tagih 5G, 4G Isma di 3 kemayuh lagi. Kadang-kadangnya i kungujuang sira cukup pedes hati. Jadi bisi siti hari yang tadi company ke bempu tiang pemancar dengan juang cikgu technician. Nah daripada kena ma berjalan itu dah tua tadi. Nah muna ma muta di kerituak-kerituak buka skru adu-adu kita dia entun-entun mimet tali karang berdia datai bala sida tu alu ngelingi ya alu bejaku ya tadi minta ampun ya ibu nama hal kita tu nyo ngelingi aku magang aku mesti ngerja salah aku gawak di tu au ku ya madah ngegay sidanya nemu kami jang nemu kami tang kami dekat nemu nama ku buat internet kami tu pada di telefon ku tu data mayu mai tu tang nak boleh kena tau. Kena tau. Ku apa tu ayahnya. Minta ampun ayah. Okey salah aku. Aku tu nak mu. Aku dengan dua jahat tau. Oh kami nak boleh. Nyak me tadi bala bisi sida ke bebiak ge tadi. Lalu turun rekam tu dah tuai technician tu tadi. Kai ngan mu tai. Tak ada terekam orang dengan ada pelawai orang. Bakal ke melawai ke kata. Bakal ke melawai ke pamak. Lalu dia tancang si dah bat yang pemancar. Nyak metera tuai nyu duit-duitnya ba. Nama masalah aku tu dek. Jadi siku pemesai polis di Fatehpur bernama Abhimanyu Mangli madah ke sidak bisi nerima report senentang siku lelaki benar rawahnya ba bat yang pemancar. Tagi anak de jamah orang pendingau. Minak yangnya tadi nur mantup ke pendiati. Dan orang meyang tadi kita tu suka ti duit penekak ngambil. Okey mainin cukup bulan nak tahu nak bayar. Bedau dah tahu ujung bulan. Udah kita nagih kami berbayar ke bil. Nanti pancar internet tu nak kuat. Nadai kita. Nadai kira ke kami kita. Pedah dia tu YouTube. Kami ke medak orang bertanda tu. Nyu nak habis 10 minit tu. Nyu kan sejam kami medak. Kau betul resiko. Tu kengujung polis masuk campur. 5 ikut orang tertangkap. Ketegal kasar ngau lelaki ke gawak technician bak company ke nyedia ke internet tu tarik piringan. Jadinya mentadi lemah berita di kunci ke kaban kudum dinas nyadi di bunuh India ketegak nak terpantu hati ngau arus internet technician kena tancang. Lemah berita kita keterubah. Kita mansang lagi menua Nigeria. Dia tu kita mansang lagi menua Nigeria. Nama utak kenyadi buat menua Nigeria. Di Nigeria dia mendingan selalu ya. Nanti anak kita udah be convocation. Udah boleh scroll. Udah boleh pemutus. Ya kemana dalam persal sida. Kita merik prayers. Ya kebisi duit dengan tadi. Merik tali pawun kini. Merik macam-macam eh. Barang-barang keberga gadget kini. Habis itu merik bungai. Bisik merik coklat. Bisik merik barang bukai. Merik duit pun bisik. Tang di mana Nigeria. Dan sikuk nembiak nerima kambin. Au kambin ni dua. Umas ya pemesai. Nyadi ke kena nganti bungai lebuah yang tadi. Habis persaba college. Dua ya belajar. Lelaki itu nembiak tu bernama Promise Okoro berumur 23 tahun. Ia belajar senentang perkara pharmaceutical, senentang ubat, bak Federal Polytechnic Nekede di Nigeria dan peninggalan. Jadi, ia ngumbai belakaban yang tadi seminat, nundi ya, lebuah sidak mada. Oh, sanu Promise ke pernah, dek? Bisi, ina adiknya yang datai mai kambian. Kita sedia, dek? Kita tu. Menemu ke diri nak ada indai ku kak berbaik ke kambian nak ada gerinti mai bungai lagi kok ya peringat ndak uje pedak dekian. Jadi lebuah datai dedian peringat deh dia ada indai bernama Chin Yere berjalan kaki lebih sejam ngirit kambiannya arindua sedia sidak ya ke dia berubaha eze bak menua Nigeria deh pamana mara dien tumpuk peniau dia ubaha eze. Kebenaran peningai indai dekat Malaysia ke ya sebuah kereta sekian yang tangnya meh nadai duit metu jang ilak meh nanti indai itu dah bisi duit ilak rusak aku beli ke kereta sekian yang kena nurun bersekolah nyambung sekolah baru ko indai peningai nyak meh tadi ketegaknya tadi indai yang kena duit 120,000 naira duit mena Nigeria pulang lagi duit kita 370 ringgit dekena beli kambin. Tentu kita ketawa leki-leki ya. Anak udah habis persa, sepatut megai bungai, megai hadiah kebukai, rediah kebukai, tang boleh kambian. Nemu ndak kita peningat, bak menua Nigeria din, kambian tau, barang keberga. Ndak ketawa korang, nanti diberi orang kambian. Depa bahasa kurang reti nanti kita nerima kambin. Nanti kita belayak beli ibu. Nemuai ngagi menua Nigeria din. Ampit mansang ngagi kin.
dia beri orang kambian tadi, kita patut termegah hati. Laban nama kebuah orang berbahasa kita. Nyadinya mata tadi, baraban bahasa Igbo, kambian tu nang pemberi ti pemadu ya di pembahasa. Kelebih lagi, ba mayuh macam pengawak ya. Kelebih lagi nanti datai rindai rimpu, nang sigi pemberi ke pemadu ya tinggi bahasa ba dalam raban bahasa Igbo tu peningah. Hanya ya tadi, anak yang mudah tu anak kita kombukisen terima sijil, terima sertifikat, terima degree tadi, lalu diriat kita kambian, diriat kita nguat. Ya tadi laman berita kita kedua, mansang lagi laman berita kita ketiga, kian nikal baru lagi ni ya kak. Menua atau peningan nama Gwalior di India adin. Okay, Gwalior, okay, Gwalior di India adin. Ketegal nuan siko aku sanggup. Ah, bunyi leka lagu ni ya. Bunyi lagu kita ya. Sanggup aku. Tantau ketegal nuan aku sanggup. Siapa sanggup? Ketegal siapa? Ah, tau cerita ya. Siko lelaki. Sanggup di saman serta nuci kereta ya. Ketegal ya. Kelalu saya ke pangan indau ya. Heh, bekini nak gama tu. Baka Aishwarya Rai. Baka Kajol. Ah, kita medak lagi nah. Siko lelaki di India bernama Aditya Sikarwar. Udah di saman polis, jadi saman kedetak ngagaya RM5,500, RM280 duit kita eh. Laban kereta kena kena tadi dia saya ngau nak patut ngelanggar undang-undang. Nak tahu eh? Nanti kereta kita kalau putih, kalau lumayu ada tampal kita gambar, kalau lumayu ada cat-cat kita gambar katun nyeral kini, gambar keruntuk pala belah kini, tahu ke gambar mayau benung ramai mua ukui kini, sikit nak tahu. Aba undang-undang kita di Malaysia pun sama. Aba menua India tu nyak mutai kenyadi. Dalam kes tu peningal, dia ada pangan indau ya dekat nitiah ke tren. Ya kenyadi aba menua atas ya. Akalai di yas ngau bekau siwa mulut. Namu kita orang indau tu tadi engkah ya inci nya tadi inselop ba mulut tadi alulu siwa kereta kena ngagak bekau beribu iti me bekau nya ba keritanya 4 jam indau tu. Ngayah kan selup. Kena eba mulutnya. Ya aja. Nah, dah kaya main pangan ya adik dia yang tadi. Dan selup eba mulutnya. Lalu ditucul eba keritanya. 4 jam yang agaknya. Nanti nak salah aku. Bekau siwamnya tadi. Bak keritanya tadi. Bekau mulutnya tadi. Cup mulutnya tadi. Lebih hari 3,400 iti. Bekaunya tadi. Nyak mereka dah kena seruai keritanya tadi. Kulu kilik. Lalu datang ke polis. Polis madah tau sikit nak tahu. Laban tau bak dalam undang-undang. Nitih undang-undang kereta darat. Sikit nak tahu. Munyi ke pulih. Lalu disamaan orang RM5,500. Kira ya RM280 duit kita. Jadi polis tu tadi kengetan sida polis trafik Tanah Gwalior. Sida ya madah ke Aditya tu kai semina disamaan mata duit tang. Tekalanya megak. Ya dah so polis nuci keritanya. Awak kebekaun seluapnya tadi nadegi berkeritanya. Macam-macam untuk kenyadi di menua orang peningal ya. Nyama tadi nanti kita salah, nanti kita ngelanggar atur. Kita nak tahu ngelaban upis ke berkuasa. Nyama tadi tiga itik leman berita. Okay, uji kita berlelak dulu boleh. Kita berlelak dulu, kita mendingkan lagu tu. Dah lagu tu lagi, bisik dua itik cerita. Hari ini ceritanya Sabah.

mansang ba round ti kedua program naman berita kita ke minggu tu peningan ngagai kita ke baru mendiang ke kami akai lawan kita lawan 15 lawan 20 minit kita kami itu dah lama udah bekejang hari pendai kami tu hari pengkalan kami tu tanda dengan wak kita boleh medak program boleh mendiang ke program tu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai nanti nak kita terdengar ke tanduk ya bah dalam ruai laman berita kita di YouTube dan bisa kita mansang ngagai laman berita keempat ke sekali tu hari ni laman berita keempat agi bermenu India kita ada baik aku ha, kita kak main ningar rimno India kita ningar cerita rimno India sampai kita nyuter geluak ketegal nuan siku aku sanggup hanya amat tadi peningar ya cerita keempat tu tadi nyuka bakar ke cerita ketiga ketegal nuan pun aku sanggup. Siapa ketegal nuan? Siapa sanggup? Dalam cerita atau peningan, nyadi bandua kedukumai Maharashtra di menua India. Pengasih sikut lelaki ke bini ya peningan. Tok tujuh ngagai kita lelaki ke gentleman. Ya kesayau ke bini kita ya. Tok cerita tu ungkup kita bala menyadi. Dengar kita. Sikut lelaki bernama Bapurao Tajne arindua kedukumai Kalam Beshwar. Sanggup ngerumbak tanah, ngalik tanahnya ya. Sepengelama 40 hari. Ketegal ya sino, siro, sayau. Mentas ke bini ya peningal ya. Jadi bini ya tu tadi kebenar ya. Dia no orang, suah de perak orang. Suah de pejahit orang. De kelesai, de kelanyai. Di kemile ke orang peningal. Lebuah sidaknya tadi ngambil air dari sebuah telaga. Sidak sepintu bilik tu. Bisa berkena ke air, ngambil air dari sigi telaga. Jadi nama kebuah nak tahu ngambil air benduanya Ketegal Kasta Ketegal namanya Tikas Bangsa Laman bermenuhi India tu nyelai mimiat gau tentu kita nemu utai kenyadi menuhi India dadian. Orang Raman bangsa India tu ia bisi pangkat reti pangkat bisi pangkat Tikas pemandu tinggi Brahmin udahnya Tikas kedua Tikas ketiga ya ke pemandu baruah tu tadi Dalit korang Kasta Dalit tu nah segi minak sida tu ukai uluan peningannya ya nanti keliak segi uluan orang tau jadi kasta tu tadi ngai orang meda laban sida tu hari kasta orang ke pemadu baru India ke pemadu ya baru pendiau ba menua ada dia nyak sida tadi nak ngai orang berkongsi ngai sida ya ngai berkaban ngai orang tau jadi kau ngujuang ke laki tu dari peningan tu sah ti sino yang meda bini nyabak tajak apa boleh hai ngena genuak yang tadi ngau sabak-sabak bini ya pulai laban danu ni kedai ludah orang meya peningan kasih yang meda bapa rau pun hah kau ya nereng awak kau ya lagi maku ngagak kenuan tanya lagi telaga hai kok bapa rau tu peningan ada yang nak ngelayak orang nak semua alo dambai ya cangkuo, dambai ya sekuap peninga, dambai ya beli uang. Tak mansang. Tak ada kerumah. Ya apa tanah ba nak jauh hari rumah ndo sida diau tu. Rumah sida nyemunya ku jako orang nyoba ka pararat. Rumah sida tu nang sigi ensena orang tu. Raban namanya orang ke hari kasta Dalit tu tadi. 6 jam sehari peninga ya dalam tempoh 40 harinya lelaki bernama Baparau tu tadi ngurumbak tanahnya 6 jam. Jadi selebihnya tadi 4 jam Ndoria gawa ya gawa bertanam mutai bergigak ke pemakai tadi 4 jam jadi 6 jam lagi ia ngerumbak katanya 40 hari pedingan nak ada yang ngetu-ngetu 6 jam ya gawa ngerumbak ke ngujuang ke pedingan mayanya tadi musim kemarau lalu bini itu tadi Sanggita nama bini itu tadi kesuah siku-siku nyabak ama pulai nyawa siku-siku nyabak pulai nyawa siku-siku nyabak nama kebuah nyama tadi laban de kelanyai danu di kemelik korada dian ketegal sidak datari kasta dali nama ada peningan nak munyi ya tadi benar apa ada kerumak ya telaganya peningan ke ngujuang ke telaganya tadi mimit basah luceknya tadi ke ngujuang ke telaganya tadi lalu penuh laban naik ciru airnya air kena gagak bapa raunya kira tinggi diri ya telaga kena gagak lebih 15 kaki peninggi jadi airnya tadinya kena kena sidak sepintu beli lihat tang nama tekenya di tajak telaga airnya tadi degagak ngimbai rumah sidak ya besai serta air penuh
Nyak tadi berkat dia beri petara ya. Tang sidak kebukai ke nganuk bininya tadi. Nama ke buah. Nama terkenyadi. Datai kia ngambil air. Lepas nak cukup dia dia nak alu ngambil kia. Nyawak penyawak, nyawak penyawak. Maik mua nak malu kok kita ya. Bukai ku nyebut, kita nyebut. Nyak maya tadi nganuk orang bukai main. Udahnya tadi kak ke nyawak bak. Telaga ke degaga orang. Macam-macam terkenyadi. Tang bapa rau nak nagang sidak. Ambil maik nak ngawak. Utai tuk sama ngenak. Kok ya pedingannya ngembuan hati itu cukup lurus. Leman berita kita keempat. Leman berita kita penuh di sekali itu. Udah cukup jam. Mama aku memalik jam. Udah cukup. No kita bergulai. Leman berita ke penuh di nombor lima itu. Ari Karnataka di mana India ada dia. Ngenang siku nembiak Indo. Nerima sepasang tangan. Tangan orang lelaki. Nama kebuah. Kini penungak tangan empu. Nama kebuah yang terima tangan orang lelaki. Tangan nama ke diterima. Dengar kita cerita tu. Jadi, nyak mutai kenyadi bandua kedukumai Karnataka India. Siku Indo, nembia Indo bernama Shriya Sidanar Goder. Berumur 18 tu. Akai pedih menyebut nama orang tu. Sekali je aku nyebut, Shriya tu. Nama apa ini buat sebut. Pedih menyebut nama apa yang tu. Bak, Karnataka India ada dia. Siku nembia berumur 18 tahun. Ianya tadi nak muka-mukai tangannya lenyau bak sebengkah penusah bab di. Okay, lenyau namanya tadi engkanya reda, engkanya hancur. Kini ke ujung kedua pihak tangannya tadi nyu de tetak orang siku ke baru de buai orang dalam tahun 2016 soba nyak meya tadi benar meya apa dah metu nada guna me hidup tu lagi. Indo bernama Shriya tu tadi berumur 18 tahun. Nak lama udah nyap setahun udah bekau ya nade tangan dia deh nak muka-muka bisik di sikut lelaki besar itu buah lakinya ceceluam gamar bulu lengan tadi peninga ya nya tadi sakit serta sebedawa ya nadainya tadi ya mada awinai nanti nama-nama tanya dia baku nanti orang kak bempu tangan aku kini kerasa batu buah ku beri mengagai orang ngai ku maiknya pulai ngagai menua sepiak ku ya kira piak memunyi tadi nama dia huntuang Shriya atau tadi ditanya lutur kak nuang ngempu tangan duit dari siku lelaki ku lutur tang tangannya tak nyelai Shriya mendah nadai ngawak minta uliah butuang minta uliah dekena ku pasang kemai baku. Kau ya apa ni? Maka kemasang sepepat dia tahu. Kebabula. Tentu kita ketawa apa? Tangan pasang maka sepepat amai. Kebabula. Dengar kita cerita tu. Nama deh. Alu pengawak berputuang pun dia tur. Bala dutur. 14 jam. Operation dia tur. Nyambung ke uratnya. Uratnya kena sambung. Tali darahnya. Urat. Gumpal isi muscle-nya. Tadi dia sambung-sambung. Bala dutur. Nemu meh. Aku nak nemu nyebut lebih harinya. Tak pabak aku. Dan segi. Utanya. Mana pasang. Maka kita ke masang dawai. Masang skru ya. Masang nut. Ya semua ada pasang. Dia megang. Kau ngujung ke tangan yang tadi. Peningat. Tubuh hindunya borak. Tangan kita terimanya tadi. Besai. Bebulu tangan. Besai. Tangan orang lelaki. Ki atau buah induknya mian tang nama tak kenyang dek peninga mimit tangannya tadi nemu berubah nemu berburak tangannya bulunya tadi nemu rarah ke diri empu lalu nyadi indah nak buka tangan empu peninga nadai buka tangan orang lelaki lagi penyelai utai kenyadi itu peninga nyaman tadi ya kenyadi basiku induk bernama Shriya bak menua Karnataka di India dan uliah mea peninga nuliah suliah ngempuak utai ngenggam utai semua uliah besido mua berapi ngadu kutai uliah magang uleh naib bakau ra ke selamanya nyak mutai ke nyadi ba induk siko tu de kena aku nutup leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya mamai ngagi kita aku dah bergulai aku dalam program leman berita kita ke minggu tu nanti kita ke bertemu baru meh au aku ada menelangi beri besar terima kasih ngagi kita ya aku dah bergulai sejalan dengan kami YFM Iban RTM di Kuching kelebih lagi dalam program leman berita. Terima kasih ya kelebih lagi maka ngagi kita di betuang empat lama bersama dengan program Sarawak ku sayang. Terima kasih ya ngagi kita ke bisik ngelawak studio mini kami di stadium tau ke bak kompleks lombak ngemayan di betuang dia. Terima kasih ya ngagi kita semua bertemu baru bak maya aku bukai bye bye ngagi kita pengen semua bye bye.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, game kamu kelas jalan dengan YFM ke pagi tu bawa penggerak pagi. Jadi, yang tidak ada penanggul, kita dekat terus kelas jalan dengan DJ. Hari YFM Sibu berserim bayang SKS tak ke strok ku sayang ke benar diatur di muka. Ya?
2: YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Moka 98.7 FM YFM.
2: Okey, mendiang kita terus ke Moka ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Rolana.
2: Ya, Norbeta orang di Moka pagi tu. Rindu Athena. Benar ramai. Selamat pagi Mar. Norbeta.
3: Berita dari Mpu mana? Berita gaya Rita di Muka Megak cukup mana? Nyangkung pengawak kita di dataran Pengen Setia Raja di Muka itu
2: banyak banyak
3: program Sarawak Ku Sayang bagi penua kita di Muka itu.
2: Hari keberapa program SKS itu dah diatur di Muka itu, Mar?
3: Hari tu hari kedua tu kebenar ya.
2: Hari kedua.
3: Kami sebuat tu ngan nak mari ke depo juga tanya tu. Seminggu semua jaga
2: dah dibuka. Oh, seminggu dah patam di muka nah. Si gaya the baik pengawak kita ya nah.
3: Iya.
2: Terus dengar berita kita di muka ke pagi tu Mar.
3: Okey, terima kasih Rolana di Konti kita YFM Kuching. Mereka sama pagi dengan semua bala peningat ke bisik mendiang ke radio kita ke pagi tu sekali kena nak radio atau ke RTM Klik di minor kita ngarap ke gerai meh hari tu. Jadi hari tu hari kedua dorang tu program Sarawak Ku Sayang bagi menua muka dan kita program-program kita program Sarawak Ku Sayang kita ke sebedau tu so, lokasi tu kepala ni ke 8 dua program Sarawak Ku Sayang. Hari kedua hari tu muka kitchen now sales lagi dibuka untuk ngagai pukul 10 malam tu lagi. Jadi dia hari tu pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua kita di muka di gulung premier kita premier Sarawak. Jadi ke pagi tu ia dah ngau lolo berjalan fun walk senyawa 3 km sedawa yang kena tu ngirup tabak ke bapalan semak pamuk muka dia pagi tu. Lepas sebuah maya kami ke Mansak sudah datang ber studio mini kita di tu medok dan kedai yang bisa kediak meh serta berada berbolai kau bisa main ke bisa berdurnya. Lalu kelima harinya dia bisa main ke lumba di pelumba baka lumba cukup ekar rakyat bisa pekit bidar lukut atau bisa dia sebut aku kemarin. Lalu kami semua dari YFM Cibu, Cibu FM sempat ke ngerandau orang ke dan yang berjalan ke bermain bidal lukut atau nanya bagaimana cara bermain ke bidal lukut. Lalu nya boleh daripada kita bagi tahu Cibu FM kelipah harinya bisa wall climbing sehari itu mereka bisa pergi tarik tali gaul street soccer. Lalu program community bisa Moka Tourism Excellence ianya dikena nyungka bala ramai orang ke berjalan menuan dagang temuan yang baik kita oleh mansan kaki kanan luar kita ia menyambut penatai temuan kelepas sedikit pekit voice of Moka berbalan kemah Moka Kitchen downstairs dan yang bakal selama mereka peraduan lagi dibuka. Kalai hari itu mereka bisa cabut peraduan dan tajak pihak dan ingat pergilah hari ke penudi pergilah prais ke besai bisa nanti bala orang ke engkau buat peraduan untuk kedai di kita di muka di itu meh hanya sekedar hari program diatur hari itu engkau ngelangsak aku nyebutnya dan nanti kita akan nemu sini lagi mana kita ke mana di itu nanti kita sebagai bahasa pavilion kau services sanai dia kira-kira one stop center dua kita bertanya ke service sebisa kita berjalan ke perintah nombor ke berapa agensi ke bisik nak masuk dia ya nak report aku ke pagi tu mengenai program Cawati saya bagi nama Mukah pada taram pengen setia Raja Mukah tau na.
2: Mm-hmm. Oh, rindu hati kita lah ngonguluk ngawak dia na. Oh, Mayo orang udah berengkah Mayo datai bala ke dia?
3: Mayo bala sudah ibu, bala sudah ayah atau udah sikat gap atau pagi
2: apa nah.
3: Saya udah
2: semangat
3: hati ngantik penatai premier kita kredit saya atau di sok
2: dah. Oh, ransi yang hati na.
3: Ransi hati, kata hati menyaknya. Atau pelapak aku udah datai tau na. Sebab udah memunyi drumnya.
2: Okay, Mar. Terima kasih, Mar, ke ripenuan. Yang kuang ngau.
3: Terima kasih nak. Lalu
2: ke penuh
3: deh
2: nak. Habis ini nak.
3: Habis saya penuh deh. Siapa kakak berlagu baca
2: tak kenyalan. Kalau
3: kita datang
2: dengan
3: studio mini kami
2: kita. Anak
3: sanggup
2: hati.
3: Datang.
2: Bukan
3: minat ngari ke Sibu. Tahu tak ngari ke tidak bukai. Tahu
2: tu memang peluang lah. Saya peluang tu.
3: Peluangnya
2: main
3: kita berlagu.
2: Di Tok Empu.
3: Ngari
2: ke
3: YFM Sibu nak. Ngari ke Sibu tau, ngari ke Kucing tau.
2: Mayuah mana sabuang dia saya ko.
3: Mayuah mana sabuang lagi. Ngari ke semua station tau.
2: Ngari hari lagi kan ingat bala kita gawak gak kita sebuat gawak.
3: Ya. Oh. Okay, terima kasih nak.
2: Okay, sama-sama DJ Mar. Salam kepada dia. Okay. Selamat ujung minggu kita dia. Okay, terima kasih sekali lagi. Okay, bye. Okay, entah DJ Mar. Kau dah berkongsi yang kita peninggal. Berkawal dengan program SKS tak ke Sarawak ku sayang. Ke benar diatur jam kerja tu di Mukah. Kalau pengawak tu diatur berengkah hari kemari nyentuk ke hari minggu tu dan tajak piap si sekedak sidak ke ngau SKS Mukah tu munyi ko DJ Maru tadinya seminggu agak semas seminggu bapalan bak Mukah ya. Okay, terima kasih sekali lagi dengan kami peninggal kita ke bisiknya apa ke pagi tu. Nak ngira kita ke bisik mendiang ke kami dengan radio online RTM klik. Nak ngira yang tadi benung gawak kini tak ke benung belalak di rumah sekali ke di Semenanjung Malaysia, di Sarawak, di Tompo, di Sabah, di Brunei, Kalimantan, di Singapura tak ke bak dini-dini nur. Terima kasih ke penduduk tak keseluruhan mendiang ke YFM ni tiang hari 24 jam sehari. Setiap lagu untuk peninggal kita ke pagi tau. Mayuh dipinta peninggal kita ke pagi tau. Setiap lagu hari Iku Anthony, Terima Meh Melikai Pengerindau.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit aktif Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
2: Segulai sejalan.

0: PSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Mai Pulai Trofi Lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memandu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memandu Terbilang dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Okey, tinggal berapa jam lagi ACSJ ke-9 final ba betung ketap pasal hati nah. Okey, semenak bala finalis tak megak bala peminat industri muzik Iban di menua kita di tau. Okey, dah time bala mayuh peningah ngakai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kalau ningkan di betung lemai tu lagi berengkat pukul 5 lemai masuk nak ada bayar sama-sama mari kita mata ke pekit final anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 lemai tu lagi. Nah, kita kena oleh natek diri ngakai betung anang dah ingat uliah medak program tu teka pekit tu live hari Facebook YFM Iban. Okey, nuju bala finalis kita, all the best semua. Setiap lagu nuju kita, Ari Clemens Joy, Aku Kak Menang.

Yeah, selamat pagi Sarawak, geng pagi kita. Kembali di jam yang terakhir bersama dengan Lin untuk pagi tu. Baik, saya nak kongsikan untuk berkaitan dengan Kuching Car Free Morning. Rasanya lama dah sejak kita dilanda jerbu yang sangat-sangat teruk. Boleh mencecah 100 lebih, 200 lebih. Dan kembali berehat seketika dan kembali lagi selepas keadaan jerbu kita dilaporkan dalam keadaan yang sederhana. Jadi untuk esok hari, program Kuching Car Free Morning ataupun KCFM akan menemui kita lah 4 Oktober, hari Ahad, dengan banyak aktiviti. Aktiviti riadah dan rekreasi untuk dinikmati bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan kita. Baik, saya nak kongsikan antara kenyataan daripada Dewan Bandar Raya Kuching Utara sendiri. Program itu akan berlangsung 6 pagi hinggalah 10 pagi. Antara kawasan-kawasan sekitar yang terlibat adalah Tugu Pahlawan, Padang Merdeka, Tebingan Kuching, Pangkalan Sapi dan juga Dataran Ibu Pertiwi. Aktiviti, aktiviti sebutlah. Antara aktiviti yang cukup menarik juga ada Merdeka Spirit Run 2026, ada Aero Dance, Fun Run Healthy, sempena menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia. Sebab Oktober sangat sinonim dengan bulan kesihatan mental. Dan untuk penganjuran tu, of course lah dapat memberi peluang kepada kita sebagai warga kota untuk kembali menikmati aktiviti luar dalam suasana santai dan menggalakkan lagi gaya hidup aktif dan penjagaan kesejahteraan mental. Okay, jadi saya rasa mungkin kami yang dah pun merindui, aus kata orang, nak pergi berjalan Kuching Car Free Morning tu, rindulah kali nak. Jadi jangan lupa 6 hingga 10 pagi esok. Jangan kita buat bangun tidur 11 pagi. Mana yang tunggu kita ni, siap orang dah pulang. Kereta dah pun banyak. 6 sampai 10 pagi. Okay? Baik, kita teruskan hiburan. Dan kembali lagi di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita Sarawak FM.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita mun si dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita

Baik-baik kita eh. Jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita yang penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan. Semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan. Jangan percaya. Jangan diberi. Jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.

Ya, selain Kuching Car Free Morning, antara yang menarik juga sebenarnya ada Kuching International Cat Festival. Tok pun berlangsung pada bulan 10 hari Tok sehinggalah 4 Oktober esok hari. Pukul berapa untuk kita peminat-peminat peminat-peminat kucing boleh pergi nangga di Kuching Waterfront Sarawak sebab kita ada Kuching International Cat Festival yang bermula 9 pagi sehinggalah 12 tengah malam. Dan pastinya bila ada My Cat Expo tu, WCF International Cat Show, mesti ada pelbagai bakat kucing yang boleh kita nangga secara dekat. Selain ada British Shorthair, mesti ada pusat-pusat jenis lain yang untuk peminat-peminat kucing, kita lebih tahu lagi lah berkenaan dengan kucing-kucing tu. Kita nangga telatah kucing-kucing yang kata orang tadi yang akan kata orang kita si benang tangan nak ambil video sida. Jadi bermula pada hari itu sehinggalah esok hari 9 pagi sehinggalah jam 12 tengah malam. Di sini di Kuching Waterfront kita situ. Okey, dia berkenaan dengan My Cat Expo, anjuran daripada DBKU juga. Baik, kita nak teruskan hiburan untuk pagi tu. Kita nak berhibur dulu dengan lagu dari Said Iqbal, Bastamam. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagikita.

Ya, program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah 2026. Kita bersama dari Studio Mini di Dataran Pen Cita Raja Mukah untuk hari yang kedua. Program yang berlangsung di Dataran Pen Cita Raja Mukah ini untuk program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah Sabtu 3 Oktober 2026. Dan kita bersiaran di jam yang pertama itu menerusi Sibu FM. Dan selepas itu kita akan bersama juga dengan rakan kita, rakan penyampai DJ Azhar Azmi akan bersama dengan kita. Ada tetamu yang kita bawakan di studio ini. Apapun, nantikan terus siaran kita secara langsung kita bawakan dari studio mini sempena program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, dengarkan Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Baik, kita nak bersama dengan Azaz dan juga DJ Din di studio mini Sarawak Ku Sayang Mukah. Apa cerita? Hello. Ya, teruskan. Azaz dan juga DJ Din.

0: Amun kita nangga tu ah dapat dah dengar suara
1: dapat,
0: kita
1: dapat, dapat, dapat.
0: Ah dapat dengar dah. Tu lah rupanya kuih deram
1: kuih tu. Deram.
0: Bahasa Melanaunya apa teh?
1: Kuih deram enggak nah, kuih deram juga nak sama.
0: Redem, redem.
1: Oh, okey
0: okey. Ah, Puan Aisyah tu merupakan pengusaha kuih redem tu dari Kampung Bum Oya. Ah, jadi Kampung Bum Oya tu berapa jaraknya nak pergi ke Mukah tu?
1: Dari Mukah lah nak pergi ke Sia.
2: Kalau ikutkan 20 minit lah.
0: 20 minit. Jadi kita pun terlibat untuk Mukah Kitchen lah. Bermula dari hari Maghrib.
2: Hari Maghrib.
0: Hingga pada
2: hari Ahad.
0: Kita percayalah Puan Aisyah dan juga Din. Kalau cerita pasal kuih deram tu nak ataupun redem tu nak, ia pun berbeza-beza mengikut tempat masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi apakah yang membezakan kuih deram Puan Aisyah tu dengan kuih deram di tempat-tempat yang lain?
2: Okey. Kuih kamek tu memang terkenal dari Dolok lah. Dari Dolok, dari nak apa teh, dari keluarga mek Dolok. Tu memang mak mek Dolok memang mulah tu. Kamek memang kecil, dari kecil hingga besar. Memang apa, membesar dengan kuih redem. Membesar dengan kuih redem. Dari kecil dah berjual, dah apa, memang ngekot mak lah. Jadi napa teh, resipi pun lain dari yang lain.
0: Pun Aisyah ada resepinya lain yang lain. Kami dengan Din tak nak masak tau.
2: Boleh.
0: Dengan ceritanya nak yang guna gula apung.
2: Gula apung pusak.
0: Pusak.
1: Ya, satu keistimewaan sebenarnya Azaz. Sebab apa? Produk yang dihasilkan dari tempat lain digunakan untuk memasak apa, memolah kuih deram tu nak. Jangan bayangkan berapa jauh pusat ya. Gula apung pusat dimbak ke situ untuk memolah kuih deram.
0: Berlemak rasanya tu, dan juga crispy kata orang Madah.
2: Nya lemak ya kena tepung sagu.
0: Tepung sagu.
2: Tepung sagu dengan gula apung.
0: Gula apung pusat. Siapa akan membantu Puan Aisyah untuk proses untuk membuat kuih deram tu?
2: Family, anak buah. Suami.
1: Masa macam kita sedar apa program Sahabatku Sayang tu lah. Di sini kita biasa berjual ke, ataupun di rumah aja kan, ataupun memang ada kedai lain tempat memasakkan tu.
2: Pasaran di Mukah, di Kuching, di Bintulu, di Sibu. Mun bahagian pek tu lah. Mun bahagian redam panas dah bergoreng dari siap terus di Pekan Sabtu. Di rumah dengan di Pantai Kuala Lama tu.
0: Apa cabarannya untuk membuat redam tu, Puan Aisyah?
2: Cabarannya teh yang paling paling lah kena tok lah gula apung ya, bahan mentah.
0: Kena gula apungnya.
2: Nya kena tok, orang berebut semua yang mau beli.
1: Sebabnya mau apa, gula apung dari pusat dia jual.
2: Memang kena tok, memang susah. Susah gila dengan gula apung.
0: Kita pun nak tahu juga Panasya. Dari segi orang belakang lah untuk perniagaan tu, nak siapa orang belakang yang memberi kesokongan kepada kita dalam perniagaan kuih deram tu.
1: Mungkin ada bantuan kah dari sini kah? Mungkin boleh dikongsikan lah. Daripada kerajaan terutamanya.
2: Kami ada dapat bantuan dari pertanian lah terutamanya. Pertanian, SIGEGI, SEDC dengan Fama. Pertanian dah banyak kali dah kena, dah kedapat.
0: Okey, sebelum kita mengakhiri segmen kita seketika bersama dengan pengusaha kuih deram tu ataupun kuih bahasa Melanaunya disebut sebagai redem tu, mungkin Puan Aisyah pun memberikan sedikit tip lah kepada mereka yang ingin berminat menceburi bidang untuk membuat kuih redem ataupun deram tu.
1: Kuih deram.
2: Bagi kami lah, kami tu dari Dolok memang banyak cabarannya juga, ada tipnya juga. Tipsnya kami tu perlu sabarlah mulah tu sebenarnya. Dengan keadaan bahan mentah, dengan sikit lagi modal kita tu, ya jat tip saya dah tip lain, sabar aja. Ya jat kata tahu.
1: Jadi kita ucapkan terima kasihlah Azaz dengan Puan Aisyah Muhammad, pengusaha kuih redam ataupun kuih deram tu lah.
0: Yang pun yang dinamakan buat redam by Usu Ecot. Dapatkanlah di Mukah Kitchen kita.
1: Ada di
0: sini juga.
1: Okey Azaz, kita kembali bersama dengan rakan setugas kita di Konti Surah FM.
0: Silakan Lin di Konti Surah FM. Silakan Lin.
3: Baik, terima kasih DJ Din dan juga Azaz Azmi di Sarawak Ku Sayang Mukah. sama-sama. Macam-macam okay, sebenarnya okay, penyisian ya, makan kuih deram cuma nak buat tak nak. Okeylah apapun terima kasih untuk semua pendengar yang seawal 6 pagi tadi bersama dengan Lin dan selepas tu kita akan bersama dengan rakan yang lain pula untuk ekspresi dan sampai situ dulu salam hujung minggu untuk semua pendengar-pendengar kita. Jaga diri, jaga kesihatan. Bah, saya tinggalkan kita dengan lagu tu. Assalamualaikum. Bye-bye.

redem kata orang Melano lah. Jadi Puan Aisyah Muhammad, pengusaha redem ataupun deram, usuk ecot.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utanya nyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang si dah yang punya buat dah email atau bau rabu kain nak ku nyual berkata sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya rega tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
1: Y 12.

0: Kai Selatan, lagu ke Dubai, Veronica Natasha Peningai, ya, udah merenang kita ba Y912 ke pagi tu, ba pagi hari 6 3 bulan 10 2026, ya. Jadi bunyi kaku ba jam ke terubah tadi Peningai pukul 10.15 dia kita dekat gulai ngah pengeluar program kami Margareta Remang ba program Sarawak Ku Sayang Muka, ya, ke bisik di atur ba dataran Pehin Setia Raja. Jadi dia tu kita terus bergulai dengan Margareta ba program Sarawak Ku Sayang Muka.
1: Okey, terima kasih Imelda.
2: Jadi kebenaran aku nak kediri sari tu. Aku bergulai dengan Desmond Surai.
3: Margareta Imelda.
2: Terus ngagai tua di studio mini kita di muka di tu betul ni mon.
3: Ya. Yeah. Jadi di studio di tu pun dah bersih temuan eh.
2: Ya.
3: Okey, jadi siapa nak dengar ni temuan kita di tu?
2: Jadi temuan kita ke udah bergulai kita ba studio mini kita ba RTM di tu berstreaming ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua muka hanya Encik Dixon Siti, hanya Siko ari pengurus partnership management and business development Sentek. Jadi ya tu bisa di kangau kita. Kita tahu meda ba live kita ba Facebook mega Facebook Sibu FM kelimpah ke mending ke kita cara live dia tu ba radio kita YFM. Nama berita tuan.
4: Okey, selamat pagi Margareta Godesman. Janah berita pagi tu panas hari tu.
2: Panas ne.
3: Selamat datang tuan eh. Okay, studio mini kita kita.
4: Okay, terima kasih sudah ngangau ke kami bekal ke pagi tu lah.
2: Jadi tentu ya pagi tu bisa berita mana tu dekat dikunci opening ingat kita baluan na tuan laban ia tu kira ke orang ke jalai ke pengawak ia haba Sentek genang perkara pelajar tu. Jadi ulih nuan tu tuan berkunci ke ngam meet meh atau ke ngong langsa nama kini tanggung pengawak Sentek dalam ngemansang ke moda manusia atau ke moda insan kita di Sarawak di tu.
4: Okey, thank you, terima kasih Margareta ngau Desmond. So jadi nyangka kita bisik ke ndak kalak ningau ndak kalak ningau sampai ningau nama utai ke rekangau ke Sentek tu bisik ningau seberapa tu tapi ndak nemu nama utai ke gagak kami sebenarnya. Jadi Sentek tu adalah katanya buatnya tempat no latih nembiak ke udah lepas SPM tau ke ya ke 18 tahun ke atas lah. Jadi Sentek tu nang 100% milik kerajaan Sarawak. Jadi nanti kita kalau ninga FTES free tertiary education system yang katanya buatnya baru berpun tahun tu baru start tahun tu. Sebenarnya free education kita itu sudah start tahun 2014 keliak. Mayanya agi zaman Tok Nan lah. So Sentek tu meri latih ke percuma ngagai bala nembiak kita peranak menua Sarawak lebih-lebih lagi. So semua free, nadai utai ke dibayar. Jadi peranan Sentek bak dalam latih tu kata nyebutnya kita ngambil nembiak ya ke umur 18 tahun ke atas lalu dikangau bak Sentek diberi latih atau ke diajar ngagak training lah lebih ngagai and so on tu tadi udah sidak ya tembu pengawak latih tu tadi sidak lalu dianjung ngagai industri. So kita itu tadi nyedia ke talent dan talent development untuk state lah untuk Sarawak. Jadi inti kita medak industri kita jadi tu berkembang laju. Inti kita yang ada nyedia ke talent tu tadi kita akan ketinggalan ke belakang lah. So kita perlu ngangau ke pekerja dari luar negara. So jadi nembiak kita itu tadi ketinggalan lah nadai peluang. Jadi that's why Sentek nyedia ke platform kena nembiak kita itu training, pelatih and then belajar udahnya tadi sidak tu alu dianjong gawak lah gawak by industri.
3: Dia juga juga kan nanya untuk tuan lah. Nama bisik bida kini tau ke nama teka unik bak Sentek tu nanti dibanding kau palan pelajar kemahiran ke bukai atau ke tibet ke bukai tu.
4: Okey, ngau temegah hati aku madah nanti kita dibanding ke ngau dari segi katanya punya teknologi bak Sentek memang advance. So nama utai ke apa nama tadi kuliah katanya punya madah Sentek tu different dari lain ke hari tempat latihan bukanya. Nombor satu kami impu certification. So baka sijil kena keluar kami tu tadi adalah hari sidak industri. So nama utai ke dia perlu sidak industri nyak yang kami beri ngagai sidak nembiak kami. So ambil ke contoh untuk nembiak kita ke dekat gawak dalam bidang katanya bunyi tadi construction. So kami merik sidak ya sijil DOSH, sijil CIDB Green Card. So nanti nandai CIDB Green Card tu tadi anang kat gawak, kat tamak ngagai site pun kita tidak tahu. Jadi kami merik sidak tu sijil ke diguna sidak industri, ngambil ke sidak nembiak tu tadi nandai katanya bunyi kalat-kalat gigak ke peluang dini kan ngambil sijil-sijil tu. Mayuh kita medak nembiak kita ke bisi diploma, bisi degree tu tadi still empai uliah pergi ke industri terus laban nadai sijil industri itu tadi. Jadi tok yang kami beri ngagai nembiak kami lah. Dari segi modul memang semua data dari industri. So ukai Sentex yang agak modul bakal contoh ke ngambil ke program oil and gas welding. So pensijilan ke diberi ngagai nembiak adalah C-Sweep atau ke TWI. So sijil tok dia dikenak sidak yang minta pengawak ba dalam tok keluar negara. So ndak perlu katanya bunyat terkapai-kapai lah kena kurang. Biar agak ke sijil bukai.
2: Oh, cukup mana atau namun laban terang nya tadi teka di padah nuan tuan jadi ngambil ke bala kita di luar di nemu palan Sentex tu engkau nya nemu munyi ko kita engkau nya di dengar sida age baru teng tai tu dah lama bedi ni no palan Sentex tu tau ke nama kursus kurs ke bisik di break kita ba Sentex lalu nama ia ke paling pemadu berguna atau ke pemadu besar khusus atau ke bidang ke dibisik ditawar ke kita Sentex tu.
4: Okey, nanti kita mendak Sentex tu sebenarnya kita sudah membuat 6 kampus bak seluruh Sarawak. So ia keterubah tahun 2014 nya ia bak Kuching, Sentex Kuching. Lalu fokus area bak Sentex Kuching tu lebih ngagai teknologi lah. Nanti kan mendak teknologi-teknologi advance dari luar negara dalam atau ke luar negara memang bak Sentex Kuching. So kita boleh medak teknologi ke bisik dikembuan sidak Huawei, dikembuan sidak Gamuda, semua bak Kuching. So nanti bak Sentex Lunduk, kami bisik kampus bak Sentex Lunduk. Sentex Lunduk terlebih ngagai tourism ngau aerospace. Siapa ke kalak pergi ke Lunduk atau ke Sematan kan, nanti mansak bisik bangunan, bisik medak helikopter depannya nyak Sentex Lunduk. So fokus area Sentex Lunduk aerospace ngau tourism ni kepada aku tadi lah. Lalu udah nyam jalan kita mimin bisik bahasa Sentex Betong. Sentex Betong tu lebih ngagai agriculture. Lalu SKS minggu yang kemarin premier bisik announce Sentex Betong dekat dijadi ke katanya buatnya flying school. Laban gudah bisik katanya buatnya stopportnya bisik lapangan terbang barunya. So that's why Sentex Betong dijadi ke apa nama flying school lah. Siapa kat jadi pilot tok belajar buat Sentex Betong lah. Kelimpah harinya jadi cabin crew pun sama digagak di Sentex Betong. Lalu pengawak bukai bakal berjahit pun bisik, kat belajar nyumai pun bisik. Alright, so dah berjalan kita mimin kita bisik bak nur sari tu lah muka Sentex muka. Sentex muka tu lebih ngagai oil and gas. Laban kita target muka tu ya in between Bintulu ngau Miri. Dua gig tempat tu nang popular katanya punya famous ngau oil and gas lah. Lalu berjalan Kulu ke mimin Dalat. Sentex Dalat tu pun special. Laban nanti kita medak mana-mana Sentex, semua Sentex 6 kampus tu tadi. Di Sentex Dalat tu bisik ngembuan program language. Barang siapa tekap belajar bahasa Cina, bisik. And then kita impu tenaga pengajar memang datang dari mainland China lah. So and then belajar bahasa Melanau, lalu juga belajar bahasa Inggeris. Tu bisik Dalat. Alright, so lalu juga kita buat dalat fokus ngagai katanya ibunya berjaga penjagaan orang tua lah. Delike ngau palliative. So tu kita mayuh katanya ibunya warga emas yang pusat-pusat warga emas tapi kekurangan katanya ibunya kita ndak tu mayuh orang ke nemu katik kat jaga orang tua. So kami bising agak programnya lah training bakal ni kat penjagaan orang tua. Penjagaan orang tua itu kan nyaga mereka mandi, mereka makan aja.
2: Ya.
4: Dari segi medicine yang so semua tu akan diajar lah. Prescription ubat ya bahkan di so semua tu memang bisi dalam program kita impu katanya buatnya ada like tu tadi. Lalu jalan kulukin mimit kita bisi lawas atau memang untuk bahagian utara lah atau lebih ngagai oil and gas mega. Lalu the only one program yang ke bisi meri peluang sidak tekak nginang Kerbau. So di lawas ngau limbang tu memang popular ngau kerbau. Lalu mengganti kita medat news di lawas tu dekat dijadi ke pusat pengeluaran cheese mozzarella lah, mozzarella. Oh. Mozzarella cheese terbesar di Asia Tenggara. So that's why Syntex bisiknya dia ke platform kena belajar berkeni sebenarnya kat nginang kerbau. Ya ke ngau caranya betul lah. So ngambil ke kita oleh chief nama objektif ke dipinta oleh ke digagak oleh kita Impu Premier. So kita Impu training program memang inline lah kena singgau vision Premier. So ngambil ke kita yang ada kekurangan tenaga ataupun talent kena napik kita Impu peluangnya.
3: Kak nanya megak sekali ke latih ngau latih ba Syntex tu. Ya lebih ngagai teori tau ke praktikal kini. Lalu berkeni kau ngau corporate kerjasama kita tu tadi ngau rakan industri di Pejalai.
4: Okey, nanti kita medak pengawal latih di Syntex tu sebenarnya memang 80-90% yang memang hands on. That's why nanti kita medak katanya punya entry requirement ngagai Syntex sebenarnya serendah lah, serendah asal nemu maca, nemu nulis, nemu ngira, udah tahu masuk dah. Laban kita bisik nanti secara keseluruhan kita bisik 80 lebih training programs di seluruh Sarawak lah campus. So setiap program tu tadi yang pun entry requirement berlainan. Bisik ya ke perlu SPM, bisik macam aerospace ya perlu lulus matematik, sains, ngau bahasa Inggeris. So bisik juga program bakal oil and gas construction crew asal nemu maca, nemu nulis, nemu ngira, sehat tubuh badan, dah boleh dah. Yang penting yang 18 tahun ke atas. So lalu nanti kita mendap maka kepada aku tadi lah modul-modul tu memang semua data daripada daripada industri. So senang lah,
2: mudah senang. Ya, ada kebuah gangai belajar.
4: Betul tu, betul, nah, betul.
2: Lepas nutanya apa cukup mana jadi guna kena bak maya kita ke gawak. Jadi nanti ngenang ke belajar bak Syntex tu. Ya bisik bantu itu tuan tau ke nam hari Syntex tumpu bisik bantu ngagai bala raban ke ngambil belajar bak Syntex tu. Lepas tadi bisik kena ada perintah Sarawak dan sikit bisik merik pelajar.
4: Betul.
2: Nak ada berbayar.
4: Betul.
2: Tok kak lenek lagi ngambil ke bala pindai, bala nebiak di luar din. Ke bisik hati tok kira ke amat metok. Nak ada berbayar.
4: Betul. Biar, ya. Keliak waktu Syntex tu baru di pun ke tau kan baru ditubuh ke mayuh orang umbay kami bulak. So nama kebuah kebulak tidak mana berkini ke belajar di Syntex tu bisik bayar ke enggak. So jawapannya senang aja. Nadai bayar 1 sen pun. Bila orang madah nadai utai free berdunia tu. Tapi itu nang aku jujur aku madah memang masuk Syntex tu yuran pendaftaran tak perlu berbayar. Makai ngirup semua disedia, asrama pun bisik, lalu mega pakai katanya punya utai baju kita kena kita training tu tadi safety boot semua diberi secara percuma. Lalu bisik mega diberi allowance setiap bulan. Jadi semua utai tu free. So bila mana yang perlu dibayar, nanti nyemak kita itu tadi berhenti belajar tanpa sebab, diberhentikan atas masalah disiplin. Nya ajak kita perlu bayar balik. Nanti nyemak dah habis belajar, lulus nadain apa nama, semua utai katanya bonya mau jojoros lah kena kurang. Nadain masalah, memang free, nadain bayar. Udah habisnya memang kita akan nolong sidak tu gigak ke pengawal. So nadai minta 1 sen pun anak irau. So apa yang perlu digagak adalah pocket money dari impu lah. Mimiat aja indian baju dari impu. Yang selebihnya utai terkena trainingnya memang disedia oleh Syntex.
2: Reti ya tuan nih, kita udah sudah habis belajar, kita pun mantuk sudah yang ngigak pengawal.
4: Betul, banyak memang salah satu tanggungjawab kami lah. Nanti nyemak dalam report, sudah state memang akan minta berapa ikut kau dah habis belajar. Ya aku dah nerima latih and then berapa ikut berapa persen aku dah nerima pengawal, dah boleh pengawal. Untuk yang difokuskan lah sami leban kami ngai sudah sidak tu dilatih udahnya sijil dah pansut lingkah ba dinding aja nadai gawa. So kira macam nadai
2: pulai ke penguntung,
4: nadai pulai ke penguntung meh. Objektif kita tidak tercapai.
2: Ya, aman.
4: Laban kita kak membantu si Dato ngubah katanya bonnya penghidup di benua lah nilmu boleh beli agak ke rumah ke beli ke reta lah.
2: Mengangkat ke hidup diri.
4: Betul.
2: Out namun jam
3: di luar dia bala peringa tu mayuh ke dah mun yang menyeku kita tu tadi berminat ya. Dengan Syntex Syntex tadi. Jadi nama tak perlu disediakan sudah ya syarat. basic attacker mesti disedia sedar dulu. Kena sedar tu register terimpo bak Syntex. Kalau sekali ke bunyi kerpadan tadi nasi kita bisa nak bantu mata duit bisa di nasi kita bisa menyebabkan lawan.
4: Betul betul.
3: Budi yang bisa
4: disedia. Betul.
3: Kalau perengkau pelajar kena belajar kebukaan nanti maka tentu nama ke patut sedia sedar ya mah. Sebenarnya sedar ya masuk Syntex atau ke masa sedar register tu.
4: Okey, nanti kak masuk Syntex tu senang aja. Kita tahu register melalui kami punya website www.syntex-sarawak.my. Tahu megak sidak ya tahu kontak WhatsApp kami dulu. Lawan kadang-kadang sidak dan pihak tu ia ndak ya confuse. Utai kada minat ya, lain kada minat ya, lain kada ambil ya. So sidak ya tahu bertanya sama kami dulu melalui website lah 0138172861 pun boleh ya. So nama take up dulu disedia adalah diri empu. Ia mesti ready. Anang datai katinya punya 50-50 lah kena kurang. Ngai kelagi nanti laban untuk teknikal tu ia lain lah berbanding dengan akademik. Laban teknikal tu nanti ia nadai berbinat susah ya kak fokus. Laban untuk tu tadi hands on. Memang hari-hari nanti nyaman nak ambil welding kerja ya hari-hari. Potong besi, sambung besi. Nanti bakal kita ngambil akademik, kita tidak minat bila masa exam kita boleh macam buku tu tidak. Lapan exam kita memang dikatinya buatnya di pedak hari utai ke digagak kita hands on. So nama yang penting, yang paling penting adalah minat. Tidak minat anang datai. Ini ajak pesan aku.
2: Lapan tadi bunyi kedek ni tuan nanti tembok nak habis belajar bayar, bayar pulai baru.
4: Nanti berbayar lagi nyo pulai ke Medis ke Merinsa Kafe Indai.
2: Amat. Jadi nyo kira ke lain ke tanya tu hari tanya de tuan te sidak ya laban bisik nam itik kampus kunuan tadi. Sidak ka belajar yang ngagai setiap itik kampusnya tau ke terus ngagai nombor handphone nya tadi aja na tuan.
4: Terus pergi ke website tau ke nombor telefon tadi. Laban nombor tu tadi untuk general lah.
2: Go website. Nando baru nombor telefon tuan.
4: Okey, nanti nombor telefon aku pun 0138172861. Lalu nanti nombor general 0108087608.
2: Tau ke kita taip aja kita ngigak Syntex.
4: Ngigak Syntex habis nombor
2: dia. Syntex. Ya nombor ya. Au jako ka penudi to tuan sebedau kita nutup randau kita sebuah to sari to ba studio mini kita di muka dia to.
4: Okey, jadi aku kak ngelalau semua ke bisik ba apa nama ba muka ba Selangau ba Dalat sama-sama kita datang ngerami katanya punya SKS kita ba muka to laban nanti kak bertanya ngau lebih silik lagi kami bisi buka booth dia ba gulai ngau sidak Yayasan Sarawak ngau MITD. So okay seminar Syntex saja bisi dia mana-mana semua universiti di bawah state semua bisi dia. So ngambil ke kita oleh ngambil the first hand info lah. First hand info nama tak ke minat kita akan nyambung belajar ke nyambung belajar dalam bidang nama semua bisi dia. So sama-sama kita datang ke SKS Mukah. So anang muai peluang kita laban masa depan kita kita impu kenentu. Orang bukai ndak boleh, ndak boleh katanya pun. Orang bukai cuma boleh meri advice bakal kita itu tadi lah. Mai sidak tu asuh sidak tu belajar tapi sidak yang ti sidak yang punggai pun ndak boleh gagak kita. So your future is in your hand lah.
2: Ngarap ke terang merandau kita sebuat ngambil ke datai ngagai bala paindai bala nebiak bala wadin yang kaknya agi ngigak dini ka nampuan pelajar ngau nadai berbayar
4: nah. Semua tu free untung orang raya Sarawak nak untung ya. Semua tu nak berbayar.
2: Terima kasih tuan ada berandau ngau kami dua DJ Desmond.
4: Thank you Margarita ngau Desmond, terima kasih.
2: Jadi kita pulai baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching tu Mel.
3: Pulai baru ke Kuching, thank you YFM.
2: Terima kasih Imelda. Pulai baru ngagai Imelda di Kuching gaunya. Kita berpindang gau Siti lagu tu mon ke pagi tu sebenarnya kita nyuak baru ngagai Imelda di Kuching. Siti lagu hari Baby Acha ngau Azara Band tu. Okay, friendan dulu kita.

Borak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sarawak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, memang best.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Sibuk FM sekalian untuk anda, kita bawakan secara langsung dari studio mini sebenarnya program So Aku Sayang Peringkat Bagi Muka 2026 untuk hari yang kedua hari itu, Sabtu 3 Oktober 2026. Dan untuk makluman bersama, Muka Kitchen and Sale dibuka sewaktu jam 8 pagi tadi. Dan juga hari itu merupakan majlis perasmian program So Aku Sayang 2026 bagian Muka, yang mana sedang berlangsung waktu itu. Di sampingnya turut berlangsung ataupun dibuka lah pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan pada pukul 1.30 petang tu kelak. Di sampingnya turut berlangsung hari itu ialah wall climbing, pertandingan bidar lukut, sukaneka rakyat, pertandingan tarik tali, pertandingan street soccer, program komuniti Muka Tourism Excellent memperkasa penggiat memajukan destinasi berlangsung di kemah utama. Di sampingnya pada sebelah petang tu juga turut berlangsung pertandingan Voice of Muka di kemah Muka Kitchen and Sale, dan turut diadakan gitu cabutan hadiah peraduan harian di kemah Sarawak Pavilion and Services. Jadi jangan lupa untuk kita orang datang ramai-ramai untuk hari itu sertai peraduan. Di samping jangan lupa cabutan hadiah peraduannya pada pukul 4 petang, kita orang mesti berada di situ untuk memastikan kita orang mendapatkan hadiah sekiranya kita orang merupakan nama yang bertuah ataupun terpilih lah. Dan pada malam tu turut berlangsung konsert rakyat di kemah utama, dan dijangka konsert selesai pada pukul 11 malam. Itu antara pengisian sepanjang hari tu untuk hari yang kedua program So Aku Sayang Peringkat Bahagian Muka. Baiklah, datang ramai-ramai, terus sertai peraduan. Jangan lupa untuk scan QR kehadiran untuk melayakkan kita orang sebagai pada malam tadi pemenanglah, sekiranya kita dapat menjawabkan soalan dengan betul. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di CBFM. Segalanya untuk anda kita bawakan dari studio mini kita untuk bersama-sama memeriahkan lagi program So Aku Sayang Peringkat Bahagian Muka 2026. Terus layan CBFM, segalanya untuk anda. Kita berhibur dengan lagu yang seterusnya untuk mengisi pertemuan kita, dan kita ada tetamu yang kita bawakan ke studio mini selepas tu. Jadi terus dengarkan CBFM, segalanya untuk anda.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: FM, segalanya untuk anda. Kita bersama lagi dari studio mini sempena program Suraku Sayang, dan kita ada tetamu yang kita bawakan ke studio mini kita, antara usahawan yang turut terlibat berjual, kata orang nak, sempena program Suraku Sayang tu. Jadi DJ Sazia dah ngembak tetamu kita. Jadi mungkin boleh perkenalkan dulu tetamu kita.
2: Okay, hai, assalamualaikum. Kami Afifi, pemilik booth Bawal Serong by Pelangi Petang di program Suraku Sayang Mukah taklah.
1: Jadi ada apa? Ada tudung yang limbaknya, mungkin boleh ditunjukkan dengan kita di situ. Tok tudung.
3: Tudung bawal.
2: Tudung bawal.
1: Okey, mungkin kita dapat tangga di apa, di live kita waktu tu. Itu adalah tudung bawal Seraong.
2: Seraong
1: yang di apa, pola terimpun oleh Pelangi Petang.
2: Yes, Pelangi Petang yang di branding kami lah.
3: Motif Melanau.
1: Motif Melanau. Seraong.
2: Mun Seraong ya bahasa Melanau Matudaro lah. Terendah ataupun mun dalam bahasa Mukah Tapau lah.
1: Lebih sama.
2: Lebih sama, lain-lain.
1: Main sama. Bukan lebih sama, main sama.
3: Main sama.
1: Okey, bila kita mula menceburi apa nanti dalam pembuatan molah tudung bawal tu lah?
2: Untuk jualan tudung mula dulu 2016 lah. Tetapi kita jual tudung biasa aja yang kita borong dari pembekal. Tapi untuk bawal serong tu officially kita start 2024, waktu Pesta Daro 2024 dulu. So start daripada ya kita produce banyak-banyak koleksi.
1: Motif tu kita pun yang olah
2: cetak. Betul. Kami berkolaborasi dengan designer tempatan juga lah. Cari anak muda yang ada kemahiran designing.
1: Yang design. Macam ada batik-batik juga
2: lah. Setiap edisi kita ada ceritanya pun lah. Macam tu adalah gabungan batik dengan bunga.
1: Batik dengan bunga lah.
2: Tapi tetap main fokusnya adalah Seraong lah. Setiap design nang ada Seraong.
1: Memang ada Seraong. Yang saya nangga juga, yang sikit tu pun ada juga nak Seraongnya.
2: Betul.
1: Jadi berapa lama apa kita mula Dato' apa tudung tu? Dari awal apa menciptakan yang pemotif dan sebagainya, berapa lama?
2: Untuk perbincangan dengan tim sahunya dalam sebulan sebelum kita rilis lah. And then barulah sebulan untuk production. Sebab production kita memang local tempatan. Dan tidak nang mementingkan kualiti, color gradingnya dan kualiti jahitannya juga. So memang mesti apa, diplan dengan teliti lah. Dari design sampailahnya siap untuk dijual.
3: Jadi sambutan untuk kita pun tudung buat setakat tu.
2: Alhamdulillah lah. Mun dulu waktu permulaan dulu nang sida dah kurang cuma customer di Matudaro ja. Tapi tahun 2026 tu nang alhamdulillah lah dah melebarkan sayap sampai ke Kuala Lumpur juga. Ya, bukan setakat customer Melanau ja, ada yang Melayu pun ada, Iban pun ada beli juga, Iban yang mualaf lah.
1: Jadi kita nangga yang pun motif Seraong ya. Memang jadi satu trademark.
2: Atau warna. Betul.
1: Unik ni. Jadi sebelum tu, selain daripada di apa program Suraku Sayang tu, di booth saya, mungkin kita berjual macam ni cara kita mempromosikan dan juga menjualnya lah, memasarkannya.
2: Untuk bawah serang tu kami nak sediakan display, senang untuk customer pilih lah. Sebab kita ada lebih 30 pilihan. Dan untuk special Suraku Sayang kita pula jualan combo juga.
1: Jualan combo.
2: Dan si lupa free gift pun ada juga untuk customer.
3: Selain daripada tudung ada juga kitchen
2: ke? Betul, ada kitchen, ada brush. Tapi samalah, bermotifkan terendak. Kita memang untuk
3: tradisi Melanau,
2: mengangkat
3: lah
2: tradisi Melanau untuk supaya dikenali, terutama anak muda kini lah.
1: Jadi kita pun apa nama tu, pesanan lah, nasihat kepada golongan muda terutamanya para belia yang mungkin takut-takut lagi nak menceburi perniagaan, nak menjual tudung sebagainya. Mungkin ada tips daripada kita lah.
2: Mun dari dulu lah kami sebagai penjual tudung tu agak rare juga lelaki menjual anak. So untuk pesanan kepada orang luar, jangan malu. Sebab senior saya dulu pernah padahlah. Mm-hmm. Kalau malu boleh pelah duit, teruskan malu. Jadi sebab saya rasa malu, saya boleh pelah duit sebab ialah saya hilangkan rasa malu dalam diri saya. Mm. So jual tudung, meskipun saya lelaki, saya dapat pakai tudung dan saya boleh
1: pasarkan
2: untuk penggunaan customer yang memakai tudung. Mm-hmm. And then untuk para peniaga yang baru mencubukan diri dalam bisnes, just enjoy proses berjual. Tidak susah kita start dari itu, esok terus berjaya. Macam kami itu ikutkan dah tahun ke-10 dah menjual tudung.
1: Wah, satu masa yang cukup lama dalam
3: perniagaannya.
2: Sebab ikutkan kami start 2016, tapi waktu ya kami memang dah aim dah mau ada design sendiri, memang ada brand sendiri. Dan tahun ke-8 ke-9 barulah dipermudahkan untuk ada design dan brand sendiri.
1: Yang Pelangi Petang tu maksudnya nama Naya Kitak ke ataupun apa?
2: Branding.
1: Brandingnya Pelangi Petang.
2: Kan, Pelangi Petang ni ada sejarahnya pun lah.
1: Kita dari Matu, memang orang Matu ke ataupun
2: betul.
1: Memang asal Matu.
2: Memang Matu.
1: Lanao Matu.
2: Betulin lah.
1: Matu Kepongan.
2: Kampung Bawang.
1: Kampung Bawang.
3: Mejau.
1: Kau sama Kampung Bawang tak?
3: Jeduka.
1: Okey, jangan ke mana-mana. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Hafifi, seorang usahawan tudung bawal Serahong, by Pelangi Petang. Tahu namanya, sempurnanya ada sejarah sebenarnya.
3: Ada sejarah.
1: Mungkin kita orang nak tahu, boleh datang ke booth nombor berapa booth?
2: S4.
1: S4 di
2: Muka Kitchen
1: dia. Jangan lupa datang. Nangga apa pilihan, ada banyak pilihan di sini. Mun ikut pada ada 30 lebih.
2: 38. Dan stok sangat terhad lah. Pun dah beransur berkurang dah. So cepat-cepat dapatkan.
1: Maksudnya nya sikit apa corak dan motif ya anda sikitnya.
2: Sikit corak 5 ke 10 helai je lah.
3: Limited lah.
1: Saya dah nanggar kita seorang maki di Merinon, seorang maki di Kuching, seorang maki si bertemu lah nak.
2: Hanya limited lah. Dan saya akan diulang cetak.
1: Tapi mun nak beli sikit family boleh.
3: Boleh
2: sedondon satu family.
1: Boleh sedondon sini. Mana? Okey, terima kasih JPP.
3: Terima kasih.
1: Okey, jangan ke mana-mana. Terus dengarkan kami share langsung dari studio mini sebenar program Seraku Sayang Peringkat Bagian Muka 2026 untuk hari yang kedua hari itu. Jadi kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu pilihan yang dah pun disediakan. Terus dengan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini ia memang banyak ya. Kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, kata kunci di situ tidak terkawal ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time ya, masa screen tu, yang mana kalau ikutkan WHO ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga yang mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, memang best.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ya, dah pukul 11.24 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sib FM yang kita bawakan secara langsung dari studio mini di dataran Pen Setiaraja Mukah. Sebenarnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bagi Mukah 2026 untuk hari yang kedua hari itu, Sabtu 3 Oktober 2026. Dan untuk makluman bersama hari itu, turut berlangsung pertandingan Bidar Lukut, Sukan Tingkat Rakyat, pertandingan Tarik Tali dan pertandingan street soccer di kawasan tapak program. Dan juga program community Mukah Tourism Excellence memperkasa penggiat memajukan destinasi. Di sampingnya pada pukul 2.30 petang tu, terus diadakan pertandingan Voice of Mukah di kemah Mukah Kitchen and Sales. Dan jangan lupa untuk kita orang sama-sama menantikan cabutan hadiah e-peraduan harian di kemah Sarawak Pavilion and Services untuk petang tu, sebagai hadiah e-peraduan harian. Dan jangan lupa malam tu turut berlangsung konsert rakyat di kemah utama. Jadi kita orang datang ramai-ramai. Ada artis yang akan menghiburkan anda malam tu dalam konsert rakyat pada pukul 8 malam dengan band di Jaksa, Yadi, Fira Pandi, Adam Yaman, Dayang Kufazila, Chen Eng, Iwan Dasri, Fidaus Matarang, Bob Yusuf dan juga Amalina. Okey, jangan lupa datang untuk menyaksikan konsert rakyat pukul 8 malam tu di kemah utama. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami untuk jam yang terakhir tu. Kita insyaAllah saya akan kongsikan juga selepas tu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Okey, kita berhibur seketika dengarkan pastinya bersama kami di studio mini sebenarnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bagi Mukah 2026.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, memang best.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda kita bawakan secara langsung dari studio mini. Sebenarnya program Seraku Sayang peringkat bagian muka dari dataran Pehin Setia Raja Muka. Dan untuk seterusnya saya ingin kongsikan sama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Belingian, Mukah, Dalat, Cibu, Kenawi, Kapit dan juga Song. Masuknya waktu solat Fardu Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar pukul 3.34 minit petang, Maghrib pukul 6.25 minit petang, Isyak pukul 7.34 minit malam dan Subuh pagi esok 5.11 minit pagi. Bagi zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Kejulau, Bintangor dan juga Rajang, masuknya waktu solat Fardu Zuhur 12.26 minit tengah hari, Asar pukul 3.35 minit petang, Maghrib pukul 6.27 minit petang, Isyak pukul 7.36 minit malam dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Lingga, Seriaman dan Kelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.26 minit tengah hari, Asar pukul 3.35 minit petang, Maghrib pukul 6.28 minit petang, Isyak pukul 7.37 minit malam dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimah.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung, terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah, dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Ya, dah pun pukul 11.57 minit pagi. Nampaknya bahaya di sini untuk tugasan saya bersama anda dari Studio Mini. Program Suratku Sayang peringkat bahagian muka untuk hari yang kedua. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam live dari Studio Mini kita. Sebentar program Suratku Sayang peringkat bahagian muka tu di pagi esok. Dan selepas tu tepat pukul 12.30 hari, siaran YFM akan dapat anda ikuti. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu. Jumpa lagi esok hari. Yeah.

0: Kelajuan Ultra 5G Mobile ni memang tak main-main. Korang nak buat apa-apa dalam ni pun semuanya laju. Tapi phone flagship je ke yang boleh dapat kelajuan yang tinggi tu? Phone yang murah ni macam mana pula? Boleh ke dia cap?
1: Ya, pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari peninggal. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Perengka guna dikenal ngadal ke air bersih di muka dekat majak di Kelati ke setipa ngau pemansang infrastruktur ngau ekonomi bak bagi menuanya. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah Sarawak udah ngagih ke belanja RM240 juta ringgit dikenal ngagak palan pemersih air Basung Fasa 3 di mungkur pengawak ngagak sebengkah loji baru diulih ngeluar ke 60 juta liter air bersih dalam sehari. Tungujung ke kapasiti palan pemersih air Basung macam nambah ngakai 120 juta liter air bersih dalam sehari. Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakunya bahawa pengerami makai lemai program tuai begulai ngau Raban Bansa ngau tuai komuniti di muka. Berubah ngonya pagi tadi premier sama bisik ngau masuk aktiviti breeze walk begulai ngau urang mayuh di muka ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka. Program breeze walk nyak diatur hari dataran Pehin Setia Raja nyentuk ke kedai kopi ba penentang tebing Sungai Muka. Dulu akhirnya Dato' Pah Tinggi Abang Johari muka sama bisik ngau masuk senam robik. Udah breeze walk ke tembok diatur, premier sempat ngelimpang ke diri ngirup ba Starbuck serta nyingulai mensia mayuh ngau uradagang ba pasar muka. Pengawal bukai ke sama bisik diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka ianya pengerami main asal Sarawak ke diatur demalam ba dataran Pehin Setia Raja Muka. Pengerami nya meka bisik nur mandang ke mayuh macam pengawal seni ngau main asal rakyat ba menuanya. Pengeraminya meka sama bisik digulu kaban Parlimen Sita Igan Ahmad Joni Zawawi sapit resident bagi menua muka Bajuri Bidin ngau tuai pemesai eksekutif Kaunsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid. 19 projek ti bungkus 180.9 juta ringgit diatu benung di pejalai ke ba Sita Kaunsel Negeri Tarat. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tarat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke dua ri projek tu udah tembok gagal. Kelimpah renya 4 projek ti bungkus 126.8 juta ringgit diatu benung bejalai nitih ke tusun pengawal. Lalu 13 agi projek ke bukai ti bungkus 51.25 juta ringgit agi benung di perambu. Ia megang ngansak semua agensi projek ngambil kenentu ke projek ke di perambu sidanya di pejalai ke mana serta tembok nitih ke timpuh. Ya mansut ke jakunya bahawa pengawal dor berjadi ke projek tembok gagak agensi pengatur pemansang gerita Kuching ngau pesta pengkalan kampung empungan 4.0 di Serian. Nyenakan abur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Rusi Tampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu ngan lai.
0: Oh, sekejap dulu nai.
1: Dum, manuknya beri makan dulu.
0: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
1: Dum.
0: Indai, dum benong dengan YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
1: Dum, Indai benong dengan YFM tu.
2: Sejalan. Okey, terus bergulai ba awak ngelah tengah hari. Hari 6 ke Sarito Peninga ya, 3 bulan 10 2026. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Ngagai kita semua ke lebih lagi ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Di serata Ndur, kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak mengkak kita hari menua Bukai ke mendiang ke YFM ngena RTM klik ya. Dan diharapkan kita sama lantang likun meh ujung minggu tu. Angka bisik ngulu pengerami ke benua dia tu rejam ke dia tu ya. Mayuh pada aku pengerami ke dia tu lebih ki di serata menua kita di Sarawak dia tu ya. Okey, jadi di YFM Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari tu. Tentu ya udah tu lagi ngangau ke kapan pengeluar program ke sama gawak ke sari tu lagi ya. Berengkeh hari pukul 12 nyentu ke pukul 3 ngali hari tu lagi. Kali bakal selama ngepun ke awak lagi kita bisi program randau minggu tu. Nama nak kini topik kami sebuat ke tengah hari tu. Lalu pihak muka tentu ya program kenang dianti-anti ujung minggu ya. Program carta kenyalang. Kita ke dekat nemu pemutus minggu yang kemari. Lalu pihak muka Kak Ninga ke bala penyanyi ke bisi belagu meh ke Sarito. Sekali ke yang ke datai ke konti tau ke ngena arus telefon ya. Okey, ngambil ke nak masa jam kita dulu ngangau ke bala kaban ke gawak tengah hari tu. Aku ngangau ke orang jauh dulu. Anting lama tu selalu ngangau kurang semak. Tu ngangau kurang kata sekian dulu. Orang utara sekian dulu. Orang Limbang dulu. Selamat tengah hari orang Limbang.
3: Selamat tengah hari Sam. Orang Kuching.
2: Ya aduh.
3: Mentang-mentang dia Kuching. Aru, ingat ke Limbang ke.
2: Aru orang Limbang. Aru lo Kuching ke deh.
3: Tahu. Ingat dia Kuching boleh.
2: Ni nak tahu. Ni tahu nak ingat ke menua ni. Duam. Limbang ya, sampai ya. Di hati dum. Ya, kucing katanya kini kena
3: lagi gak makai.
2: Kucing
3: aku kenyawat.
2: Limbang sampai dalam hati kucing dor ngiga jerki.
3: Ngam pun ngam.
2: Ngam nih. No berita dum tengah hari tu.
3: Berita dari foto mana Sam? Gaya hari tadi buah kukeng natai ke dirinya bisi memua di atas din.
2: Oh ne.
3: Kemayanya labuah lagi au.
2: Kita di Limbang di bisi pengerami gamaya tu dom.
3: Bisi 8 pengerami ba Dewan Suaranya nya. Luar ke Gelomo mengajar tu tadi nemuai ke Limbang tu tadi berpusat di Limbang. Lalu ne. Dia bega bisi pengerami inya ari Bukit Mas benon dia tu jam ke dia tu.
2: Oh pesta Tasik Mas ne.
3: Tasik Mas ya.
2: Oh berengkah Sarito ne.
3: Ya berengkah
2: Sarito. Ndak tarik di bala pengajar di belagu basike.
3: Bisi aku tadi sinarit nanti di selalu ninga pengajar Johannes Tulang tu tadi. Ya ada di tahu yang nyau kelawas kian.
2: Oh pia nanti pia.
3: Aku nak nemu ngiga cigo bukai ke.
2: Kangau ke Belanda deh. Kan jauh dengan suara ne dom.
3: Lepasnya silanya ketemu ke cigo tadi ya. Cigo Johannes tadi nyau kelawas ya
2: nanti. Saya mana? Kelawas kian. Nanti dah pamom ya ngesuah kemimiat ba konti dia ne.
3: Betul enggak meh. Nanti ngarap ke bisik pengari mah lagi saya ke bagi gitu mau ke jam.
2: Amat ya. Okay. Nanti nadai nuan tahu ngari ke Limbang lagi. Barang kurang memberi merkah lagi.
3: Malat.
2: Okey, tua ke Miri dulu, Dom. Siapa nak pelabak tang pelabak aku? B pelabak aku. Hello B. Betul tak
4: ya,
2: kini?
4: Hello, ya, Sam.
2: Ya, beri nombor tu lagi.
4: Aku ke cari tu bos besar kita ibu betul ne.
2: Bos besar ibu betul. Kira single, mana orang cari tu nabi?
4: Ya, single. Es bampai single atau Sam?
2: Ayah, single and viral nabi.
4: Iya.
3: Ngede dah Sam, tak single dia cari tu.
2: Aku single tambah double. Eh.
4: Ada nombor dia nabi.
2: Nombor dia nabi dom. Sama.
3: Tilam single double mayu artinya.
2: Kita tiga tau pelawak aku single.
4: Single.
2: Anak aja kau korang dia dua ni happy.
3: Dia aja single double.
2: Single berdouble. Orang lima ada dua single ne.
4: Ya, Hana pen single.
2: Hana single ne.
4: Dua single.
2: Tim single. Kita itu aja ke tim single lagi.
4: Malah bukannya double
2: malah ibu ayah kita. Kasih yang ibu kayak berdau bukan mar deh. Ibu kaku, ibu bungian mar. Okey, Abi, nama berita deh Abi.
4: Berita tu semamai mana Sam hari kita di Miripen puji Tuhan ada bisip sebuah nage ga jadi minggu lepas bisip penanggu mimet di Miri tu jadi minggu tu kira ke dah gerai meba menua Miri tu Sam
2: petanggu nama B
4: sebuan kita
2: sebuan
4: anangga nyo rundian kelimbang dulu Sam
2: ya meh nyuka pula ikian ingat tu. Nah, hendak jawab dek diri serai tobi. Tanya bos nodah ke betuang.
4: Bos betuang dia.
2: Dek, ada kia dek lagi bi?
4: Nanti bisi orang sekunsa lapan mak deh.
2: Mak deh. Ngasuh bos nak beli tiket belum kabang.
4: Benar tu tujuh mian dia ni kita kini. Ingatnya
2: deh. Benar makai keripap porobi. Nada ingat ke kita.
4: Nada ingat kita kebet cerita kenyalan cerita. Saya dah ya.
2: Nanti uliah kiru mana? Uliah posnya kebenarnya.
4: Dah awak. Siapa kita itu desem?
2: Uliah COD ne.
3: Aku nak nyangkong 500 sen.
2: Uliah datai dia ni dom.
4: Datai ya. Dia dah zaman AI. Uliah menganjungkin.
2: Kena nganjung kena AI.
4: Minta tayub dia menganjung ke lima.
2: Tayub ke keripap dia ni. Wah, chat di VT. Okay. Okay, B. Kita dia nanti pengerami, B. Maya tau.
4: Setakat tu empai bisik minggu lepasnya capuh diri
2: amat kami ramai amat kita dia
4: tiga itu program tu dah muncul dia tu tadi
2: amat ya sama bakal limbang udah regata kita dia regata mana
4: regata subis
2: ya limbang lebihnya regata limbang enggak
4: iya betul
2: ya ramai okey lagi kita nampung hal singlenya panjai isu singlenya lagi nabi
4: sampai ke kucing yang kian terdalam.
2: Siapa single hadir? Okey, Bi, kita ke Sibu dulu, Bi. Pak Wak Kumar, Sigi Mar, Pak Kumar. Halo, Mar.
5: Sigi Mar, Mia.
2: Ya, Mar, orang Mar, Mpo.
3: Mar, Mpelak.
2: Mar, a.k.a. Nai Bungin.
5: Ketua ya, Mar.
2: Bisi dia bisi kaban ngau dorian dia ne Mar. Kaban bos kita, bos besar ne.
5: Halo. Ni nyawa ya, dan mu pansuat kena ni ya.
2: Selamat tengah hari mun, anang kelalu belalai mun. Berita cukup aneh tu mun.
4: Mana
2: ni
6: ngamun kita ina? Berita bi.
4: Mana berita tu? Lawamun ngai ngelawak kemiri yang gini.
2: Boy batu.
4: Boy batu ya.
5: Boy batu. Repok.
4: Boy batu terus ya Mar.
5: Mari GPS ya.
3: Bisa ngelawak kemiri lah.
6: Benar ya aku suah kemiri. Tak aku menjadi gue.
2: Okay. Pecah rahsia ya,
6: ya, ini. Kan tulis kata orang benung on air ke kur.
5: Sige bukanya. Ya, nanti
4: orang boy batu ni Mar.
2: Anak agak ke keripap dia lebih. Asu beli kediri keripap ya lah. Bisa boleh ya, Rita Raymond? Seluai, Nadai?
6: di to seluai nada kita ngemplasi
2: seko Arab ke bisa mah ge ne. Sida ini pitu, sida ini pitu ini bungian tau makanya lagi.
5: Iya, ni aya tanya. Tanam tau.
2: Apa bungian ne mar?
5: Apa bungian tau.
2: Aku meda dia tau benong prasmiane di es ngau mar.
5: Ya, baru dah berjadi. Lepas kita ke Betungak gau pintu penama pavilion gau services. Dia di peda ya udah premier Sarawak udah tamak kia baru sampai lama udah tamak kia tu. Nama tu
2: Senet. Aku meda ba TV tu di tu udah berjakau kia tadi ne.
5: Ya, dah sai ke datai di to deh sem.
2: Amat ya bisi. Aku benong beda TV ke dalam to ne. Ya ngarap ke nadai penanggul seduai di dia meh ya. Walau tajak walau tajak pan benong. Walau. Tajak pan benong pengawal berjadi ke nadai ngacau orang ne mar.
5: Iya, nadai ngacau orang.
2: Nada ngacau orang tadi tu, Sam. Nada ngacau.
5: Ni kan kapan kita kebuka, Sam?
2: Okay, aw seraya seduai ni nangkap plasi kini, aw seluai kini dia. Kita ke Bintulu dulu. Okay, orang Bintulu, halo Bintulu.
7: Hello Sam.
2: Okay, tu double tu dah.
7: Kepulai ko.
2: Mudah kami kesinggal, lalu jili asa neyun.
7: Nadai.
2: Double. Nama berita Dion.
7: Mana
2: gerai ne? Bayak banyak gerai. Nanti gerai. Uliah belagu banyak lagi ne Yuan.
7: Nau
2: lihat dia rekuang. Tadi mana gerai tu dia rekuang.
7: Rekuang.
2: Kita di pintu lo bisi pengrami ke dia tu Yuan.
7: Ya, bisa.
2: Amat. Ya, Sarawak Agrofest. Padang bila lama ne?
7: Seberai tu jauh leh peda hari
2: hari kuti tu. Nasib kan ada mini studio ke ne Yuan.
7: Amat.
2: Nanti bisa mini studio.
7: Kamarnya mah.
2: Amat benar kita itu. Okay. Yun Gerai Yun geng double abis geng double kita. Okay, kita ke Seriama. Aningan eh anu madah kurang au. Okay, kita ke Seriaman. Halo orang Seriaman dan tentu nade buka itu penghulu kita. Halo Pelabau Kibin.
4: Lawai biar makan kari pap.
2: Ya, aku. Besar tu dulu
4: kita dia si Ibin kenya Ibin nak kirim ya kari pap kita.
3: Bising nggak jadi kirim mah. Nanti aku nganya sih ya. Uliak kirim.
2: Bising yang kuang kami kari pap deh Ibin.
3: Bisa ini rau.
2: Apa ikut kita itu? Berapa kali nyuap mainnya yang kuang kita ini?
3: Dengar ada sebut ku sarinya. Tiga lunsian, apa kira?
2: Angka,
3: gitu bay.
2: Tiga lunsian.
5: Mau teh tiga lunsian. Jumlah darat tiga.
2: Nyo, kayak keripap lagi. Tiga lunsian ya.
3: Nama berita udah buka. Buka beranau orang buka.
2: Beranau mana? Ngau di S kita.
5: Beranau orang buka ya, nyala ngau hormo. Artinya di S kita ini kan, nanmu ku ikan selubai.
2: Lagi ikan plastik ne.
5: Tinggal
2: plastik. Ngarap ke boleh lagi marau.
3: Sarinya ninjau sudah mar belakang bos sejauh pedaku. Oh, masih tinggi lagi sih kan bos kuda.
2: Ya. Okay, Ben. Lemai itu lagi. Mupuk baru punya ngakai dewan
3: kian. Ngakai keripap baru.
2: Benar di pedaku Ben.
3: Demi benar nama.
2: Benar nama. Benar nusul. Mantau-mantau orang dia muka
3: kau bayar banyak.
2: Ya.
3: Asal aja kita nak ngomong aku pernah pakai. Mula gawat, kagak nanti aku. Nanya di masyarakat tu.
2: Nama syarat, nama tu kesaratnya.
3: Dah lah radai lagi main orang kagak.
2: Kan tuang nih, ni penuh. Okay.
3: Malai ni pun penuh, nak tahu.
2: Kenapa dah kau? Melompat.
8: syarat ku kita.
2: Dinga de. Pulo segitu lah tanya deh. No pulo kawa. Oke, Ben Arya Sriaman jadi kita dah temu meh sebuat ba kawa bawa ngela tengah hari itu. Oke, jadi ba randau minggu tu kita di miri neh bi mai ke yeah. Kita topik sari tu topik santai-santai je neh ini bi
4: yeah, betul
2: ngendang ACSJ tu laban malam tu lagi dekat diatur malam tu meh kita ikat nemu ni bagi lagu ke bergelar champion malam tu lagi okey jadi ba RMT tu kita nyerah agen nuan pi ke merindang kita dulu kini udah lama ke kita sebuat tu berjaku
4: terima kasih Sam jadi seraya kita sebuat sedia kediri buat topik kita itu munyi ko Sam tadi ke di anti balap ringa ketua ni ya, Sam program SSJ ke 9 jadi terima kasih bos kita di Betung Din di Jebana nama udah sedia ke topik kita hari itu ni
2: aman
4: okay,
8: aman sebenarnya Miss Brenda kami dua DJ MA kemarin terpaksa kesiko orang benung nyingit semua ya tak kumbai kami dua nuan kemarin.
2: Okay.
4: Oh, ika nyu sampai kian nanti bi.
8: Jadi mesti mayu hakikat mu siapa bagi kembar DJ Brenda kita tahu kena tek dia dengan gaya. Betul lemah itu.
2: Siapa? Anak-anak anak-anak tiu tu lengau kebi kini
4: lain na MA tu dah lengau yu terbayang sila tadi dia MA
2: tu MA
8: semua kasih tengah
2: lengau kebi nya okey nama-nama nya nabi
4: lawan sila tu ma guru dia bayar
2: nah dai mutip buka iko ke iko sige mutip lengau
4: Oke, oke Sam nyanyi
2: okay,
4: terus Merinan setelah gua hari Riki dulu ngalau gua bungai pinang.
2: Oke, okay, oke.
4: Merindam ME tau
2: Ambil kepadu lengau.
4: Lengau

0: Pinang. Oh, ngambil ke baru lengau deh nabi.
1: Betul.
0: Ama.
1: Aku nyebut kenyal. Ayo, tama bubu di tahun.
0: Ya. Cuma nama. Ya, ya.
1: Kau kami di tahun. Ya, aku lebih 10 mata kemedak di
0: tahun. Oh,
2: 10 ikan.
0: Alu, asoh belagu, jauh masih dah lagi mar. Ngari ngari ke bala kenadai emplasi bala kenadai boleh haika au pa menyanyi
1: boleh kami di tahu
0: kai
1: ikan yau ikan pire yang kena orang
0: kau ikan bau ang ke kelai dia mak yang ne au au terima kasih agai ADS kita ne.
1: Oh,
0: tamak kediri.
3: Oh, tamak kediri.
2: Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri.
3: Oh, tamak kediri. Oh, tamak
1: kediri. Oh, tamak
0: kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh,
3: tamak kediri.
0: Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Oh, tamak kediri. Ya, tebah lagu ya. Bungai Pinang nyo terudus gabala sida ikan tama pukat.
1: Tama
0: so
3: pasok jaya bai. Oh,
0: oh, oh, moniko sembelin umur tu lagi. Pelaba aku ya, ya lagu sare tu lagi nemar.
3: Oh. Mar dulu orang
0: buka dia. Ini nemu aura ya lagu lagi 5K view kita.
3: Kali oh. Orang mendanun lagu lagi Samnya.
0: Ya, lain cerita.
3: Lagi lelengau kenuan.
0: Ya, lu limpeng ya tiu asal lagu dia lagi. Okay, Mar, ngarap ke bisi berbagi kita yang menyal lagi nih, Mar.
1: Nakak ke dia tahu
0: tiga ikau
1: Sam. Tiga ikau. Tak lagi aku muji
3: nunggu aku sedak ke kaya.
0: Tak tahu. Kasih ya ini bungian cerita.
1: Aunya
0: kan dia wei. Okay, nah wei. Okay.
1: Terus ke B.
0: Okay, B. Oh.
3: Okay. Okay, terima kasih Sam ngau Mar di Mekah itu ne. Okay, jadi cerita kelbagi enti malam ni kita nemu malam tu lagi berengkah kita MSSJ ke 9. Hanya di setiap stesen lagi dekat fungsi ke nama 7 program SSJ tu pada tahun nintiang tahun ne Sam. Aunya di serito lagi malam tu ianya program SSJ ke 9 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan puak tu dekat dia tur tok ke berengkah pukul 5 lemai lalu kapet merah lagi berengkah hari pukul 6 lemai tu lagi ya jadi kira ke alu berengkah ne kita Sam.
0: Okay.
3: Alu 7 terus ngagai kucing dekat fungsi ke nama 7 SSJ tu lagi okey Sam okay. Terus
0: pulai nanti kucing. Okey, terima kasih Bine atau di kucing nuan ngasuh nama tu berjurai ke berkawan ngau 7 ACSJ tu ke nang diatur kira ngelansa mimi atau ne Bi kita sama nemu kenyau ACSJ tu diatur perengkah 2014 sobat tu Bi.
3: Iya.
0: Saya ingat tu cukup lama anang program tu
3: Sigi Diantik.
0: Sigi Diantik diterima lalu pihak muka nang platform nur kita yang tadi mantai ke industri muzik kita iban ke lebih hakik meh menua kita ditau ya mantai ke penyanyi penengkebang lagu atau
3: bakat sida ya
0: betul komposer lagu orang ke ngagak leka lagu ngau semua ke mekoh ke industri muzik kita iban jadi maya tau meh atau ke awak tu meh platform nor sida ya boleh mantai ke diri impo lalu muka mai music kita ukai seminar dalam menua kita tu aja deh bi ne dom Ibin Yun Amar DS tang ngagai rengkat antara bangsa muka nanti kita sama nemu dia tahu laban kita yang kena Facebook deh Bi orang hari menua bukai pan uliah meda uliah meda kita empu ACSJ tahu ke Anugerah Carta Sapa Juara jadi ngarap ke ngau platform tahu udah tu ialah mayu hakik meh tau ke kini kena ricah hakik meh industri muzik kita mayu hakik pala penyanyi-penyanyi baru, penyanyi kenang udah bisa ngena peluang ke disedia ke kita Rewind FM tau meh nabi Nur sida tadi mantai ke karya sida ya itu nama tau utai ke di kakak sida ya bakal lagu ngambil kena lagu atau ke muzik kita iban terus dikelala okay semina barenggat menua kita itu tangagai renggat antarabangsa jadi kita meda bala penyanyi bala komposer kita dia tahu kayak orang namanya okay orang calang-calangnya nabi
3: ya betul sikit dikelala orang dikerinduk ke bala pelinga kita kayaknya tadi ke finalis hari itu ne
0: betul au jadi hari ACSJ itu hari program carta siapa juara mega ke dikeluarkan inti yang hari lima mega Nur tadi bala penenggembang lagu bala penyanyi kita boleh mantai ke karya sidaya jadinya Siti hari tujuhnya tadi bi anugerah carta siapa juara tu ke nang diatur nya meh menyukaku harap ke platform ke disedia kita itu dikena ngoman ya. Bersayang ngau sihat munyi ke jako Melayu tadi ni happy sama-sama kita ngangkat ke industri muzik kita okey jadinya ba ngelansaknya tadi bi ngelansak mimin bekaul ngau tuju ACSJ tu ke diatur okey
3: terima kasih Sam hanya di kira si gamat penerang hari Sam tu tadi bekaul ngau ACSJ kita ke 9 tahun tu jadi kita terus gagai limbang tu Sam jadi adum dekat nerangka nama tu Siti lagu berengkah beradio tu tadi jadi udahnya ayan ber TikTok bisim gak di YouTube ngau platform digital jadi nakat ni radio agak berguna dalam mantuk lagu Iban ngerembai ke serta data Iban mensia mai okey kita terus ngagai limbang tu dum
4: Okey, terima kasih B. Lalu terima kasih engkau bos Bana ti udah nyendia ke topiknya bekawal engkau SCSJ. Jadi munyi ke ditemu di sebuah SEM tadi penguat tu dekat diadu ke di petuang malam tu lagi final nah. Jadi radio tu tadi mengkang berguna tajak pen munyi ku kita sama nemu platform baka media sosial buka Facebook, YouTube, TikTok dan macam-macam lagi. Ya, agi relevan dikena meri peluang ngagai bala penyanyi menua tu kelebih agi radio YFM Iban yang pu dalam gerembai ke industri muzik dayak ngau penyanyi Iban kelebih agi dalam ngerami ke atau ke ngericah ke industri muzik bermenua Sarawak ngambil ke oleh bersemekih ngau lagu serta muzik hari menua luar nah, Nesem jadi pihak mega berkawal ngau pejalai lagu tu tadi ditemu kita mega hari YFM tempu hari TikTok pun udah nyerarai bakapi tu tadi hari TikTok hari media rama kebukai nya Siti hari tai ke mana lalu pian mega media rama mega ngedegap kagi pejalai Siti-Siti lagu atau ke pengkarya-pengkarya gaga muzik lagu lalu media rama tin ada sekat jam ke dia tu. Jadi radio ngau digital tu ukai bersemekiah ukai berbekiat ukai berbekiatang ya tu tadi sama-sama berjalai ngau harus pemansang jam ke dia tu. Jadi suba bala peninga oleh mendiang ke radio, oleh mendiang ke lagu, oleh mendiang ke kita ke bejaku tu tadi ba curung radio aja. Ianya radio ke disebut analog. Jadi tang dia tu dunia ti jampat berubah, jampat mansang, dia tu peninga oleh ninga serta meda mendiang ke radio ngau meda visual sekali ba platform ke disebut tadi baka Facebook, YouTube ngau media rama kebukai. Lalu ayan ba Siti platform anti kita dia tu semuanya oleh di pedak telefon magang. Siti telefon ni oleh di pedak baka YouTube, oleh pedak telefon, TikTok oleh pedak telefon. Okey sebina oleh dengar radio aja. Nya tadi ubah pemansang tadi lagunya pun lagu kita Iban yang majah mansang kayak seminar bar radio punya ke kita bar YouTube pun bisa isi daya ke nemu ngaga video klip MV semua macam-macam eh dia tahu nyau AI semua bisa tanya majah ngeremai meh bar teknologi laban kita bangsa tu tadi nitih ke singkang digital jam gede tu. Ya tadi penemu hari limang tu bih lalu pulai baru ngegain wandi.
3: Okey, terima kasih Dom, sudah nerang ke platform digital kita ke bagi Munyiko Dom tadi ne. Alaban kita ke seminar radio ja ulih menin ke lagu iban kita menyu platform digital baka di TikTok, YouTube no platform ke buka pi moga kita pun bisi atim klik ke tadi ne Dom. Okey, jadi kita ya, terus ke Sibu to andeka berkongsi ke Siti. Tok pelabak ku mayuh orang sikit rindu artis tok ke bernama tok tadi Mawat. Jadi kita nemu Mawat tok dekat sikit ngemai lagu rentak etnik Sarawak di kelebihan di menua kita pun eh. Jadi Sibu tekan orang ke bakal ni Sibu FM medak sambut peningah ngagai fenomena Mawat tok kelebihan ia pensiko finalis Asia je kita ke 9. Okey Sibu terus ngiduan.
5: Okay, terima kasih Brenda. Jadi nanti kita berarti kan ke sekali tu ACSJ kita, kita bisa main irama etnik. Irama etnik tu ia ke penyelai atau ke di dalam jako bahasa kita, keunikan ya deh. Lepas ia bisa dikumpai kita baru bunyi muzik ya deh. Lepas ia semak hati bala peninga metu. Lepas nanti di pedak dia tu boleh didengar kita dengar radio. Oleh pedak kita dengan media rama kita atau ke media sosial kita nyak kebuah Mawat tu kira ke ya udah gak menang bak kategori lagu etnik Borneo ke pemadu mana bak AIM 2000 AIM 25 tu dah.
3: Ya betul.
5: Kira ke nyak ke penyelai ke dibaik ba ACSJ kita 2026 tantajak pihak merik tapi puji mega ngagai bala semua finalis kita 12 ikut finalis kita kebukai. Laban sidak ya di pedak aku di peratik aku industri muzik kita ibantu kai semina ia mansang ri sukut lagu irama etnik muji munyi ko kita tadi lagu Mawat ya ya contoh ya nya nanti kita meda sidak Rambles Water ngau lagu di rantai pengingat manis terapai ari Wat Rock Proud Me Dara Helena Nuan Bisi Intan Nikemuan Jonas Jonas Joni Aman Arisa Tanah Bernyang kita yang beda aku Kai Lulung Winnie Albert semua lagunya mana-mana magang Dempo Nuan Siko Mega Bisi nama tu penglebih yang pu Ari Pobi Chloe pia mega lagu nak mudah aku lengkap Ari Doni Lang pia mega kita berarti ke lagu singkang Ari Diana Shini anak dai agi pengrindu Ika Ika Saiful lagu Ari masterpiece menyadik kebukan ayam kita
3: nanti nitih general nyama ya sidak ya tu tadi lain magang dan general sini nak nak semua etnik
5: general sidak ya lain magang
3: tan betul
5: kan nama kita nyebut Mawat ne ngai ke orang umbai kita itu kira ke nyebut Mawatnya aja ndak semua mana magang
4: ya betul.
0: Ya kemasuk finalnya nang
4: dengar ni
0: meh. Namun dah rantai bah finalnya nang ditemu kita ni meh.
5: Dan kita meda lagu Mawat tu ya leben ya bisik. Mai baka main asal kita mimi.
0: Ya
3: betul.
5: Nya meh Siti Utai ke boleh dia bagi atau ke boleh dikunci ke ngau bala peninga kita ke mendiang ke randau kita sebuat sare tu neh.
3: Ya. Au. Okey, terima kasih Amar di Sibu. Okey, jadi kita terus ngagai Bintulu, Inyak Sharon. Jadi dekat kunci ke Ari Bintulu. Yangnya kita dah nemu kita bisik 12 ikut finalis SJ ke 9 tahun tu. Jadi 10 ikut solo, ngau 2 raban yangnya masterpiece ngau Tanah Merenyang Band. Jadi hari ni ke diperhati ke Bintulu FM nama utai ke pemandu narik hati artis solo bersatu ngau artis beraban band ke sekali tu. Okey, terus ngagai nuan di Bintulu Yun.
6: Okey, terima kasih Bi. Jadi nanti kita berarti kena artis solo tu ya meri pengeriang ba vokal ngau identiti jadi ba sikup penyanyi nya empu tang ti ya ba artis beraban kita meda tenaga persembahan mayanya lalu ti madah ke artis beraban tu ya mesti bisik kerjasama antara sida ya ba tim Braban tu. Nyalai dua itik tu solo ngau Braban mantai ke music iban ti modern ngau ngembuan dynamic. Tang kebenarnya uke solo tau ke Braban aja. Sapa ke uliah merik empas ngagai peninga ngau sidak ke medak. Tu ke kenikonya uliah ngambil ati ketai. Uliah ya. Namanya nyadi juara ama. Nya ya, ya tadi. Iya
3: betul.
6: Nanti bakal tim Braban tu tentu ya mesti bisa bersatu lah satu hati kita ya nah.
3: Betul. Nanti dah bersatu hati ya. Lagi dengan ya dia sih kok aja aneh. Okey nama ke Sam
0: berseraku apa namanya?
3: Iya,
6: mesti berseraku.
0: Berseraku
6: hati. Sikok.

0: Jadi ya dekat kongsi ke tahun tu bisi kategori baru ianya lagu SCJ. Sama dari Bian.
1: Tu ke kerepap. Oh,
0: tika kunci kerepap tahu. Tak ada masalah. Kunci ke kenia saya kerepap dah uji Bian kemarin dan.
2: Baca. Pagi lah, dia pergi lah. Hari Minggu, hari Minggu. Hari Minggu kunci kan.
0: Okay, jadi tu tadi Ibin dekat kunci ke 8 bisik kategori baru deh. Asem ianya. SJ pemadu popular. You kan nyebut kerepap dah.
1: Lapar betul ni.
0: Oh jadi atau tadi nama kebuah kategori itu Narit Ati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam nentu ke populariti sebengkah lagu atau ke kategori lagu popular tu ke baru tu tadi Ibin. Okay, terus pulang one di Sri Aman.
2: Okay, terima kasih ya Miss Brenda. Selamat sejahtera Monica. Betul.
0: Yo.
1: Ya, yo.
2: Aku buat kategori itu di nyora betuangnya.
1: Nyora betuang.
2: Orang betuang, orang bintulunya dari betuang.
1: Apa ya?
3: Lapo.
1: Tanya ke.
0: Mekekarito.
1: Oke,
2: lapar ketika nak pakai tu ya. Jadi nama kebuah kategori itu Narit Ati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam menentu ke populariti sesebengkah lagu. Jadi lagu atau ke kategori itu di penjalai digagak tahun itu laban dia ulihnya di Alai Community atau ke Mensia Mayuah mandang ke pengegati sidaya lalu pia megak nyukung sebengkah-sebengkah lagu ya ke pemaduk di kerindu dengan cara suah minta lagu lalu pia megak ngundi lagu tu masuk ba macam-macam carta ya kebisik di pejalai ke ba industri muzik nyalai peninga tu endang sebagi dari ekosistem industri muzik laban nadai peninga tentu ya nadai orang ninga ke lagu lalu nadai orang nyukung lagu nadai orang masang lagu tau ke kemain hari tu nadai orang share ya di media-media sosial. Okay, ya dulu terus kita ngagai kapet.
1: Kapet. Iya.
0: Kapet. Ada kapet.
2: Ada kapet.
1: Okey. Okey.
2: SCSJ 9 ke tahun tu di bagi menu betuang udah di tahu ke dekat dia tu lemai tu lagi berengkah hari pukul 5. Dan beri peluang amat mensemanyo. Bela nyukung pihak mega bela natai diri nyukung bala penanyi-penanyi ba industri muzik kita iban pia mega daya lalu pia mega luar sida tu tau bergambar pia mega berandau ngatai kekenang kemanis ngawa bala-bala artis lalu nitia ka pendera mega ante nade penanggul dia dah kapet merah dekat dia atur berangkah hari pukul 5 lemai itu lagi lalu merangsang bala peninga laban tahun tu bisik penyelai tau kebisik istimewa red carpet lagi nyalai mesti mayuh nak ada perangsang tumu datai ngambil ke bola kita mendak area red carpet untuk ngagai pentas finalis final SCSJ ke 9
1: aman
0: pelabak kaku bala ibu ayah udah tumu dia
1: pelabak kone
0: dah gini
1: lama tau
0: pedak kubisik berbaik ke bekal udah sila ya. Amat tu mau ni.
1: Aun tiga lama tau. Pukul 1, pukul 2 kenyang. Dan sudah dah, sudah ya. Mungkin nama ada Bin ngau Mar ngau B deh. Lepas boleh ke nama tau. Nur ke tanya lagi penuduknya lagi mesti kat depan-depan kat bala ibu kita
0: guys
2: penting ingat ke betuang tu ya kesuahnya di ialah ngatur final SCSJ ngenang Sam mega aku antara kami dua sebab nanti ya jadi bujangan di Sri Aman coba
1: dia tu lagi bujangan tau enam macam
2: lagi bujangan
1: jadi aku kumpai di dabalan sedih ni kan
4: single double ya tadi.
0: Sejak kita minta kita ada
1: empat lagi. Kita. Ya. Oh, tinggal pajak enggak keripapnya lagi bian. Lagi bujangan
2: tu pian. Ana majak ya suap.
1: Suap.
2: Kita tanah kasih.

0: bạn là cái bạn
1: sự gọi
2: cái biến áo cái này tới nó mà tất cả cái này tới biến
1: nang ke sem to ya to tara aku ngoya ya dapat ge datai ngagai nurnya lalu suahnya dia orang ya ke antara orang ketemu datai berdewan
3: sem tu ba ya
1: mai dia tu laban ke jauh ke jarak
2: enggak ga ku mai tikai kerupuk ke suba nomor deh duduk depannya aku kena marah ben sama-sama nyukuang mai kita ben
1: dah kemah pesan siap ya so kurang kuat ya aku enggak ya ya tanya aku soya gawa konteu danya
2: ya kamu dah orang live deh ben ibian konti tak kita ikut buat kunti siang debian anda angge dengan mulak kena dek kunti malam kita au
1: subah kita
2: kunti kabuna pan maya tua chat pm nya nang ba radio deh ada kunti malam kita seriaman bi
1: bisa
2: bisa oleh muda kita
1: bisa relay monitor sobat deh
2: au man ke
4: tahun bilanya Yubian lagi ingat kini
2: kami dua ibin gawa dia sebab deh bi ne yun sama gawa tumu magang yun mar sebab tahun 2011 tu berengkas soalnya bin 2011 2011 jentuk ke pun 2011 kenyak meh bi gau yun gau dom apa Sri Aman sebab sebedau ke Besrara meh ya mai nama tahu
1: sino
2: mai jalai dari impu menyata dai
4: ya lepannya bujangan kucing lalu bujangan baru
2: bujangan dan nemu nyentuk maya menyakini
4: maya me bujangannya oke
2: nah nemu be ke maya ke bujangan tu
3: ada tanya orang be sama
1: be tanya
4: ada nama lagi bujangan aku ya kita gegawa bujangan lama daraan enggak kita
2: daraan enggak ni nak ya meh nebi
4: iya betul nemu mai tua
2: asal gerai aja
4: iya
0: segera datainya
2: berdau datai seru ya atas lapa kubi kak ada dulu gila yun aura ya kuat nebeh lagu bungai pinang aja lu penuh si damar dia dah deh ya
4: selalu ya orang sebut dulu ya sem
2: ya dia buka bibir
4: oke oke terima kasih ya kita sebuat ada musik ke topik isar itu tentu ya tang nang acau isar itu kita pen semua kita sebuat balap ringan penak sabar sama balap kita nanti program SCHJ ke 9 dekat datu dia betul ni sem jadi nak ira siapa ke juara siapa ke nombor satu bagi kita semua sikit-sikit hebat magang
2: betul amat ya
4: laban munyi kurang artis ke di nama tu finalis ke sarito tadi sigi orang legend ya orang legend laban gora baru kira pihak tangnya semina munyi kurang ke tentu siapa ke dekat mic juara kena tahun tu ne sem
2: amat nah orang finalis nah orang
1: hebat mana
4: ya
1: malam tu siapa bagi ya kenyadi pemaduk mana?
2: Ya.
4: Ya, betul.
2: Ya, harap
4: bagi kita itu semua sidak sigit mana dah.
2: Ya, harap ke bujur meh neh bi.
4: Ya.
2: Menyiko kita yang tadi maya jam ke dia tau udah mayuah orang dah ratai pelapa aku ngiga nama tu booking door dulu ngambil ke sidak yang nyamai meda live kita nama tu meda ba dewan malam tu lagi
4: iya amat pelapa aku kedai-kedai di pasar betul ni benung menyang kita ni sari tu ni benung makai nama tu kampua dia kuluk dia
2: benung nanya dari empu siapa ngadik lagi wai
4: kok siapa duduk dari wai
2: tanya muka aku bi nanya ke lagunya muka aku bi siapa ngedek lagi wai tu tu engkau lagi sano kau ane betui ja
4: iya betul nanti dipelatihkan di media ramah tadi basic ke orang udah mendik munyi ku cakok by prediction ku orang tadi mayuh dah pada okey sem jadi hanya meh topik kita cerita jadi kita terus ngagai program kita ini cata kenyalang
2: cata kenyalang ne okey terima kasih bi kau muka bos sebana kita ini bi kau udah nyedia ke topik kita ke minggu tu topik laban kita ke dekat ACSJ ke lemai itu lagi. Jadi kita mai topik ke ACSJ maka ke minggu itu. Okey. Yeah. Jadi malam itu lagi kita sama nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke-9.
4: Jadi kita ke jauh uliah ke terus ngagai Facebook ni. Sandy YFM Iban lagi.
2: Betul.
4: Jadi Red Carpet pun bisik bengat live ni. Sam pukul 5.
2: Pukul 5 lemai itu.
4: Bisik ni.
2: Okey. Bi, kira nutup awak kita. Aku ngasuh di Yun. Oh Yun, ni di Yun. Dabalan.
4: Dabalan.
2: Okey, kira nutup kita ingau siti lagu Yun. Boleh ya? Okey, udahnya lagi. Udahnya lagi baru kita tamak ngagai Facebook aku ke muka live Facebook kita
4: ya,
2: udah TV ke dukun udahnya terus berengkah sama kita lagi ah
5: okey ya, okay. Di konti kita di tu lima ikau udah ngante
2: sen okay. Kesibuk ya,
5: hari tadi kongku
4: hari tadi
2: okey
5: hari tadi sudah ya. Ngante
2: okey lalu nukai lah Yun kita sebuat nih Dom Ibin Amar DS nama tu Yun Ngobi aku bisi main juri tu Bi
4: bisi juri
2: sari bisi juri
3: sari tu ya
2: bisi juri ya sigi belalai aku dulu tadi ngai madah dulu kena kita laban irau aku kadang bisi gemaya kita itu nadai nama tu arti penyanyi semuanya kusung ke kadang ne
4: aku
2: ka pelagu kadang mayap sebun tu tadi pedih mah ka pelagu ne nadai tanya Aku dah ada reku.
4: Aku masuk sebuah nebas studio ni.
2: Terima kasih hangga juri kita ini laban ya boleh datai ngau kita. Udah tu lagi kita berkelala ngau ya. Bi, Yun, Amar, DS, Ipin ngau begat dom. Okay. Jadi okay Yun nutup ke kita. Lalu aku muka live kita Facebook kita ya.
5: Okay aku nutup.
2: Ya.
5: Randau kita seminggu tu ngau lagu. Siku hari finalis kita Mawat Dayang Bintang.
2: Okay.

0: Jakarta.
1: Kenyalang.
2: Okey, ha nyak meh.
3: Nyak juri kita ini.
2: Juri kita minggu tu bi dom. Ibin Mar DS Ayun ngau maka nyak jak ne. Okey okey. Aku nguyang ke kamera terlalu au.
3: Hello juri, nama Bita juri kita hari itu.
2: Aku zoom juri kita dulu.
4: Nengguai.
2: Aku zoom juri kita dulu. Banyak kita boleh berandau ya. Banyak ya. Si pedak bi, Adam, Ben.
4: Si. Bangun si pedak.
2: Banyak.
4: Nama berita juri hari itu.
5: Mana?
2: Mana? Mana? Okay, juri kita ianya May Franklin. Semua lagi Mike dan May. Okay. Sudah bisa dengar? Bisa dengar ni. Okay. Banyak juri kita ya May Franklin. Okay, tentu kita kak beranau ya dulu meh. Ke tengah hari itu nanya-nanya ya berita semua meh. Agak buka berita album ya semua. Okay, jadi aku dulu ngepun ke kita sebuah nih nanya ya. Sebenarnya aku beranau gunuan tu May ni. SCSJ malam tu lagi. Soalan cepu mas tu nih. Soalan cepu mas nih. Okay, asal saya nuan. Siapa kini asal saya nuan meh. Nadai salah pelabak aku deh dalam anak tinuan deh program tinuan.
5: Asal aku semua pemenang.
2: Semua pemenang.
5: Lepas sidak ya dah dipilih untuk final. Maksudnya sidak ya the best.
2: Sidak ya.
4: Steady juri.
2: Sidak ya the best meh.
5: Yes.
2: Okay. Jadi beranau ngagai ngau nuan tu dulu May Franklin ni. Berapa lama udah dalam industri kita industri muzik kita iban tu?
5: Tahun yang kelima lah.
2: Kelima tahun ya, ni.
5: Nak berasai.
2: Album atau ke single nuan ke terubah coba lagu.
5: Udah kelalu lawan.
2: Udah kelalu lawan. Ya. Bisa mimiat dalam klipnya tadi ya. Nadai.
5: Timang Pengerinduk Puang. Ya sama album kau. Timang Pengerinduk Puang.
2: Udah kalau lawannya single ke terubah nuane. Siapa penengkebang lagunya soba?
5: Duikuk diri menyade nya Matius Mambang kau Jesli Jabu. Mostly lagu aku memang seruai ya.
2: Seruai ya.
5: Ya cuma lately lah habis orang bukai.
2: Nak kau kerja tu berapa udah single atau ke album nuan?
5: Mayuha. Lebih kurang 10 itik. Tapi nada glamour dia.
2: Nak gawa. Tan suai ke di tebah atau kada dengar kita dari YFM.
5: Yeah, thank you wala DJ.
2: Udah aku ngalau nge sida Dombi Mar ke bisi teka dekat ditanya ngau juri kita Yun. Okey, aku nyerah ke kita sebuan. Siapa dulu kini? Aku zoom gambar kita kah?
5: Ana banyak tanya DJ.
4: Ana banyak tanya. Nyok sal story lagi.
2: Okey.
6: Selamat ngali hari cikgu.
5: Selamat ngali hari sis DJ.
6: Namanya lagu pemadu baru ke bisik kini?
5: Baru dah tadi Kunci Hati.
6: Baru dah ne?
5: Ya,
6: Kunci Hati ke pemadu baru.
5: Ya. Betul.
4: Cikgu juri tu tadi ya.
5: Okay.
2: Asai ko guru besar tu ne Yun. Asai ko ne. GB tu ne Yun.
6: Mirah
2: mau ada
6: Cik Zoom
2: je
6: Sam.
4: Ana manca-manca kita guru besar tau.
5: Okay. Guru mit je. Okay lah DJ. Guru biasa. GB gak guru biasa.
2: Nuan uliah madah dini nuan ngajar cikgu.
5: Eski Merdang.
2: Eski Merdang ne.
5: Semak je ngau Bandar Riau. Paling.
2: Ya maka guru besar ba Sky ne. Siapa madah ku guru besar kai nunda ya ko kini. Guru besar ngau dunia lagi sano. Ka nunda ya ko. Guru miat. Oh ngajar ba SK Merdang ka ne. Siko pengajar kita ya. Okay, lagi bisa ngedi Yun. Nadai. Okey. Kita buka B. Ni B.
3: Okey. Selamat tengah hari. Curi kita. Selamat berita.
5: Mana puji Tuhan.
3: Kira ke baru ya tua berkelala tu ni.
5: Iyalah.
3: Kalau ke bisik kemiri kini bulan depan tahun depan ke nama walau kangau ni.
5: Ujung tahun.
3: Ujung tahun tu.
2: Ya, bisik kangau lah.
3: Bisik program kini di miri ujung tahun tak?
5: Bisik bala kahwin.
3: Oh, ramai lah nah.
5: Iya, lepas Christmas.
3: Oh, lepas Christmas. Yeah. Oh, uliah menya ne.
2: Koleng-koleng
3: ne.
5: Iya.
3: Oh, jadi nada itu tanya buka itu juri. Cuba kasih laman bisi awak ngelimpang kami sarito. Jadi nama atau tadi laman kita bisi program SCJ sarito. Jadi nama asainuan program tu untuk program SCJ itu tadi juri kelebih bagi artis-artis ke segi di kerindu balap ringan ne. Jadi nama utai dekat nuan ngagai sidak ke tau ke juara atau untuk lagi juri.
5: Kedekat aku anak lembu kau berkenik kau dah lepas sidak semua hebat-hebat. Ya, semua hebat-hebat berkenik sidak Winnie Albert, sidak Ika, semua sebut je nama orangnya semua hebat-hebat dan nama-nama tak kedekat.
3: Nana, kita pun nanti betulnya juri laban kita di laban munyi kunuan laban finalis ke di di Pekit Sarito nya lagi. Sigi orang minat korang. Munyi ge balap ninga sigi rindu ninga lagu sida deh.
5: Yeah, betul.
3: Jadi baka ba penemu nan deh juri ba genre ni nuan ka di munyi kunuan juara Sarito lah. Hin aja hin.
5: Soalan cepu mas.
3: Genre laban sida genre tu beza magang deh lainan magang.
5: Tapi nadai lah nadai contoh nyantik suba yang lebih kepada ballad balada deh lagu slow lagu ayun lundai tapi dia tok nadai lah DJ nadai nadai milih tanya
3: nadai milih ne segi betulnya juri laban kita pun munyiko Sam tadi kita pun mansang makin maju abad. Dia tu
2: betul
3: lebih ke ngena AI dia tu dia boleh sama bela mansang ke lagu kita iban
2: amat
3: okey awnya meh Sam hari yang milih terima kasih juri
5: sama
2: Okey, nyak ngedek neh, Bi.
3: Ya.
2: Okey, Mar.
6: Kau bisa. Nadai, tu tanya bukan tu. Saya okay. Tak boleh bisa. Terima kasih dengan May Franklin. Lepas dah mari awak datai ngau kita sebuat sarito.
5: Thank you, moga. Thank you, moga. Gak bala DJ.
2: Aku Zoom Mar dulu. Nama, bisa kapan baru, Pia Mar?
6: Kapan aku tahu bisa ya duduk itu DJ Sazia Kia kita
2: DJ Sazia
6: ya bukan nama duduk di itu
4: patut Sam kan ngezom
2: tadi mana tadi di S gau kita berandau muka kau tadi
6: kau di S ni masuk ke buat pelesau
2: kan jadi juri legenda
6: DJ Sazia Kia kita itu penyanyi gato Sam penyanyi
2: Oh, so lagu yang lagi Amar
4: DJ Mar nyanyi.
2: Okey, so lagu kau lagi Mar au.
6: Au amat.
2: Okey, Mar ngau Sasia meh dia ne.
6: Sasia.
2: Okey. Siapa lagi bisi tanya tadi Don Ibin?
6: Au.
4: Okey, Sam. Kuto bisi 4 tahu ketiga hari itu suah mendak gambar juri kita itu laban aku tu sepiak yang ke ngagak clipping kita itu dah umat ke belajar tu dah jarak jadi itu juri laban kita itu dalam perjalai dekat mendak final SCSJ ke-9 penemu nuans tentang SCSJ itu jadi palan platform alai ngangkat pihak megang kemansang ke lagu-lagu Iban kelebih lagi yang mega industri muzik Dayak kita juri.
5: Bagi aku strategi ke tempat betulnya laban yang macam tengah-tengah. Nanti contohnya nanti ada gagak berkucing tu jauh orang miri kat atas orang Limbang apa semua jauh kan tapi nanti betul yang macam center lah strategik. Ya bagi aku ada masalah bertempatnya.
4: Ya SCSJ tu jadi anugerah ya ke mengkang ngemansang ngangkat ke lagu kita Dayak tapi ko nuan juri.
5: Iya memang leban tu anugerah yang paling tinggi ba industri musik Iban kan.
4: Ya, terima kasih juri.
5: Sama.
2: Okey. Ya,
4: saya ke Ninga ke penemu juri.
2: Aman. Betul. Ya. Ah, nyamai nanya nih, Bian. Okey, Dom, Dom bisi Dom. Abu dau kita berengkah engkau bala peninga kita panyo nak nak sabar nganti program kita. Au.
4: Okey, aku si bisi siti tu juri May Franklin eh. Siapa ke orang ke ngemai nuan masuk industri itu coba?
5: Flashback.
4: Flashback.
5: Sebenarnya memang aku minat berlagu. Tapi masanya masa COVID. So menyo pengawal lepas. So medak bala kawan sida Cikgu Jones, komposer dia tau. Jones Macian. Medak sida ya bisi berlagu. So aku nanya lah. Nanya ya. So ya merek ku jalai. So harinya lah permulaan dia. Thank you Jones.
2: Cikgu John kan eh?
5: Ya, Cikgu John demikian.
4: Jadi sebetul tu juri ni sebetul sisi lagi nama pesan Nuan lebih lagi nama tu ngagai company Nuan ke ngau berpikir tu company Nuan kan baru ke Dambai
5: dengan
4: bisi berapa ikut sida yang dah masuk final Tanah Berenyang Eka Seful nama pesan Nuan guys sida malam tu.
5: Ya, aku tu laban yaukai artis tetap. So untuk lagu yang sorry ya, untuk lagu yang last Kuci Hati tu, lagu yang terbaru lah, yang Kuci Hati aku anda KMP. Untuk information lah. Okay, untuk tapi untuk artis EDP kengau final Ika, all the best. Sama gak kengau Sifu Jesli Jabu, all the best. Tumpang gembira. Nggak usah tak buka yang megak.
2: Okey. Jadom. Tanya.
4: Jadom.
2: Okey. Terima kasih katanya. Nyo berengkah kita. Kita ninga ke pemutus minggu nian subak ya. Ba carta kenyalang kita. Okey.
0: Carta
1: kenyalang.

0: Carta.
1: Okey. Ya. Patut mai. Tania Haibin patut naik gagal sari tu nebi. Kripa boleh. Lumpur satu boleh. Okey, tahniah ke orang Sri Aman meh laban champion minggu tu. Lalu meri pengakati muka ngakai orang ke ngepiat surat kabar meh minggu tu. Arwah yang ada ingat kita ini. Nadai pengawal nusun bangku ba ba SSJ ka mia.
2: Apa saya cie elemannya? Oh, yang pun nak ke mamat yang nusun bangku ne.
1: Ya, kan nama yang lari ke diri dia marah. Iya. Awalnya empat kau nadek pengawal unsur bangku menjadi meh asal yang nak gawat minggu tu, kau ya. Lapan ti ya tanya. Ya segi dihukum kita ini. Nanti kau kita leh naik ini Marbi.
2: Segi kasu ya belagu terusnya.
1: Ya, ada awak Marbi. Yun utang kita ya. Utang kita minggu baru ini lah.
3: Minggu siti.
1: Minggu siti ini lah. Okey, kak pendak aku meh kami kena ngari kia ngai ke new terbasau ke jam kita eh. Kami di tu pun baru.
2: Kami di tu banyu amat. Ya, ngai
1: ke sida lah. Ngai ke new lepas baru hari bubu lagi
2: ni hebat.
1: Okey, ba YFM tu pun dah ratai siko penyanyi kita nasi amat last minute dia ratai. Okey, jadi aku maca pemutus minggu yang kemarin Melissa Ari Sri Aman. Datai ke Kuching ngau mai lagu sunyi jadi bab pun duduk nombor 7 Boniface Sari Lubuk Antu Ari YFM Memiri mai lagu Ati Rugang. Okey, udahnya nombor 6 Herita Ari Sibu mai lagu Air Mata Lelengau. Udahnya May okay May Franklin no. Okey, Ari Limpang mai lagu Bujang Biriam Daniang. Lalu nombor penduduk nombor 4 inya Jimilia Ari Miri mai lagu penyanyi terbelakang Setegal Pemula. Udahnya Hendrik Ari Sri Aman Wan Berga di Bataku. Nombor 2 Muhammad Adi siko TikToker kita yang muka tu ya Ari Sibu mai lagu Tungkat Semangat ngau muka meri pengganti yang ke Robertson Ari Sri Aman mai lagu Risa. Okey, tahniah Ari Sri Aman minggu tu. Okey, thank you clipping bi nyabi.
2: Ya.
1: Oh, mana? Oh, nyok mah pengawal nan sari tu. Oh.
2: Ya. Yang kuang. Iya, mesti ya.
1: Yang kuang clipping kita, clipping kita, ke clipping. Oh, clipping kita, kau jauh keruput ya. Kau jauh keruput ya.
3: Iya. Iya.
2: Oh. Jadi di miri tu sem, sebenarnya bisik siku. Pengarit tengah bisik dua ikut ke last minute masuk. Jadi harap ke nanti nak sempat lagi. Kira ke mic minggu baru ni. Lepas nanti muka pen mayuh dah. Orang nanti ni, Mar.
4: Okay. Muka kita dah bisik lima. Lama sudah.
1: Okay.
2: Kira ke muka dua lalu lagi.
1: Lagi dua lalu. Pelabak ke Mar ni. Ngan ke sida ya awas kini.
2: Awas sida ya. Awas sida lagi.
1: Aman.
4: Sida ya. Aku kan asal sida berjuki. Ada topoci.
1: Ya. Sida
4: ya. Balik
1: ya, okay. Mungkin kita dia Mar. Juri kita pun dah sedia nih juri.
4: Juri kita dah sedia nih.
1: Okay. Okay. On kau ya. Terus kajak kau ya.
4: Kita terus medak. Kita tak medak mega balai Facebook Sibu FM. Nanti kita akan medak terang ke. Uli lagi kita medak bawa FM. Dan tu yang dah ke. Tu pedak kita bawa Facebook Sibu FM nah. Ya khabar mua aku tu. Sylvia Sheila anak Jigeri. Tahu ya.
1: Sylvia ni.
4: Sylvia betul nah.
1: Sylvia.
4: Betul.
2: Okay. Oh Sylvia.
1: Okey.
2: Oh apa umur Sylvia tu?
4: 19
2: nah.
1: Oh Sylvia nah. Ari Sibu okey.
4: Ari Sibu terang nyawa yang di dengar kita.
1: Terang.
4: Terang nah. Okey. Sylvia Ari Sibu. Sidak tu beraban tu tadi Sam.
1: Oh ne.
4: Okay. Sylvia kak mai lagu Juget Kunci Sabun.
1: Kunci Sabun.
4: Ya.
1: Okay.
4: Okay. Kita terusnya kak Sylvia.
2: Ya.

0: Okay.
1: Yoge, kung sa sabon niya, sir.
0: Mama, nah, nyo mga nyo, Mara.
2: No.
1: Yan, inga, de, live kami dito, tapi aja. Wow, po. Tumagari. Nari nga na-clipping kami.
2: Na-clipping, eh.
0: Live, manual, eh, Mara.
1: Manual kami. Satu, dua,
3: original.
2: Ya, kapu sama yang sudah dia.
1: Ya, sama radio bagi yang bunyi nyawa kami sempat.
0: Ah, tumpik jari okay. Tamar dia apa mau mana mar.
1: Ya, kita gagal ke yang kedua.
0: Okey, terus ke jap mam.
1: Ke Ida.
0: Ida ne. Okey.
1: Ida ya ka mai lagu terumpang pelepak pengerindu.
0: Ya, ya, okey. Ani ka mar ai mar.
4: Orang muka megang mah.
0: Orang ni
1: tu. Orang muka orang balingian betul. Nanya empu Ida tu lagi.
0: Okey.
1: Okay, yeah. Ida, tau ke Ida anak Kendawang tau. Ida ngau ke?
0: Aau,
1: mai de Ida.
0: Ya, nak awak?
4: Tidak.
1: Aau, Ida, sida nanya de orang di ni dah.
4: Orang di ni dah.
2: Aku orang Belingian, asal aku orang Belingian, gawak bermuka.
1: Orang Belingian, gawak dia muka. Ida kamai lagu terumpang pelepak pengerindu.
0: Terumpang pelepak pengerindu ya.
1: Ida tik tanya suat suat suat telefon ke Bintulu FM ya kau ya iya kan? Ke Miri?
2: Miri FM. Maya cakap Miri FM suat.
1: Ya.
2: Lama udah nanggau orang lagu nguji.
1: Aw sanggup ya sari tau permisi pelabak aku.
2: Benar dah lemau ngasut.
1: Lemau gak aku nusi berapa malam aku dah makai berkedain dua ida.
2: Gica ke perahu nak karam ke
0: tau. Oh gemar gemar. Menekan-nekan mah.
1: Menekan-nekan. Okey okey okey. Kita terus ngau ida. Ngau lagu ya terumpang pelepak pengerindu.
0: Okey.

0: Okey. Ya. Ni bala tukang tukang tengah mah, tukang sorak mar.
1: Manual
0: tadi lah. Manual. Oh, mana-mana ikan sidam mar sarito ne.
1: Ikan plastik, ikan sebelah ni dah.
0: Nak rugi. Nak rugi.
1: Ya. Kena ketuk sem tembok kelima sekali ne sem.
0: Lima ikut sekali.
1: Lepas tidak ya bisi pengawal dia tu.
0: Oh, pian ne. Apa aku bisi not dia ne juri ne. Bisi ko ya. Okey, nak terus saja ko ya mar.
1: Kita terus ke Mika Elvin.
0: Okey.
1: Ya. Ya,
0: okay, ya. Ya, ya. Tukang sorak dia dia ne.
1: Betul sidak ya.
0: Sekaban ne.
1: Pengajar sidak ya bisi ngau tu. Nah.
2: Oh, cikgu kami.
1: Cikgu sidak ya. Hari sekolah ni tau.
2: Hari sekolah terreverse. Nama cikgu kami cikgu Masihon Anyau.
0: Aku baik kau tahu cikgu tadi mar.
1: Cikgu ya tahu kan asu ayam cikgu ya. Kita engkau ngambil medal.
2: Cikgu, gede cikgu.
1: Ya, cikgu berdiri cikgu.
2: Kita tahu.
3: Mantai ke cikgu dulu ni cikgu.
2: Oh, mantai ke cikgu.
1: Hai cikgu dah mar. Kenya di
4: biasalah. Cikgu tu.
0: Cikgu asal belagu tau meh marah.
1: Cikgu asal belagu ku sedai amannya.
0: Okey. Alvin tadi marah. Alvin, okey.
1: Berapa umur Alvin tau?
2: Umur aku dah tau 19.
1: 19. Three River. Di ni sekolah Three River tau.
2: Sekolah Three River sebab mukah dia tau.
1: Apa? Nak semak di kan?
2: Semak mukah.
1: Okey, dah sedia Alvin eh?
2: Dah.
1: Oh, okay, lagu kita pun sudah sedia. Terima kasih ngaga DS. Dayang Bintang. Dayang Bintang.
0: Oh, lagu Dayang Bintang. Okay.
1: Elvin dekat main lagu Dayang Bintang. Terima kasih ngaga DJ Desmond kita yang PTC dia yang kebenaran ulung kita ngadu ke lagu. Okay, ngaunya kita terus ngau Elvin Simus. Okay.

0: Bang.
1: Okay.
0: Ya. Udah lepas tiga manu kami.
2: Dah lepas ni tiga. Mak dia nyoba ke mak ayam non dia mak
0: pada
1: kau.
0: Mak ayam aku.
1: Okay, mak ayam, mak ikan eh sarita.
0: Mak ikan aku tau ikan keke mai loy.
1: Mak ikan eh.
0: Mak ikan.
1: Okay, mak. Okay,
0: ni kita ngau ke keempat.
1: Okay.
0: Sazalin. Ni Sazalin
1: tadi. Pantai kajak dia ikan dia.
0: Dah ada ikan nama
2: lepas kajak.
1: Lepas kajak dia.
0: Lapan
1: lagi di... kami bagi ke ya.
0: Lapan kita di mukah di tok tebal lagi ikan tasi ada nya ke mana ikan pare, ikan sebelah, ikan yo. Orang ada ikan yo nya mai kena aga umai wai.
1: Ya.
3: Ikan puput nya mai mar.
1: Apo?
0: Ikan puput nya mai.
1: Kira mar nya nyebut ja. Gagak kumai ne mar.
0: Ya, gagak kumai. Kami berapa malam tu, berapa hari tu. Makai umai belama ni ke pakai tunu ikan belama.
2: Yang mai-mai lah.
0: Kena nyebut memang yang macam mau macam tau deh. Sazalin.
1: Sazalin
0: tu kapan kau Sylvia tadi.
1: Okay. Sazalin.
0: Iya ngangguk kepala. Ngai nyadi nyawa na pansu radio nya aku. Okay, Sazalin. Sama kau Sylvia tadi. Iya kamai lagu hujan keganti air mata aku ni Sazalin. Tajak penari kami di muka hangat. Okey, kita terus ngakai Sazalin ngau lagu ya hujan keganti air mataku.

0: Okay.
1: Okay. Terima kasih,
0: Shazlin.
2: Kita cari.
1: Mak ikan, mak balan ni.
0: Mak meriah, balai ikan dia. Oh, minual mak ya.
1: Minual mak ya. Si kau dah, ya kemarin arahan di topa mamat.
0: Oh, apa ikan ya?
1: Ane ikan kami si kau dah.
0: Okay,
1: tau ya?
0: Okay.
1: Reno.
0: Okay. Lagu.
1: Reno ya mat. Lagu ia kamai lagu Kumang Batang Raja.
0: Oh, bisiknya mah, bisik.
1: Oh, bisik ne.
0: Oh,
1: bisik. Namun. Okay, bisik kaya. Berkelalang kau Reno dulu kita seraya mun ngiga lagu kaya.
0: Okay.
2: Bapa umur to Reno? Bapa umur nan?
3: Umur aku 18 tahun. 18 tahun.
2: 18.
3: Baru ambil SPM, lepas saya SPM.
2: Cara bejakoknya nyo terlebak mai belagu dengan aku.
0: SM. Mana mat ni? Sebab dia mak yang sudah tahu ni.
1: Sudah ya kan uji ke Reno kan uji lagu Kumang Batang Rajang.
0: Kumang Batang Rajang. Salung kau pergi ya sudah tu. Munyi nyawa sudah tu. Nah, pada. Halo Ayun ke Batang Rajang terus.
1: Halo Ayun ke Batang Rajang. Okay, Ayun ke Batang Rajang. Okay, Reno kita ya. Kita ke Reno.

0: Terima kasih, Reno.
1: Ya. Nama sedarnya bunyi penyanyi Magang Mar.
0: Oh,
1: Sam. Mata mana-mana nyawa sidak demiak dia tahu ne.
0: Tadi Magang sidak ya. Terima kasih ya ngagai sidak kebukai tadi Sam.
1: Lepas
0: sidak ya bisi pengawal udah tahu tadi ya. Keduanya udah mupu tadi Sam. Tinggal di tahu Ida, Ida bisi Reno ngau tanya nama tu Elvin
1: yang bisi. Harap sidak ya ninga ke juri komen juri meh Mar.
0: Ya, harap sudah boleh ni. Lepas sudah ya, mendapat live mega tadi. Terima kasih ya, nyamuk puas sedua ya, Sam. Kau bala pengajar tadi.
1: Aku ngasih juri komen dulu, Marne.
0: Kita ngasih juri, kita komen.
1: Juri kita minggu tu, May Franklin. Komen wan juri.
2: Semua sila yang mana magang. Okey, untuk keterubah tadi Sylvia Ari Sibu lagu joget Kunci Sabun. Okey, mana cuma bisi lari memet tadi ya. Okey lari. Ia nyebut perkataan di baiknya kalau jampat. Okey, kalau mungkin dalam badan nervous, dalam badan mutuk live. Okey, udahnya manalah ya bisik vibrato. Okey, bisik vibrat impu suara. Tapi bisik gak ya bergetar. Vibrato enggak bergetar tu ya lain macam bisik perbezaan lah. Tapi bisik kesebutan ya aku lemai tadi bau jujung baris lagunya bisik ketindak konsisten. Anak konsisten. Ya mesti katanya punya nih tegas kan firm anak-anak yang ngasuh ya lari. Okay, overall mana kayaknya Sylvia.
1: Okay,
2: kedua Ida. Terumpang pelepak pengerindu. Bisik lari picang mimet tadi mimet aja tergelincir mimet enya enya buat ukai enggak. Udahnya ya kebukai mana. Okay, mana magang untuk dari segi persembahan overall mana. Okay, teruskan. Okay, ketiga Alvin Dayang Bintang. Pun mana. Okay, cuma bisik lari lah. And then yang pun lirik bisik salah tadi kan bisik sitik aja. Okay, induk seksi jadi induk baji. Okay, tapi secara keseluruhan mana tempo semua dinamik semua betul magang pandai lebih dia tu berlagu. Yang keempat Sazelin hujan keganti air mataku. Bisik lari. Ia nyebut gaya gi aku. Ia bisik lari. Lirik pertama. Nanti kita berlagu kena ke komposer aku. Perkataan yang pertamanya mesti tegas, mesti tekankan perkataan pertama. Anang perkataan pertamanya kita apa? Lari. Tapi overall mana lah? Untuk Reno Siti ya perkataan yang bisik tergelincir tadi. Ia buat semayang. Ia kebukaan ada Reno mantah semua mana magang. Pitch, ketepatan irama tempo, kawalan vokal, dinamika semua mana.
1: Tanya
2: semua.
1: Terima kasih May, May Franklin. Saya ke dalam kelas tu Mar. Saya ke belajar sains tu. Nyalah lanuak ke mata aku tu nanti cikgu. Asal ke kelas sains kaku.
0: Kelas sains tau.
3: Lawannya balas student magang ke belakang.
0: Ya
3: cikgu.
1: Lawa dah cikgu jaku.
3: Boleh.
0: Tua tinggal.
1: Nama dah pengajar penyanyi pan tetap punya pengajar.
0: Indah, bakal dia pincin pan tetap
1: Cikgu.
0: Kita sebuat udah pincin tetap menjijik
2: orang.
1: Tunggu dah baru pincin kore.
0: Bukan
1: pincin kali ini kita
3: kaya. Ngai nama na tu Sam penari di Miri dah sedia.
1: Dah sedia ka? Okay.
3: Laban tuai tu pun berumban ke jam ka?
1: Okay, berumban ke bala kita ini.
3: Iya, berumban.
1: Okay, agen wanda di Miri ka B ne?
3: Iya, terus di Miri ne.
1: Okay.
3: Okay, tu penari kami di Miri. Oh, minta matah ke diri dulu.
1: Okay.
4: Hello, aku Zamri.
1: Zamri ya.
3: Zamri.
4: Ya.
3: Yeah. Oh, Zamri hari ini non, Zamri.
4: Aku hari.
3: Penata hari ini.
4: Sri Aman.
1: Sri Aman.
3: Orang Sri Aman. Oh, yeah. Jadi gawak di Miri udah lama ne?
4: Oh, udah lama.
3: Mm-mm. Oh, jadi tu kecubah non ngau si si ke?
4: Oh, ketubah.
3: Eh. Okey, amat kesal ke ban kita itu, Sen. Oh, masuk aja jumpa gai dada, ya udah.
1: Oh, tanpa tahu ninggal ya lagu, okey, B.
3: Okey, Zamri, nama lagu Sarito?
4: Sarito, aku kemai lagu Riraban OT Plus. Nggak pakai ya.
3: Okey, nggak pakai ya.
1: Nggak pakai ya, ne. OT Plus.
3: Uli, uli. Okey. Jadi terus ngagai Miri nes eh.
1: Okay. Zamri.
3: Okay. Ya Zamri. Ngolagu ya nak bakaya. Okay, terus ngagai Miri.

0: Okey, Sam. Zamri.
1: Ya.
0: Okay. Wow. Oh, jadi
1: dengan clipping ni.
0: Oh, kat clipping amai ni. Banyak yang okay. Zamri kita. Jadi terus sebagai pengarik kedua ni,
1: Sam. Oh, bisa dua ikut ni. Oh, mana mana ke.
0: Okey. Okay. Nanti saya tukar Zamri kat klinik dulu.
1: Oh. Okey. Kat klinik apa
0: mah? Oh. Jadi sebenarnya si kot tang bisi dua ikut tu tadi Nike ngagai konti kita deh di miri jadi miri awak si dan eh Sam.
1: Puji Tuhan ya mak aneh bi.
0: Iya reti yang bisi orang nyukung me program kita itu deh.
1: Aman aman.
0: Okey. Okay. Jadi miri awak yang jadi ke diri dulu.
1: Okey.
0: Okey, jadi minta madah kendiri dulu.
2: Iya. Hello.
0: Lala kita yang segi suah ngau kita ya sikit tu.
1: Suah, suah ngau tu ne.
0: Iya.
1: Cuma ni aku kena ingat nama emar. Nama jarang-jarang ngau.
0: Okay.
2: Nama aku Kelvin.
1: Kelvin.
2: Asal asal Kenawin, school Bamiri di tu.
1: Okay. Kelvin asal Kenawin ya.
0: Okay. Kelvin nama lagu kita cerita ne.
2: Lagu Alex One yang nyak timpeng pengerindu.
0: Okey, jadi terus dengan Kelvin ngari ke miri kita yang lagu ya Timpang Pengerindu.
1: Timpang Pengerindu ya.
0: Ya. Terus dengan Kelvin.

0: Kelvin.
1: Timpang Penerindu Ari Kelvin. Okay. Okay.
2: Okay. Hello, siapa tahu?
1: Hello. Siapa nama tu deh?
3: Ku Renda.
1: Renda.
0: Yo ke, ya ke sesama Renda.
1: Nguliah kau orang, nguliah kau orang.
0: Cuma yang ada bi bapun ya deh.
1: Okay.
0: Ada apa lagu hari itu?
3: Aku kame lagu dari Sita Jin Nesal.
1: Nesal.
0: Hari Marudai tadi. Terima kasih ya Harenda. Jadi kita terus pengeri ketiga kita eh. Dia nyak Renda ngau lagu ya Nesal. Okay, anak gua yang sen.
1: Ya, anak gua.
0: Okay.

0: Okey. Okey.
1: Okey, oh, tiga
0: hari
1: itu.
0: Hari renda tadi Nehmar. Eh Nabi.
1: Ya, betul. Nanti Smart Station bukan ada pengari lagi.
0: Rojo-rojo tepi lah.
1: Tepi meh.
0: Okey. PMPM
1: oh, jadi jadi terus ngegai juri nih. Sida berluar dia juri belum nanti komen dari juri kita.
0: Okey, terus ngegai juri kita itu nih, Bi. Okey, aku zoom juri dulu. Okey, ya. Yeah.
2: Okey, Zamri tadi kan. Ya, ngau lagu ndak bakaya. Ya. Okey, bise of key memet, enya ba lirik nyebut tanpa Rita tadi. Sebutan untuk stabil. Ya lebih kepada kawalan pernafasan. Kita mesti kat nemu dini tempat oleh curi curi nafas. Udahnya sebutan untuk music falsetto hari baru ketinggi ya bisi abisi lari memet tadi. Tapi overall mana? Okey, tanya. Okeynya untuk Zemri, untuk Kelvin, lagu Timpa Pengerindu. Kelvin, mesti muka berkeni mengawal nafas dalam masa berlagu. Okey, mesti kawalan nafas mesti mana? Okey, menyuka aku tadi dini kita kacuri nafas masa berlagu. Aku pun kadang-kadang selalu lari gak boleh tidak. Okey, untuk dynamic gua ekspresi lagu tadi okey lah, cuma kurang lancar bersebutan merisak meh aku tadi. Okey, lain kali latih menyogi berkeni awak kena lari yang pun dynamic okey, dan bisa gak lupa lirik berpun-pun lagu tadi nah. Okey, mesti konsisten Okey, terutama bersebutan macam merisak meh aku tadi. Okey, untuk Renda, lagu Nesal, overall mana? Okey, teruskan. Cuma bisik sama kesnya kawalan suara bersebutan peluang kedua. Okey, peluang kedua ya bisik ukai agak tergelincir tapi ketinjebutnya nih. Kawalan suara lah. Mesti kat nemu.
0: Okey,
2: overall tanya.
0: Maneh ni. Okey, nyari. Si tak lebih-lebih sini enggak saya ni pi.
3: Benar ni enggak. Good
0: sila yang saya nama pengacar jadi juri ni pi.
3: Iya, aku tukar kamera
0: ke belakang
3: sila
0: benar ke belakang. Okey, okey.
3: Zoom
0: sila ya. Singit. Okey. Steady ke juri?
2: Okey, all the best.
0: Okey.
3: Jadi aku ngajun sila dulu out.
0: Laban
3: biasalah pintu kita tu perlu kena kat
0: Ajuang lah balanan nak debi.
3: Okey,
0: bab. Okey, udah bi hari miri kita ngagai siapa ne? Siapa kak?
4: Sriaman.
0: Sriaman. Okey.
4: Oh, laban bisa 34 lagi sen.
0: Okey, okey. Okey, aman kita di Sriaman lagi ne Ben. Okey, ngagai kita di Sriaman Ben. Okey.
4: Okay, siapa tu tadi pengari Ari Sriaman. Renaung yang dulu Sam.
0: Okay. Halo, selamat ngari hari. Siapa tu kapan?
5: Selamat ngari
0: dek
5: Sam.
0: Hello,
5: ya betul.
0: Roy. Roy, aku tu cara-cara ngaur di tu Roy. Maya.
5: Ya betul.
0: Okay, sudah Yun yang dah lalu ni Yun. Okay, Roy ya. Hari Sri Aman. Okay.
6: Nama lagu Sarito, Roy?
5: Sarito, aku muji main lagu Udah Ndak Sayau.
0: Udah Ndak Sayau, ha?
5: Hari Stella Philip.
0: Okay, wow. Udah Ndak Sayau.
5: Tolong jaga kecam saya.
4: Diri.
5: Okay, berdiri.
4: Okay, berdiri, bos.
0: Okay. Juri aja mah layak mengecam Roy.
5: Ya, kira salam gay Cikgu Mei dulu.
0: Okey.
4: Sama sudah tu desem.
0: Balon eh.
2: Seriaman.
0: Okey.
4: Terus ngegay ya bos Roy dekat main lagu. Udah ndak saya.

0: Oke, terima kasih.
1: Oke. Okay. Ah, ya, ya. Roy, Ari, ya. Sri Aman. Oke. Okay. Terima kasih Roy. Siko aja, Ben.
2: Siko aja.
1: Siko aja nih.
2: Siko tadi madah dari kak kita.
1: Oke.
2: Nama tu ngoyang kestiriang yang kayak betul.
1: Oh, oke. Okay. Nah, awak minggu baru kak.
2: Oh, ya. Minggu baru.
1: Oke. Okay. Pelabuh aku terus ngangkai anuan juri. Oh, May Franklin. Oh.
3: Okay, Roy, lagu Dan Tak Sayau. Untuk pitch, okay, betul, tepat. Okay, untuk ketepatan irama dan tempo pun okay. Cuma bisik kawalan vokal ngot teknik tadi out. Ianya bersebutan bermulut aja, bisik nantu stabil. Okay, ianya untuk kesabilan suara nantu stabil. Okay, untuk dinamika okay, mana? Dan kualiti suara jelas. Okay, all the best. Okay, sitik kita dek. 8 nak nyurut ke diri. Bisik lari mimit. But all the best. Salam burung mupati.
1: Salam burung acang.
3: Burung acang.
4: Terus ada juga baru yang kak mas posting ya.
3: Oh ya kak. Sopan nama.
4: Masih ya dulu.
3: Angela kak.
4: Ya.
3: Okay.
2: Terima kasih juri.
1: Terima kasih juri. Okey, akan komen tadi. Okey. Alright, udah hari Sri Aman, kita siapa lagi? ABC. Nuan dia ABC Yon. Limbang dah madah diri nadai ko ya. Oh nadai ne. Anti nuan nadai. Seduai dua mila keninya PM Mar ngau meka siapa tadi? B ya. Udah nya madah ke dukun cinta kita lah. Ni bagi ke dimpu kita deh. Seduai di okay. PM tepi ga Yon tau ngau betau dom alo mayuh tadi ari marnya bisi lima iko nya
5: ya. Milih
1: ya pemilih aja
5: terima kasih Mar
1: ya. Okey kita
5: suah-suah ke gate main nyangkung.
3: Oh. Okey. Kadak kita ke studio mini dah nyamai dua sida peninga kita datai tok ni peluang kita bertemu ke sida ya.
1: Betul, berdua ne Mar.
3: Betul.
1: Udah tu lah orang ke mini studio ke nyangkung kita ini.
3: Ya, aman.
1: Ya, aman. Okey. Nanti pihak kami di Sri Aman di Sri Aman. Kini di Sri Aman.
5: Apo?
2: Ben. Dia kepindah baru Ben.
1: Apa lagi yang baru ni Ben?
5: Tak pindahnya.
1: Apa lagi yang baru? Apa lagi ke Kuching di tau ke kita ya? Aku di Kuching tu bisa Siko baru datang. Aku ngoyang ke kamera.
3: Kita kumpulkan.
1: Ya. Hanya. Okey, bisa meda ne, bisa meda.
3: Bisa.
1: Ya. Okey, nama aku kena kem juri kita ya. Okey, berkelala dulu kita sebuat. Okey, siapa nama jang? Aman. Okey, tarik lagi ah.
6: Hello.
1: Hello. Okey, siapa nama anda jang?
6: Nama aku Lois Lee Brian Ramey.
1: Lois Lee ne.
3: Lois Lee.
1: Baru ya ngau cetak kenyalang?
6: Ya, baru ya.
1: Asal hari ini dan Lois.
6: Asal aku dari Simunjan.
1: Oh, Simunjan. Ya. Okey, Lois ya. Banyak nama tanya kita.
3: Okay. Lois Lee.
1: Lois Lee. Okey, lagu nuan
6: Kitab Lois? Kumang.
1: Kitab Kumang. Ari Anderson ngalai.
6: Iya, Ari.
1: Okey. Ku nguji ngiga dulu au. Kita apa kumang. Nama minat lagu Anderson ngalai no Luis?
6: Minat ialah.
1: Minat ya ne.
5: Sama tayib ne. Ya.
1: Kurang tua jadi. Nak tua memang. Tahu. Okey, ada si kaya tu lu ya sao. Ana mau ninggal tu.
5: Kaya banyak tu jam.
1: Tahu. Nang awak beratu anda kira orang Amar. Dah kira juri.
5: Manual.
1: Ah, manual ne. Okey, kita nguji. Ya, ya. Okey, ninga to lagu to Louis ya. Okey, kita kumang. Ya, ya. Ari. Okay.

0: Si apo nya ya ni baby tu tadi ni. Oh, nama dia baby. Okay. Ni klip yang dia baby.
1: Ya.
0: Nama dia baby tersebut tak ni. Okay. Mana mata?
1: Ya. Mana yang Luis? Tadi Luis.
0: Selalu ngah orang pekat belagunan.
2: Suah agak sebenarnya.
0: Suah enggak rupa aku ni. Lagu, main lagu ni setengah lah. Itu pun nyawa non cun.
2: Ya.
0: Okey.
1: Sikit genre yang
0: teruskan, Luis. Okey. Rajab pihak kita ngagai juri, Luis. Ini komen juri kita. Nunggu elok aku. Banyak pasal aku pusing. Ini pun pusing lah. Nunggu Luis saja ni. Okey. Okey, non.
3: Okey, Luis. Mana? Okay, okay. Ketegal ya ngari ke kucing. Okay, ketegal ya sepi aku tu. Tang nang segi mana? Okay, okay apa? Katanya banyak. Okay, boleh kasih hal. Segi mana? Okay, yang pu ketepatan picture, cun. Okay, irama tempo semua cun. Okay, kawalan vokal nang segi orang pandai belagu. And then keseluruhan memang cun. Okay, all the best. Okay.
0: Okey, komen juri kita. Okey, mana ni juri? Okey, terima kasih Luis. Bisa hari lah datai baru ke konti ni. Okey. Ya, sudah serap semua penyanyi kita. Sudah siapa lagi bisik kini? Kau baru datai kini bisik? Si Dom. Dia.
4: Nadai Sam.
0: Nadai lu nadai ni.
4: Ada nadai.
0: Nanti awak dengan awak ganti lu nadai. Okey, kira nadai lagi ke buka ini. Okey, pelaba aku kita hingga suah juri belagu uliah ne. Kita sebuat laban ngai ke jam kita tidak cukup ke lagi. Ninga yang belagu lagi. Okey, tajak pia terima kasih ngai bala penyanyi bala sidak ke datai belagu meh ke Sarito ya. Tajak pan nama tau mayuh pengerami ke diatur. Okey, jadi kita ngasuh juri kita dulu belagu. Okey, dah sedia non juri.
3: DJ dulu kah?
0: DJ nak ibu Sarito. Okey, DJ hari bukai.
5: DJ nang awal.
0: DJ nang awal. Dekat mar.
5: Nadai, sikit kering kau madah.
0: Ni je
5: nak
0: awak. Ya. Okey. Ya, kita juri ngai ke tanya lagi ni. Nuan.
3: Kita lagi awak.
0: Takut. Nak ingat ke lirik ke juri ni?
3: Takut salah.
0: Okey.
3: Sorry.
0: Kita ni ingat ke juri kita merindang kita ke Sarita.
1: Benar, saya merituak tadi apa.
0: Benar lah. Kena menafsai gaji itu lagi. Maaf, mesti mu kena melancuang itu lagi. Okay, lagu ni kan kunci hati ni.
3: Ya, kunci hati.
0: Okay. Tak ya. Okay, ni kan kamu tak yang pun seni kata ya. Aku ngalih kita dulu. Okay, lagu tu baru dikeluarkan.
3: Lama dah.
0: Oh, okay. Siapa penengkebang ya?
3: Anthony William. Ya.
0: Okay. Jadi kita dengar ke lagu kunci hati kami kaku pengenyak tu ne. Apa yang tak sepiak kian? Awak cigung pengenyak. Okay. Kan jadi cikgu?
3: Kakak.

0: pasti di juri
1: Mayura Muda Tenang. Manalah lagu tu juri.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih ni. May Franklin, siku penyanyi, siku pengajar kita ni maka. Kau dah sudi maka ni. Mar, Bi, Hyun, Dom, kau maka Ipin. Jadi nama tu juri kita ke minggu tu. Boleh tanya deh. Boleh datang kau kita ni. Apa program carta kenyalan kita ni minggu tu. Okey, aku minta ni dulu Cikgu Mei. Kena aku nekan tanya dia.
2: Sorry.
0: Okay, nang awak. Okay. Okay, nyak meh juri kita ke minggu tu. Lalu pihak mega berapa ikut penyanyi kita itu nih? 1, 2, 3 10 ikut ya.
2: 10
0: ikut. Terima kasih mayu-mayu sidak ya kuliah ngatai ke diri lebih hakik. Ba kita dia nih mar.
2: Ya, ente tidak ditokka belagu. Bisa ke ditokka DJ bala DJ kita boleh belagu, Sam?
0: Tahu ah.
2: Aku nyuang sedar aja.
0: Tahu ah.
2: Udah sedia lagu kita.
0: Ya, ke kau.
2: Ke DJ Dean. Ke DJ Desmond.
3: Oh, DJ Dean.
0: Ya, baru ya. Sporting amat ne.
2: Sari tau.
0: Terima kasih, Mar. Ke sedar ya, Sporting. Okay, kepai.
2: Tahu ya, DJ Dean.
0: DJ Dean.
2: Bisa bunyi.
3: Kau lama nak benar DJ Dean.
2: Putih.
0: Lagu
3: Ganda
0: Kabias. Ada ngawa sempatnya.
2: Sempat.
3: Siti lagu Lea Dean.
2: Siti lagu.
0: Duet sedua dua mata.
2: Lagu sunyi nari nuan kau
3: mana? Lagu. Lagu terkenal ulu.
2: Sembri
3: merah.
0: Okay.
3: Tadi nuk
2: yang nama tu.
0: DJ Dean.
2: DJ Dean. DJ Din kita dari Sibu FM.
3: Hello Din, nama berita Din.

0: penting pala DJ kita.
1: Amat. Capuah lah kita di Amar.
0: Capuah kami dito. Laban kira to SKS kita ke penudi.
2: Penudinya.
1: Nama. Kita sibuk benar lah kami at sarinya.
3: Benar sudah ya. Penudi.
0: Kemenudi kami di sibuk. Ketang badau bis. Badau bis SKS. Okay. Masih yang agak Sri Aman.
1: Ya, ya. Sudah ibian dah
0: kaya lah. Mikrofon udah bisa dito.
1: Okay.
2: Nama lagi.
1: DJ Din, DJ S, DJ S bisa?
0: Bisa.
1: Ya, tengah okey ya.
2: Tengah okey. Lagu.
0: Nama lagu yang sudah ada lagu aku. Kena
1: nama kita buat. Oh, isi.
3: Oh, betulai isi.
1: Okey, peningat semua. Tu DJ DJ hari YFM sibuk tahu. DJ yeah. Din, DJ S, DJ Mar, menya cukup sporting minggu tu. Terima kasih. Okey kita. DJ Sajia menya ne.
0: DJ Sajia sebagai penyanyi kita.
1: Po, sup lagu Mar.
0: Lagu
1: Zamri Merah. Okey.
0: Sunyi nada nuan.
1: Okay.
0: Oh, Jimmy
2: Smith. Jimmy nyanyi yang. Kena kerja jadi berbila. Sunyi. Jadi zaman dia meranya. Amanya kena jaya tu benuan ya. Hei, bahaya apa dia tu?
0: Kau main alam dia, Din.
1: Okay.
2: Kau ramai dia lagu tu, lagu tu baik makan.
4: Amat okay sunyi kita dia kalau. Kalau begau,
0: capo dia.
1: Ya, ya.
0: Aku.
4: Oh, di mana diri? Di mana diri?

0: ada bunganya. Pak Mama bisa mars pian.
1: Tadi naikkan dia tu pun bunga ini kasih Omar.
2: Mayuah.
1: Mayuah, apa nyadi sorry tu.

0: sehr.
1: Terima kasih
2: DJ. Oh, ketemu kita ini.
1: Oh. Oh. Cukup jam kita.
2: Oke, okay. Terima kasih DJ Din, Mar. Terima kasih Mar. Okay. Poting amat kita hari sibu ke Sarito. Terima kasih Mayo.
1: Terima kasih yang okay. Guys dan ulang aku tadi.
2: Ya,
1: saya DJ Din.
2: Amat.
1: Semua DJ Kristo.
2: Okay. Terima kasih magu ngakai nuan beka juri kita sekali lagi me harap kau lihat gulai baru meh bawa ke buka ini. Okay, ngakai nuan bi dimiri. Terima kasih bi.
3: Ya.
2: Bertemu baru. Okay, Dom, Limbang, Ayun, Ari Bintulu, okay, ngau Ibin Ari Sri Aman, okay, jadi bertemu baru, lalu pemutus ya minggu baru ini lah, begulai ngau Dukun Cinta, okay, terima kasih mega ya, Dukun Cinta, okay, bye bye semua,
3: bye
2: bye,
4: bye,
2: ya.

0: Ya, terima kasih agai ya pengelola program kami Bawai FM Kuching. Jadi berengkah di atas pertingan kita dekat terus sebulan kami Bawai FM Sri Aman berprogram 34 Surah Nyawa Neman Ba Adan.
1: Semulai sejalai Gawai FM bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Ba Adan.
0: Ya, terima kasih ngagai kita pendengar mayu. Kita bertemu baru ba program 34 Serah Nyawa. Neman ba Adan ungkup ya minggu tu, hari tu 3/10 tahun 2026. Kalai ba program 34 Serah Nyawa Neman ba Adan ke tengah itu kita boleh ngaku insi anak kibong ya. Jadi ya, terima kasih yang kita ke bisa dengar ke radio. Ngali hari itu PMK kita ke bisa bila kami live apa Facebook rasmi Streaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Ngakai ya semua kita. Lu PMK anak-anak ingat kita ke benar merak kami live apa Facebook ngali hari itu. Anak-anak ingat share, follow, like live kita itu. Nah, jadi PMK rana utuh lihat muka dengar kita buat podcast RTM klik. Nangkan kita ilah ya. Jadi awak ke kita nama sau jam. Ngali hari itu, jadi ke minggu itu aku berasai bertuah lapan aku bisa mai siku temuai datai ngagai konti Streaman FM ngali hari itu kalai ke tengah hari itu kami dua itu lagi dekat berkenang ke topik tau ke bataranau ianya berkawal ngau hasil pengelanik jari antara pengerindu tau ke ekonomi. Jadi terus ngelalu ke temuai aku ngali hari itu ianya Puan Anita Manuhan Awal siku hari induk kita bangsa kendang ngemuat pengelandia ngau penau bak pengawak bergagak ke Asia pengelandia acari ne. Jadi terima kasih angkai nuan tu Puan Puan Anita. Nyuka salah sebut dah ne. Alaban nuan tu uliah nama tu tadi uliah ngelimpang ke jam di rempu boleh ngau kami buat program 34 tanggal hari itu aku ngari ke YFM kelebih lagi ngari ke RTM Streaman berbesar terima kasih angkai penatai nuan ke ngali hari itu ne. Ada berita ngali hari itu Puan Anita.
2: Puji Tuhan manah DJ.
0: Manah gerai ne.
2: Gerai.
0: Hari lemana hari ngelili
2: hari ngelili
0: madah hari ngelili aku hari madah ke hari lemana jadi awak ke Beklala terus matua atau ngau balap ninga ngali hari itu ni awak ke peninga atau nemu ngau nenak ngai berkawal dengan nuan tu tadi Puan Anita jadi minta nuan tu madah ke drama drempo dahnya tadi madah ke hari ni asal ngau pengerindu lebuh mayan melepah atau ke hobi ku kita itu
2: Okey, keterubah ya, beri selamat lemai menuju semua pendengar YFM. Sebenarnya aku madah ke pendatai diri, ngau nama diri emput, aku dekat beri bersai terima kasih ngagai pihak RTM Seri Aman. Kelebih agak ngagai DJ Insin Kibung, laban udah ngelalu ke pendatai aku, nyadi temuai, bak program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan ke Serak tu. Nyadi, nama aku Anita Manuhan Awal. Aku umur aku 35 tahun serta aku asal hari pendatai menua asal aku hari lemanak sebenarnya tang dia tu aku dia ba angkelili. Jadi pengrindu aku lebuh maya lepak aku sigi bergagak ke hasil pengandik jari laban aku tu jenis orang ke ndak nemu nama tu nak nemu ngetung reja utai.
0: Semampai ke kiro ablah mana.
2: Oh ya.
0: Kau jago kita menanyian. Ke kiro ne aku Anita.
2: Oh ya betul ke kiro.
0: Jadi ya bak pemayu-mayu nama tu tadi utai ke dibaik nuan ke dipedak kita bas screen Facebook ngali hari tu. Mayu macam bansa si pengandik jari ke digagak nuan. Uji nuan madah ke berapa itiknya? bangsa ya kakau.
2: Asir pengandek jari ku tu, di gagak ku tu, mayu macam bangsa. Keterubah ya, mula aku berkecimpung ba industri asir craft jari tu, aku sebab mula ngau-ngagak crochet bag. Udahnya, udah ngagak crochet bag, aku mula belajar berkeni ngagak craft tangan burik, baka sidak skirt burik, selampai burik, tanguk burik. Udah nemu ngagak skirt burik itu, aku ngerembai ke aku mpun penemu ngau belajar ngagak resin art ke benung nama tu, benung vera dia tu, serta last tu sadai aku belajar ngagak rantai manik.
0: Jadi bisik 5-6 itu utai ke digagak tu tadi. Apa ni tane? Kau ni maya nuan tau berengkah nama tu tadi ngau ram gagak kasih pula dia jari tau.
2: Aku berengkah dalam tahun 2024 tang mai hanya suba aku bedau serius samailah. Munyi kurang aku cuma kena kon banyak mina kena aku ngisi masa maya lepa aja.
0: Jadi nama tau penau tau ke nama tau anuan ke gaga kasih pula di itu. Nang ari penemu nampu tau ke nya dipelajarkan wan.
2: Okey, terima kasih DJ untuk soalannya. Semua asyik pengandik jari ti di gagak aku tu, aku belajar dari tenaga pengajar kraft tangan pu. Bila orang bisa gagak khusus ataupun kelas, aku akan join kelas ti di gagak sida. Bisa sekedarnya aku megak belajar ke diri, ngau cara bedak berkening gagak melalui YouTube ngau tituk megak.
0: Jadi, mayuh orang tengumuan penglandi atau tadi Puan Anita netang sida ayat tu tadi nama tu tadi berjualnya kapa pedis ke ino bangsa kita ini jadi panuan tu ni mayano berengkah nemu ngau berjual ke Asia pengandik jari ketiga kak nuan tu.
2: Okey, aku tu sebenarnya berjual tu udah lama ke benar datang aku ngepun ke direk empu dalam bidang berjual tu dalam tahun 2024 lah. Masanya subak aku bedau menemu bergagak ke kraft tangan burik cuma ngagak crochet bag. Jadi maya tahun 2024 nya aku minat nolong menyadik aku mpu Puan Angela berjual ke yang mpu kraft tangan burik subak lah. Pernah aku tu belajar kraft tangan buriknya medak hari ngia subak adanya. Udah aku belajar berkena cara kak promote semua. Masanya aku minat nolong berjual, ngegak customer semua. So bila aku dah nemu berkena flow-nya, berkena cara kak ngerembai ke, berkena kak ngegak customer-nya, aku dalam tahun 2025 baru aku start ngepun ke mic singkang kaki direk. Ngagak semua ke direk lah DJ.
0: Kirang nanti ke rempo lah, berdikari lah. Jadi lebih nuan ngepun ke pengawak berjual nuan tu suba Puan Anita ni lepas tahun 2025 nama tu mayuh mayuh teka di pansal kita pelabak akulah Bandu Wanto. Jadi Bandu Wanto nama utai ke penanggul ke pemadu ya di pansal nuan di kerja nuan lebih nuan ngepun ke bisnes nuan. Arti aku tu tadi sekali ke nuan tu mansal malu terpaksa muai malu dan ya tadi kadang-kadang kita nangi ke hasil ketika agak kita nyanang muas kati lalu piam kanangi kena ada customer maka ni kita ada Puan Anita.
2: Okey, tu sebenarnya salah sikit soalan sikit diantik-antik. Kau tak ada DJ. Okey, mula aku berkecimpung dalam industri kraft tangan ataupun asyik pengandai jari tu. Utai tu patut dikenangi, utai tu amai-amai dikenangi ke aku. Mayanya, laban aku baru ke berjual ke diri. Semua asyik kraft tangan yang digagak aku ke diri. Utai tu paling ketakut aku dikenangi aku. Ianya, kak tak customer beli asyik jari aku lagi. Dengnya aku selalu berunding. Nanti semua utai dia gagak aku tu dah tiba jari ke semua. Puas hati tak sih tak yang gak hasil jari aku. Jadi dua itik perkara tu selalu berunding kumpul lah. Jadi lebih maya ke semua berurusan aku, lebih maya ke semua ngasuh aku ngagak kraft tangan sida ya. Aku akan mesan ngagak ke semua aku madah ngasuh sida ya tumbu. Aku nak boleh ngagak kraft tangan tu dalam masa yang singkat. Aku perlukan masa yang panjai. Laban aku ngai ngagak apa tu? Laban aku ngai hasil tangan aku tu digagak aku cincai-cincai tau ke orang madah di pihak ke aja. Nya adalah akan dipadah ke aku ngagak ke semua laban bagi aku. Customer tu adalah aku mpu main priority. Aku lebih pentingkan aku mpu kualiti daripada kuantiti.
0: Oh, jadi nyak otai ke diasai kanuan lebih mengepun ke pengawak berjual ke hasil pelanik jari ya. Yeah. Jadi sebetul kita terus kerana kita nangkan gitu, kita belak nak lama, nangkan gitu lagi kita dengar terus, nampung baru ranau kita boleh ngepun Anita. Bin.
1: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatin landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
0: Ya, terima kasih yang kita kaki terus mendengar program 34 Seranyawa Neman Baadan. Kita kaki mengkang medak kami live di Facebook Streaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi nanti ingat like, share, ngau tinggal ke komen kita di live Facebook kita yang ngali hari itu. Jadi kita kaki mengkang boleh ngau Puan Anita Manuhana awal. Ianya bekau ngau nama terberanau ke bekau ngau penlebak ya. Begagak kasih pengelanak jari. Asyik pengandian jari itu setiap hari utai ke nama itu di Kerinduk ya atau ke Tegal ekonomi. Jadi kita terus nampak baru ranau kita itu Puan Anita. Jadi nama itu tadi nama utai kebalan amat merangsang tuan. Nama tu tadi masuk ba industri begagak kasih pengelandian jari itu. Kadang-kadang kita itu meda orang kak bejuan ke orang. Udahnya tadi ketegak pengrindu kita empu. Pihak mereka ngai masau penau kebisik di kemuan kita. Aku tu landia ngagak tu. Napa tu aku kak masau kadang kebisik kita bukannya nak. Atau ke contoh bukai kita itu tadi meda orang ke begagak kasih pengelandian jari itu tadi udah mujur jadi kita pun kak ngau sidak ya wak ke ekonomi bak ruang biliak itu tadi berubah kati kok nuan bak nuan tu Puan Anita ne.
2: Okay, cukup mana soalan tu DJ. Jadi utai tebangan balat amai merangsang aku masuk industri begagak hasil pengelandian jari itu enya aku dekat ngubah nasib kami sebilik lebih-lebih gaya nasib aku ngau bala anak-anak aku laban dia tu aku mampu tanggungjawab sikit amai besar dia sayang aku laban aku dia tu aku indai aku mai apai jadi kak pendak mupuk berubah-ubah menitia ke singkang orang nanti ditanya siapa orang ti dicuan aku dalam industri kraft tangan tu atau ke industri pengandik jari tu aku sigi nak rera buka je. Aku sigi bercuan ke menyadi aku mpu kenya Puan Angela N asai ku nak dai nak ngelala ya. Laban aku meda ya terubah ya berjual subak ya mula ngau produk handmade kenya berjual sabun mua sampai ke ia berjaya detok ya detok dah jadi tenaga pengajar ngajar orang ba seluruh Sarawak detok jadi hari ya aku medak pengangkat ya bekeni hari aku medak bekeni cara yang angkat ke diri nama utai diulih ya hari industri berjual bergagak ke kraft tangan tu dia yang buka macam ni medak ya dia yang jadi ke satu perangsang ngagai aku, aku kak berjaya bakal ya, aku kak nitia ke singkang ya.
0: Kira beridola ke Puan Angela N eh.
2: Ya betul dia.
0: Orang kenang selalu dibaik kami buat program 34 Seranyawa tu tadi Puan Angela N tu ne. Bapak aku nanti sidai ke ningah kita buat program tu ngelala magang sidai ya Puan Angela tu. Okay, jadi apa semua hasil pengandik jari ke di gagak nuan tu tadi Puan Anita ni ke pemadu ya laku ya ke pemadu ya di kerinduk korang.
2: Okay, antara semua hasil pengandik jari di gagak aku paling di kerinduk korang start dari aku berjual ngepun ke di rempu ianya skirt burik ngau rantai mania.
0: Oh, nyak duit ya, ne?
2: Iya.
0: Sekarang boleh tu sikit. Sikit nama tu tadi napungkang atau pedakung.
2: Oh iya betul je.
0: Alapan kita suka berkena kuda tu. Mayang kawai je. Jadi dia tu nya tadi kita berkena ke sidas kebure tu. Mayang wibi datai ngenanya. Mayang kawai ini bersebut mayang Christmas pengenanya. Ya, nama-nama betul. Pengerami ne.
2: Ya betul betul.
0: Kadang-kadang kami ino tu tadi ngenak sekebure tu tadi sampai menu 10 hite mas siko orangnya. Okey nama lapan yang ngai nak ngai ukir ya sama mesti ya. Kalai lain.
2: Ya betul dije.
0: Jadi itu pak semua kraft tangan ketika kak nuan tu tadi puan Anita aku kan moga ni penyawah singkang nuan di baik asyik pelandi ajuk najari nuan tu.
2: Okay, penyawas singkang aku debai asyik pengandik jari tidak gagak aku tu. Ianya aku kalah dipilih, jadi siku usahawan dipilih bara dari pihak JKM, Jabatan Kebajikan Seri Aman, wakil usahawan dari Seri Aman. Aku dipilih dengan Carnival Web-based Sarawak 2025 tahun yang kemarin. Udahnya tahun tu tadi aku megak dipilih sidak. Jadi wakil usahawan ngau khusus under inscan semua tu ditaja penuh oleh pihak JKM.
0: Jadi nya ko nama tu penyawas singkang ke diulih nuan di bayi asyik pengandik jari ketika kak nuan eh. Jadi ni bagi asyik pengandik jari ya ke nama tu tadi ya ke cukup ya besar ti bak penghidup nuan tu tadi Puan Anita.
2: Okay, sepanjang 3 tahun aku berkecimpung dalam industri hasil pengelandik jari itu, antara hasil pengelandik jari itu paling baik reti cukup besar buat penghidup aku ianya rantai manik lah DJ.
0: Oh ya, lama ke buah?
2: Okay, ke buah aku milih rantai manik ya. Laban aku tu sebagai siko orang usahawan te agak mungkin kita nyebutnya agak barulah dalam industri hasil kraft tangan tu tang puji Tuhan kena ke bulan 7 atau tadi aku bisa dipilih ya, sida dari pegawai pejabat residen Serike aku diasuh sida agak rantai manik ya 49 pieces engau selampai manik sitik dikena maya pengerami untuk pelancaran Sarawak Kusrayang peringkat Serike harinya.
0: Oh, pihak SKS-nya, ya.
2: Oh, ya, betul.
0: Oh, mana yang kau kena balas?
2: Dikena bala sidak pemesai, kau dikena Ketua Menteri Sarawak Ketempo.
0: Oh, ya, nama-nama dengan kau?
2: Oh, ya, betul. Jadi, rantai maniknya digagak, okay, digagak aku mpul lah. Okay, digagak aku ke diri. Rantai maniknya digagak aku, kau sikut usahawan hari menua debak, ianya Puan Ana. Jadi, kami dua sama bekerjasama, ngagak rantai maniknya.
0: Oh, biar. Ya. Oh, okey, jadi nanti semak lah tu tadi Puan Anita nak jemahilah lah. Habisik peluang ngagak asyik pengalik jari kelimpah di ketika kak nuan ke dia tau nya nama nak asyik pengalik jari ke dikingi nama hati nuan kak ngagak tang apian uliah jam ke dia tau.
2: Okey, nanti semak bisik peluang ngagak asyik pengalik jari ke baru lah. Nama salah sitik titik dekat dipelajar kaku enya. Aku dekat belajar berkeni cara beranyam tikai berbuah ke kene ko yeah. Orang nyebut tikai berbuah ngau aku begak dekat belajar cara bertenun laban nama DJ laban kedah tu aku merati ke dua-dua pengawak tu nyau macam makin kurang di kembuan nemia rebak baru dia tu yeah. So bagi aku nada salah kita belajar ambil ke kita apa ya mai budayanya ke depan nak pupus nakak tu aja.
0: Ya, hangatan kenya. Bersambung
2: ya, lah. Betul. Ya, ya.
0: jadi kita ingat tu belalak nak lama tu Puan Anita. Nangkan kita kita dekat terus beranak baru tu atau lagi ni Puan Anita. Okey, okey.
2: Okey,
0: okey. Okey, kita ingat tu belalak nak lama.
1: Semulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. boleh mengadi pedak live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
0: Ya, kita lagi terus mengulai program 34 Seranyawa Neman Baadan. Lagi mengkampulai ngapuan Anita Manuah Anak Awal, si Korindo Kita Bangsa, kemau pengelandia pegagak ke maya macam hasil pengelandia cari. Jadi, ya, ke dia tu, tahu dikumai kita si ke orang ke udah maju, bapak pengawak ke dikerjaya. Lalu, kita kan nemu tu tadi, Puan Anita, peningan mayuahnya tadi, mayuah ke ngerja pengawak bakang inuan tok ketangkar kada mayuh macam penangguh penekul. Jadi karanya nuan tok ne. Jadi nuan tok asiko inai tanggungjawab ke besai kelimpah inai nom ga jadi apai munyi ko nuan tadi ne. Jadi udah nya tadi berjalan ke pengawak begagak ke si pengandi jari udah nya berjual berjual tok kita nemu bagi gak ke customer. Jadi bakang ni ko nuan tok magi jam nuan tok awak ke semua pengawak ke kerja nuan antara jadi suri rumah tangga jadi apa inai itu tadi ngau jadi orang ke berbisnes ba asep mani jari itu awak kau tanya lancar makan di kerjaan wan makan ni kau magi jam tu tadi.
2: Okay, selalu ya aku akan ngerja semua pengawak lebih maya bala anak nurun sekolah kira ke ngambil masa mimik lah sebedau ngambil sida nurun sekolah semua udahnya selalu ya aku jenis yang suka gawak waktu malam. Laban bagi aku, maya sunyinya lah ke tempo idea maya datai.
0: Oh, makanya kau deh. Maya, lepas maya udah anak tanya tu tadinya maya amat kan punya konoan tu tadi pun.
2: Ya, betul.
0: Ini tahun ni. Jadi, bab berengkah di tahun 2024 tu tadi, nuan kerja pengawak tu bergagak ke maya macam, asyik pengalaman dicari. Kali kati nuan tu tadi, kalau ngasai ke fed up, punya kurang, punya give up lah. Umah matuk lelah. Lah mai tu kunuan bisa kalau nuan ngasai ke bado jalah masuk bayi nasri tu aku ngekak ke semua tu bisa kalau ngasai tu kenya
2: bolak gak mada hantin dah kalah DJ tang berkena cara aku muai runding negatif begitu aku memang macam selalu bila macam bisa masalah memang kan selalu enggak ya gek ku ngagak kan getu tang dalam masa yang sama bisa runding positif megak datai anak getu. So, jadi berkena aku mulai rundi yang negatif begitu, aku akan balik ke belakang baru. Udah aku balik ke belakang baru, aku akan balik ke depan baru. Dia aku medak perjalanan aku dalam industri hasil pengelandia jari itu. Cukup-cukup mayuh perubahan sampai aku dah taibah adan ke dia itu. Aku nemu kai jalan yang mudah. Tang puji Tuhan di sebalik kesulitan pembedia semuanya, aku ulih berjaya dah taibah adan ke dia itu.
0: Okay, puji Tuhan mana? Jadi dia tu kita berarti kata tadi Puan Anita nanti sebab orang berjual kasih pelandia jari itu kadang-kadang orang datai ngakai orangnya. Udahnya tadi kadang-kadang orang ikat kita bersemuka lah ku kita jadi ubah dunia dia tau nya tadi kita berarti ke utai ke dikumai digital tu tadi apa nanti tane utai tu utai baru bahkan ni konoan tu tadi uliah nama tu berjual ke hasil pengandian nuan tu ngena cara digital ngena medsos udah nyak tadi bahkan ni cara nuan belajar aku tetap lepas belajar aku tetap nak senang baku lah.
2: Oh ya betul
0: bahkan ni nuan tu sobat nah.
2: Okay, bagi aku utai tu nak banget jadi ke penanggul kita laban sebagai usahawan kita mesti bisa mindset mindsetnya kita mesti kena kita nyebutnya nitih selari ngau apa tu empu kita empu pemansang detok laban detok kan dunia digital jadi kita sebagai usahawan kena alert kena pandai berkeni berguna ke sosial media nanti semak kita macam detok kan orang mayu berguna ke titu berguna ke titu oleh ndo berjual Facebook oleh ndo berjual anang jadi ke utainya semak mana nemu anang jadinya Yang nak menjadikan yang pendanggul nuan dekat ngerembai ke produk nuan, dekat promote produk nuan. Lepas nama, dia tu mayuh macam khusus dianjur bala sida agensi kerajaan. Kadang-kadang bisa berbayar ke khususnya, kadang-kadang bisa free aja. Jadi bila bisa khusus berkenya, sida akan ngajar kita berkenai teknik ke berjual buat itu, berkenai teknik ke berjual Facebook, berkenai teknik dekat narik hati customer berbeli ke barang kita, cara kita berjual semua bisa diajar. Jadi anang ngai juen maya bisa khusus dianjurkan.
0: Okay, jadi anang jadi ke penemu kita ya kena entau tanya tu tadi jadi ke penangguh laban belajar tu nak ngira umur.
2: Ya betul DJ.
0: Nanti semua lah orang ke beli ke asyik pengelandik jari nuan tu tadi Puan Anita. Apakah ni cara orang ika nuan tahu sebut apa nama tu tadi Facebook nuan tahu sebut nomor telefon yang kau lihat tahu ke berkongsi awak ke sidak ya sama uliah nama tu beli ke barang nuan.
2: Okay, nanti semua kita akan beli ke barang aku ataupun kita akan beda nama hotel di gagak aku ataupun bisa nama-nama soalan berkaitan dengan craft tangan kelebih lagi ataupun kita akan belajar berkena cara bergagak ke craft tangan kita boleh nama tu ngelawak akun pun Facebook bernama Anita Awal. So kita megak boleh kontak aku bisa nombor handphone aku nombor WhatsApp aku pada Facebook dia.
0: Awalnya dia ingat ko cara sedak ya uliah nama tu tadi ngikat nuan tu tadi Puan Anita ne. Awalnya dia sebenar nama tu nangkan kata lagi pengujur anak tua Puan Anita tang sebenarnya tua belak dulu lah.
2: Okey.
1: Segulai sejalai Gawa FM ba program 34 Serajawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Neban Baadan.
0: Ya, jadi terima kasih ya sekali lagi yang gaya ya, kita mendengarkan game kam kelayang kami Pak YFM Sri Aman lebih ke Pak program 34 Seranyawa dan Pak Adan ngali hari itu kalau kita lagi mengkam kelayang Puan Anita Manoh anak awal ya. Jadi ya sebedau tu tanya ya ke nama tu tadi Puan Anita ne kira spontan lah aku ngarap kenuan tu bisa nama tu tadi uliah nyawa tu lah. Baru-baru tu aku meda sidak kebaga kasih pengelandik jari itu tadi copyright kita nama tu jago pasal orang ke ngamuk produknya produk sidak ya di tunak rebukai jadi bisa keliru banyak madah ke ia klaim produknya produk ya ukir tanya bisa bayar baru-baru tu ne Puan Anita.
2: Oh ya betul je.
0: Jadi panuan tu bisa identiti ke derempu tau ke bakani ke tu ne laban aku bisa beranau ngau Julia James iku hari orang ke bergagak ke kuas balau tu Iban Balau. Jadi nanti nama tu tadi bisa identiti ke derempu ya tu nama pada kita dari Jawa kita lu nemu nya andang jari Julia James. Jadi panuan tu bukan ni kau.
2: Bahas tentang copyright tu DJ. Bagi aku benda tu utai tu ukai baru jadi ba industri asyik pengandik jari tu tiap-tiap tahun akan bisi perkara berbangkit bersentang copyright tu. Kalau kaitai tu baru. Bagi aku copyright tu laban aku sige kumpul corak semua sige bedau di apa ya kita kumadaya di copyright aku. Jadi bila bisi macam seller bukai sida akan mesej nanya aku boleh ndak aku nitih aku ke corak nantuk. Aku sida nanya nanya dulu lah selalu lah. Tapi bisi gak main ambil je. main ambil je. Jadi aku akan nyawak sida nak dengan awak. Kopi je lah ambil je lah. Aku ngano laban baru dia aku DJ ya berketuk. Bila orang copyright kita tempu desainnya hasil enda sama DJ. Mm-hmm. Laban nama kita tempu jari to gereja ke pengawaknya. Yeah. Ya. Ya enda sama hasil lah walaupun corak sama tetapi yang pu output bila ada siapnya enda sama. Contohnya dari segi susunan burik kita nya berkena corak di susunan kita dari segi kedudukan dekat buriknya memang enda akan sama. Walaupun corak sama kita tempu hasilnya enda akan sama.
0: Jadi nanti bertanggung lah bantuan tu tadi ni.
2: Oh ya, sagi aku berdaung agak apa kita madanya? Copyright register aku pun coraknya bagi aku. Nada salah agak berkongsi nama tu berkongsi engkau bala usahawan kebukai.
0: Ya. Okay, jadi tu apa Anita kita ino tu tadi amayu ngemuan pengelani atang saya dah tahu tadi takut man kerja pengawak berjual takut masuk ba industri dagang bekenuan tu tadi awanya di nama dah jako peransan wan ngge sida tahu ka sida tu tadi sama-sama berani bekenuan sama-sama masang ba pengawak tu bekeni ko jako nuan tu.
2: Jadi pesan aku ngagai bala induk kebenung di sini ngah program YFM tu lebih-lebih ngagai bala ibu tunggal anak takut dekat ngepun nama kebuah kau nyebut berkenya laban seagi kita nak ngepun kesingkang kaki diri kita ndak akan keluar dari apa tu dari comfort zone kita itu tak bakal aku subah ni je aku tu memang menjadi kupuan jalan mula aku jenis kini mula-mula aku pun berunding. Nanti semak aku ngau industri tu ulian nak aku main nama dan empu bisa nak orang lala aku apa semua nyak semapai bisa berunding aku tang aku hari hari asyik tadi gaga aku baka minggu tu aku ngaga order ke semua asyik hari nama tadi gaga aku akan belajar satu benda baru anak takut dekat nguji anak takut dekat nama tu nitiah ke singkang kaki orang. Laban nama rezeki kita itu luas. Selagi kita berusaha, rezeki bisik bak mana-mana munyik orang.
0: Jadi itu Puan Anita ni, setiap itik pengawak kerja kita, apatah lagi bisnes bakangan tuan tu, tentu orang Arab ke bisnes tuan tu tadi nampuan-menampuan nak nakak tubuh nan ajak. Jadi jam kerja tu nyenang bisik orang ke diasuh di karab ke tuan tu, nampuan pengawak kerja tuan tu Puan Anita.
2: Okey, jadi takat tu aku cuma gawak ke diri aja lah DJ. Jadi aku ialah ngarap ke sikit nak darah buka dia karap sikit ngarap ke anak dia rempul lah nanti ya berminat ialah boleh nampung pengawak aku tu sampai jemah ialah lah.
0: Jadi jako perasan wangai balap ninga mayuh wak ke sama besawup ngetan ke budaya utanya ngetan ke mai asal adat asal apa bangsa laya ngenak cara nuan tu ya ke ngasil ke asil pengandia jari tu tadi.
2: Okey. Jakob perasaan aku ngagai semua pendengar mayu awak ke sama besawuk ngetan ke budaya mayu asal ngau adat basar raban bahasa Dayak. Kita mesti berserah kuup anang malu ngetan ke mayu asal kita. Anang biarkan kini kita orang madanya anang biarkan kita empu budaya penatai asal usul kita nakak tu aja. Detok mayu macam cara uliah kena kita ngerembai ke bakal main adat asal kita iban. Mayu macam cara.
0: Jadi bab pengawak nuan tu tadi tentu ya nuan berguna ke tiang suku yang ya ke pemadu ya keriang lah tu tadi Puan Anita ni. Kadang kita itu tadi berpangai pak ati rempo pak nama tu berkeriang pak balamnya deh berkeriang pak pinai ngau sapa-sapa aja lah. Orang kekala bisik jasa pak pengawak kadi kerja nuan yang kan nuan bisik dekat mereka terima kasih guys sedaknya. Jadi mereka peluang guys nuan kali hari tu.
2: Aku tu tadi dah ingat mana sebenarnya aku, DJ aku tahu tadi sebenarnya salah seorang usahawan dari bimbingan dari Jabatan Kebajikan Seri Aman. Okey, ataupun dia tu lebih sudah menganggap usahawan well based. So pengangkat aku ba dunia dagang tu ba industri hasil jari pengandia jari itu start dari 2025 mayuh dibantuk sida pihak JKM. So itu aku dekat mereka besar terima kasih ya ngagai sida pihak JKM terutamanya ngagai Puan Iton. Udahnya aku pun big supporter di belakang aku yang semampu nyukung pengawal aku sehingga ada yang bukai sehingga bala kami sebilik lah lebih-lebih lagi mak ngabak kumpul lepas nebuh maya aku berjual keluar ngau orang bisi event semua berjual sehingga dua ya lah ngibun bala anak aku deh tinggal je. Udahnya bakal biasa kena sebut aku tadi idola aku Puan Angela sikit nama-nama hal semua tiap macam bisik penanggul semua ka bisik utai dengan nyadi bisik utai macam aku rasa salah gagak aku sikit akan merujuk dengan gaya terlebih dahulu.
0: Awal jadi hanya meh ujung ranau tua ngali hari tu Puan Angela ne. Jadi harap ke jaku nama tu tadi penlebak ke di kemuan-muan lebih lagi lebuh nuang mansang ke ruang bilik bab kara nama tu ngasil ke asil pengani jari antara pengurindu dengan ekonomi. Nada bida lah sama-sama ketegal pengurindu ketegal ekonomi. Dua-duanya nang siti hari tu nya. Nanti nada pengurindu ngai ke nyadi.
2: Ya betul DJ. Laban pengawak gagak asir pengendek jari itu semuanya berpun dari pengerindu.
0: Pengerindunya mesti bisa ne.
2: Betul.
0: Awalnya dia cuma kasih ngari ke YFM Sri Aman, ngari ke RTM Sri Aman tu Puan Anita aku meribat terima kasih ngai utai ke dikunci kanuan ngali hari itu ngarap ke nama ranau tua ngali hari itu tadi kelebih lagi bak pengawak nuan ke gagak kasih pengendek jari itu tadi Siti Ari Ranau ke tau muka runding udah nyak pulai ke penemu kelebih geng ke bala kita ke rindu ke pengawak begagak kasih pengandik jari laban nama kebuah tajak pautanya pedis dan kita nyeliat hati tentu tuliah ke pemujur
2: nah. Ya betul aja
0: Anita Puan N kok jadi aku bersampi ke semua pengawak ke di kerjaan Wan tu tadi Puan Anita sekali kenyak bak pengawak dagang Wan ngau pengawak nu besar sari itu tadi ngarap kenyak mujur magang lalu ngarap ke Wan terus lantang lah lalu piam ke ngarap ke pengrindu ke di kemuan Wan tu taunya di keteladan lebih lagi banding biak rebak baru ba pengawak ngemansang ke adat asal kita itu. Nyak ke pemadu ya bu awak ke nyak tadi nak engkak tu aja tang menampung nampung nyentuh ke jemaah hilak ni ya.
2: Oh ya betul ni.
0: Okey, jadi ya terima kasih pendengar mayuh gaya semua pula kita ke agi mengkampulai kami ba program 34 Seranyawa dan Ba Adan. Jadi nak tu arang tahu kami dua Puan Anita Manuah anak awal ba program tu jadi besar dan pengharap hati aku harap ke kita nya sama Rino dengan kerana kami dua lalu ngambil semua ranau nya tadi jadi ke perancang ba genap utai ke di kerja kita besar-besarnya. Jadi terima kasih ya bertemu baru kita Mbak Maya Kebukai.

Ya, peningga manyua kita baru mulai ngawinsen kibuang ba 34 seranyawa. Ela saya bawa aku dekat mulai ngau bala peningga kita Datuk nyentuk angkai pukul 6 lemai tu lagi. Sebenarnya kita ninga ke pekin anugerah carta siapa juara. Jadi ya lagi maka kita dekat mulai ngau mau di muka ya. Ana makini berita sidak jam ke dia tok. Udah lagu tok lagi ya bala peningga.

trofi juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Ulit-ulit dengar aku kan. Okey, okey. Laban bisa penanggu buat telefon tadi. Jadi terus ngagai nuan di muka dia ma. Hello ah.
1: Terima kasih,
0: ma'am. Aku
1: terus nak report aku
0: ni. Okey, terus ke dia.

0: Berapa sikit tu tak ya? Nah, hari pagi tadi. Bukan monyet ni, betul tu lo. Hello?
1: Bisa dengar tak?
0: Oh,
1: okay, okay. Teruskan di alamat Mr. Penanggu atau tarik. Udah, saya balas MCL dengan tu.
0: Ah.
1: Okay.
0: Okay. Oh, jadi, kira ke mic ke kita berita penyampau orang ke udah atau ke penyampau tidak ke udah register dempul masuk ngagai program Sarawak Aku Sayang di muka di tu. Jadi, kita berarti dua hari tu dah. Hari keterubah kemarin, 22,400. 12 ikut orang udah scan masuk gagal program Sarawak Aku Sayang 8 bisik QR dia setiap pintu penama kat tamak gagal program Sarawak Aku Sayang berdataran pehin setia raja di muka. But hari kedua bisik 17,622 nakak pukul 2.16 minit lemai tu tadi menuju ke penyampau di penyampau sidak kedatai buat program Sarawak Aku Sayang di muka bisa 40,034 ikut. Jadi ngagai semua bala kita kedatai ngagai program Sarawak Aku Sayang di muka anda ni ingat scan penatai kita banyak kena medak penyampau orang kedatai ngagai program Sarawak Aku Sayang di muka berpalan buat dataran pehin setia raja di muka leban nemu peluang kita leban tentu yang mayu servis tapi yang mereka pengawal pemandang dari raban agensi bisa lebih kurang 51 itik agensi ngau 170 itik perkhidmatan pau ke servis ke bisa debai tapi mereka anda ingat isi e peraduan kita dengan My Digital Sarawak ID ambil ke kita ulih kau berput ke Perais 85 itik Perais ke bisik disedia ke sepemanjai 3 hari program Sarawak Aku Sayang. Pergilah hari ke penudi kalai Perais ke pemadu besar ianya kereta Proton Saga bisik 3 itik motosikal nanti berhati aku motor ke warna pinknya meh ada hati aku. Tak tajap ya kami ke gawat tu nak ngacau kita nak ngacau kota kita ambil kita boleh ya. Aku harap ke boleh meh siapa ke engkau ngisi peraduan sekali kena boleh barang elektrik atau ke barang perengkau tak kebukai meh au nya engkau ngelansak meh nen ngam bala peninggal kita kedua hari pengawal atau ke program ke bisik digagak apa dataran pehin setia raja ke lemai tu cukup ramai megak sedak ke bermain ba luar gitu main bol bisiknya main pekit eh wall climbing ni ke di India yang kau kata okay nya nen dulu nak report aku lemai tu sampal datai malam tu medak konsert rakyat di pentas utama atau ke panggau besar SKS atau ke program Sarawak Aku Sayang di muka. Terima kasih nen pulai baru ngagai nuan di konti YFM
1: banyak tadi pengelola program kami atau ke pengari kami hari CW FM mal ke ngangulo SKS di muka ya. Jadi kita terus berperinang. Dengar ke

Peringan Mayu agak ngenang pengawak ke diatur di muka. Kalaya program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menang muka. Nang dikenak mandang ke pemanah budaya pemakasal bangsa Melanau. Pihak ko Kaman Kungsil Negeri Sita Telian Royston Valentine ada ke program kebangsaan tau. Dipasu amian ada 50 ikut orang dagang ya. Lalu pemakai bakar terbaloi ngau umai nang sekedar hari utai ke ngerindu ke hati orang kedatai ngau nguluk pengerami tau. Kelimpa hari asia kedigagak ngenak pengelaniak jari. Jadi orang ke datang yang akan muka mereka tahu datang yang akan main bengkah dul ke tahu ngerindu kati bakal museum mini tapi yang mereka andul ngaga terbaloi ngau tutus ilik ya bak tutus ilik SKS bagi bunuh muka berengkah. Di atur 2,000 lan lalu dipasuk 50 bengkai agensi upis perintah upis company ngau mayu hage ke bukai ya kita lagi berperinah ngau lagu-lagu peringas sebelum kita ini ke berita pukul 5 lemai itu lagi.

Ya, Nana ingat carta siapa juara final malam ini. Pelabak Kus kedari kita on the way ke Bertuang. Ya, berjimat lebih kita bertengah ke Jalai Alun. Kelebih lagi kita ke Jawa. Melawak. Bertuang ya. Lalu pihak Megat datai Tumau. Kami ke kita ampiat penuduk ke Badas. Bapak Mua kini ya. Ngarap ke Gayari di Bandar Raya Kuching tau ke di menua Bertuang megak mana. Amek nyangkung pengawak ke di Gagak Balawai FM. Pelawak ku balas tidak YFM berdoncakah berjalan ke pengawak. Ke penudi kena nyedia ke direk malam tau. Lalu pihak megak ngegai bala peninga kita. Ke baru berangkat hari nul kita ke Bertuang berjalan alun ana laju-laju harap ke kita selamat datai sangkai bak nul ke di tuju ya sama-sama kita malam tu lagi kita kena ulih datai mendak bak live bak Facebook tau ke ninga bak radio Astro. Atau ke RTM klik ya.

ya peningau mayu atau berkawal ngau Festival Craft Borneo tahun tu. Kalai Sarawak netap ke buliah RM3 juta. Masih hari berjual ke perengkah penganiak jari buat Festival Craft Borneo ke tahun tu ya. Jadi festival tu nyelumak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Pihak Kementeri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau mandang ke seni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mada ke tahun dulu tu tadi di Asia ke uliah berjual yang 2.4 juta ringgit. Penalia perahu Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah di Atul hari 23 nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tau ke di pasuak 80 ite Raban hari 23 bengkah menua bak serata dunia tau ya. Lalu pengerami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuh ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026 ya. Berami kami wai di Kuching ditau ya. Berterima dengan pengerami perahu naga antarabangsa Sarawak. Dekat di atur tengah bulan tau ya.

Ya, nyata dia lagu ke di bawah Gwen sanggup aku lalu minta mereka selamat. Lemai ngagai peningat kita pengulunya. Tapi yang agak Lucas kita bisa brother John, Ina Peng ya, Alice Girang, Jennifer Jantai ke benua mendiang ke wife jam ke dia tu lalu anak Ana Bella, Umin, Sis Lucy, Cikgu Solomon. Angau semua ke bisa mendiang ke wife jam ke dia tu. Yang ambil ke bala pelingan mu ya. Amin ada 400 ikut orang di sana ngau masuk Lambel Eco Amazing Race 2026 atik dekat dia tu Taman Negara Bukit Lambia di Miri kena 28 dari bulan 11 tu. Jadi pengawal tu dia tu Upir Menteri Nemiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak bergulai ngau ketin Malaysia lalu programnya ngempuang pelana merasa engkau pemerhati hati berkawa dengan orang pak menua ya. Jadi dua kategori dekat di Pekit ke yang nyak kategori terbuka 9.6 kilometer kilometer ungkup sidak ke berumur 18 tahun ke atas serta kategori veteran 4.5 kilometer ungkup sidak ke berumur tua hari 45 tahun ya. Yang ni pengawal ngedigista ngena online udah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tau. Nah, sama bisa di dia tu program yang nyak pengawal mandang ke rampak menua ngah pasar komuniti ke di pasuak orang dagang miat hari menua tumpul.

I he d'abraçar ja amb guisar en paplomina pas puc a la palmai. Ngenang pengenami hari pengada ke 80 tahun. Tuai pemegai menua Sarawak dekat dia tua. Penglama 4 hari berumbu berengkah lapanan ngagai 11 hari bulan 10 atau di Kuching ya. Ini Menteri Utiliti ngau telecommunication ke megak menteri ti bertanggungjawab ngagai pengelami tau Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Mansia Mayuan di Perancis sama ngau ngericah pengelami tau. Kira 6,000 ikut orang disadang datai ngagai pengawak tau nyak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 bak padang merdeka. Jadi muak ke malam 10,000 ikut orang di sadang datai merak konsert rakyat ngau mandang ke bunga api cik datua bak nul kesama megak. Berselimai ngau pengalaminya megak sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tau. Hanya tadi berkawal dengan pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat dia tuel 8 hingga 11 ribulan 10 di Kuching.

Peningan Maimah pukul 5 terlebih kita dekat mendiang ke berita nasional hari bilik berita Kuala Lumpur. Yagib Gulen kami kita Peningan pelabak kos kedari kita sudah bersedia kini lagi pukul 6 kita dekat ninga ke carta final carta siapa juara ya. Pelabakku udah penuh pelabakku Dewan. Kalai Mensia Banyu udah berengkah datai. Selamat jalan ke pengawak ngagai kru RTM ke di Ulu Monica Midi. Kami di Tok Megak Monaka Ulih ya. Bukulai ngau kita. Kelebih lagi lagi Dennis Steven ngau Min Meliza. Dekat nentu ke

pejalai ke kita boleh ninga kami hari Facebook ngau radio lagi ya. Kita berperinang dulu lagu ke dibaik Gilbert Gawang Bungai ke Tanah Tua.

Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: terus begulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Oh. Lagu nama kadingan Nai Neng?
2: Lagu Kapan Makai Kapan.
1: Nemu lagu tu Nai Neng?
2: Ku namu yang agak ku bakatu pemadu madu aku percaya kaya penipu.
1: Iba, lagi sambung.
2: Aku namu yang agak ku bakatu pemadu madu aku berbakia yang ulat bulu.
1: Yeah.
2: Kapan makai kapan jai bakal titan ladai nemu malu sanggup ngambil sulu aku
1: amatnya. Terima kasih Neng.
0: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa
1: hari 3 pukul 5.15 minit lemai
0: YFM bergulai sejalai Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: Hanya kami, program Rentak Dangdut Pupu Bansa.
1: Hari 3, pukul 5.15 minit lemai.
0: YFM, Bergulai Sejalai.
2: Ya, kena mungkal awak program Dangdut kita ke lemai tu. Kita berengkah ngau lagu. Ani sila je, penginduk.

0: Тай собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: баруна.
0: Как?
2: WAI.

0: Dengarkan YFM Begulai Sejarai.
1: Ya, peningan mayu anak kata ajak aku begulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi pukul 6 tu lagi dia kita dekat begulai ngau Min Meliza. Lalu ba awak pemirsa malam kita dekat begulai ngau Dennis Stephen. Dua ikut tu lagi dekat nentu ke kita boleh ingat ke YFM, lebih lagi anugerah carta siapa juara final. Kita bisa red carpet lagi pukul 6 lemai itu lagi ya. Buka Facebook kita dah tahu bala peninga ngamik ke kita lagi nemu siapa bagi ke jadi champion atau ke juara final. Cata siapa juara ya. Nyari ya peninga mayu lah. Ngotok mupuat dalaku ninggal ke

Begulain kami kenyau tumu pagi tadi. Nyari aku nyurut ke derek. Aku dekat merik penuduk aku. Ngagai Min Meliza ke dekat begulain ngok kita. Awak sadar lemai. Ngotok mumpuk delaku. Nyari ngarap ke kita udah bersedia. Depan Facebook kita. Lepas lagi kita medak live. Red carpet ngau megak final. Jata siapa juara.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sapa, dekat mai pulai trofi Marut Bilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
4: Sada lemah. YFM.

Akhirnya tadi lagu Kena Aku Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedua by Alex Wan, lagu baru dari Alex Wan, Merampau. Ya, sama lemai ke semua bala peninggal kita ke lemai tu, lemai hari 6, 3 bulan 10, 2026. Kita mulai dengan aku, Min Melisa Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tentu kita ke nak sabar lagi kat medak live Facebook YFM Iban kelebih lagi berkawar dengan anugerah malam tu ni. Anugerah carta siapa juara. Siapa nak umai gelar juara ke malam tu ni. Final kita yang SCSJ ke malam tu kebenung diatur di Betung. Lagi kita ada kat medak live Facebook. Nanti aku dah madah lagi ni. Kita boleh medak terus ba live Facebook YFM Iban. Pian mega live radio boleh didengar kita lagi urung dalam pukul 8 berkenyak. Pian mega tau ke pemudah berita pukul 7:30 lemai tu lagi. Tau nyedia ke diri baiknya kita akan medak live Facebook. Tau ke ninga ari radio pian mega ninga ke ngena RTM klik tau ke ninga ke ngena portal RTM. Okey, nang nak meda nang nak ngabas Facebook YFM Iban share mayo-mayo pian mega like mayo-mayo pian mega tau pedak siapa bagi artis ke di sukong kita ke uliah mai gelar juara ke malam tu. Okey, kita terus berperindang. Jadi bakal selama mega udah tu lagi aku dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi malam tu nadai program enam biak miat neh. Kita berpindah ke lagu Ari Winnie Albert ke sekali tu aku kailulu.

Kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Bye, Phoebe, Chloe, Diempu, Nuan, Siku. Siku mega finalis ke bisik nga berpikir malam tu ba anugerah carta Sapa Juara. Angka ya kini mai gelar juara ke malam tu. Ini nemu ne, sama kita mada ba live Facebook malam tu ne. Angkanya berengkah pengudah berita lemai tu lagi. Tang kita uli mada red carpet. Dia tu udah bisi berengkah diayan ke live Facebook. YFM Iban, tahu apa dak ba dia dulu nih, hari kedepada aku tadi dia perhatik aku bisa bisik 700 ikut kau dah view atau kau bisik medak live-nya. Kita tahu nganti maya ni red carpet tu berengkah nih, apa dah dulu live Facebook udahnya lagi kami dekat mic kita ninga ke live hari radio YFM Iban biar mega live Facebook YFM Iban. Okay, sekedar program ke BC diatur kelebih lagi tu tunggak ke menua di Kapit. Kalai Siti pengawak ke Dikumbai jom daftar sebagai petani dalam sistem e-tani. Kita kedeka register diri dalam sistem e-tani. Kita tahu berarti ke tu website doaserawak.gov.my tahu ke meda posting tu tahu ke meda utai ke dikunci ke tu bak Jabatan Pertanian Sarawak. Jadi maya kita kedeka register diri bak pengawak ke Dikumbai jom daftar sebagai petani bak sistem e-tani tu. Jadi pengawak tu tak ke sistem tu berengkah hari buka tak ke pendaftaran itani tu ianya berengkah hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi nyentuak ke ngagai pukul 5 lemai. Jadi pengawak jom daftar sebagai petani dalam sistem itani atau ke itani sistem itani Sarawak tu ianya pejabat pertanian daerah Bukit Mabung nya aras 3 kompleks kerajaan negeri Kapit. Jadi sebenarnya kita ngeregister diri ngena sistem online tu openinga tentu kemega kita bisik siti aplikasi ke Dikumbai ID Sarawak Pass. Nya patut di download kita dulu ni. Isi penerang kita dia sedia ke tinggi kita baru kita uliah ngau ngisi buat dalam sistem jom daftar sebagai petani tu ni. Nya me cara andur kita dekat ngeregister diri sebagai petani bak dalam sistem tentu ke bisik aplikasi ID Sarawak Pass. Okey, laban dia tu mayuh berkena aku tai ke bekenya lebih mayuh kita kang ngisi ngena cara online atau ke aplikasi ID Sarawak. Jadi mai kita kang ngisi ID Sarawak tu tentu ke IC atau ke tingki kita nya tadi sudah disedia ke dulu. Laban sigi dipinta kita tu ngambal gambar tingki kita nya tadi mua tingki ngau belakang tingkinya neh. Tentu ke sedia ke tingki tumu-tumu dan nya kita dekat dipinta bergambar gambar mua drempu ne selintiang mana-mana gambar drempu baru kita boleh ngisi penerang dalam ID Sarawak Pasto. Laban semua kita yang pabak kuda bisik engkau mak kumpu nyak macara ya ngambil kita sedia atau kenemu nama guna ID Sarawak Pasto mayu guna kebenaran. Jadi sekedar program kebukai kebisik diatur di tunggal menua Kapit enya program jualan rahmah madani bergerak atau ke jualan ramah mindah kin kita ke bisik diatur hari Minggu hanya pergila ba rumah Pol Genturong Sri Sawang atau ke ba kampung Sawang tu ni berengkari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 ngalih hari nya jualan ramah madani kalai mindahkin kito bergerak menyemindahkin kito menyauliah datai ngagai Genturong rumah Pol ba Sri Sawang. Jadi berita kebukai atau ke program kebukai ke bisik diatur di Kapit sama mega jualan ramah madani kedeka diatur 30 hari bulan 10 ujung bulan 10 tila kena hari 5 bak Mat Excel enya disung Mat Excel Sendirian Berhad berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk kengagai pukul 4
lemai kita ke diau semak suang tau ke kelingi bermenua suangnya tadi tau sampai datai ngau program jualan ramah medani tau ke beli ke barang lebih lagi barang kenang dikena tau ke diguna kita bersari-hari ianya barang pemakai meh ya jualan ramah medani mindahkan kita megak bisa diatur di suang 30 hari bulan 10 2026 baimat excel di suang pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai. Jadi ukai seminat di suang aja. Jadi jualan ramah mandani mindahkin kita tu megak bisi dia tu 31 bulan 10 ah. Ianya kena hari 6 ujung bulan tu megak baruma Vincent nanga sebuluh batang rajang bergari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari. Kita ke diau bat berbenda-benda yang batang rajang tau ke batnanga kini tau uliah datai ngelawa nanga sebuluh ianya barumah Vincent berangkat pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari ianya program jualan ramah madani nak uliah nak perau saya kata jalai rumah tu ne nganti ngingat ke dulu ne laban kalau mayuh rumah panjai abah tepi-tepi batang rajangnya ne nanti kita berarti nemu ni bagi rumah panjai nemu kita rumah atau jalai tau ke kita yang kena perau neh laban menua kapit tu kayak mit laban besai ke bandara neh. Okey, terima kasih ngagai menti kuda berkunci ke berita tu ngagai aku pe mega ngagai semua kita ke bagi kita ke diau di tunga ke Batara Jangkin banyak di suang di kapit tau ke di belaga. Okey, kita terus berperindang sebab aku berarti ke sekedar pesan berat banyak dianjung kita ngena email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu Ari Ramles Water. Tok lagu kena aku merindang kita ni. Dan engkau kailah. Kailah lagu tok di baik ya malam tu. Bak anugerah carta siapa juara kita ke malam tu. Hey, kumang. Hey.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 2025 pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, dia tu Nur aku menatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu pesan berat ke bisik diterima kami ngena WhatsApp. Kalai tu pesan rabat madah ke pemati mandian anak libang atau ke apai ding. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pembelayan ari nangan tawa kapit, nangan sebiro kapit, nangan gad, nangan suat ba pasal kapit, pian mega kembelayan di Kuching, ngau semua kau melayan ke Ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke mandian anak libang, mandian anak libang to kapai ding. Udah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10 2026 hari 6. Jadi dekat di Sengai baru melumur sublot 1234 Taman Bien Hua Kapit. Jadi dekat di Sengai 2 malam berengkai hari Minggu, hari Minggu 4 ngau 5 hari bulan. Lalu dekat dianjung hari 2 ianya 6 bulan 10 2026. Jadi berita kesilih lagi berkawan dengan penusah Rabat tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Robert Louis Nyangau ianya menantu niang buat nombor ya 019-827-5302 biar mega jenuh anak mandin ianya anak niang 013-565-9569 tau ke Richard Jembu atau Kapai Sigi hanya menantu niang. Bak nombor ya 016-858-9190. Jadi aku macam baru isi pesan tu peninga kalai pesan tu tadi madah ke pemidang mandian anak libang atau ke apai ding. Jadi pesan tu madah ke apai ding kudah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10. Jadi ya dekat di Sengai barumah lumur sublot 1234 Taman Bien Hua Kapit. Jadi ia dekat di Sengai 2 malam ianya berengkeh hari Minggu. Hari Minggu ianya pergila 4 hari bulan ngau hari 1 5 hari bulan serta dekat di anjung pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Robert Louis Nyangau bah nombor ya 019-827-5302 tau ke jeno anak mandin 013-565-9569 tau ke Richard Jembu ba nombor ya tau ke sigi tau 016-858-9190. Ya tadi pesan ke terubah jadi pesan nangkan keto ianya pesan ngetas ulit datai ari Alistair Kiang anak Jun kalai ngari ke sida ya sebilik madah ke tau kena sau ngai ke pembelayan ke ngelala ini sida ya ianya mundia anak umpang ke niang mundia anak umpang tau ke ini Kiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya pagi 17 bulan 10 2026. Jadi ulit atau ke nguan ulit ianya malam 16 bulan 10 2026 ba Taman Geluang Jalai Seliria Kapit. Jadi ngau tu sidak ya nesau kabar melayan hari nanga benin, nanga pelagus, nanga melo, nanga kapit, nanga setapeng, nanga seteluak, nanga peraran, rumah tayang, nanga benasut, nanga merurun julau, kabar melayan dipakan, pasal kapit, pia megak kabar melayan ke bukai, kita ke ngelala niang mundia anak umpang tau ke ini Kiang tu. Jadi berita ke silik lagi nanti kat nemu ngasilik berkawan dengan pengawak ngetas ulit yang mundia anak umpang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Alistair Kiang anak John bak nombor ya 0111933 9877 tahu ke Vivian Eva anak John bak nombor ya 0198879549. Jadi isi pesan tu tadi, mada ke pengawak ngetas ulit ini kiang tau ke mundia anak umpang. Jadi ya pengawak nguan ulit 16.10 berumah anak ya, ya John anak asun bertaman gelung jalai selirik kapit. Jadi ulit dekat di kertas pagi 17.10.2026. Jadi berita kesila lagi, tau bertelepon bertanya ngagai Alistair Kiang anak John bernumor ya 0111 933 9877. Tau ke Vivian Eva 0118879549. Ya tadi dua tik nombor kuliah di giga kita ada dekat nemu ngau sila lagi berkawan ngau pesan ngetah sulit niang mundia anak umpang. Okey lagi nampung pesan berat kebukai jadi tu pesan datai Ari Christian Dibah Nesau kawan belayan bos pemanjai jalai Tribuh Kampung Belimbing Semukoi Entayan Engkabang Merbau Tanah Mawang serta kawan belayan kena boleh disebut nama kengelala niang indai sidak ya hanya Ina anak bungang. Jadi minta kita datai ngagai Kampung Semukoi A semayang 40 hari ngintu pemati niang indai tu atau ke niang Ina anak bungang pukul 8 malam tu lagi ianya 13.10.2026. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kapan belayan ke ngelala niang Ina anak bungang. Jadi madah ke kita atau ke minta kita datai ngagai Kampung Semukoi A alaban ngatur pengawak semayang 40 hari ngintu pemati niang Ina anak bungang tu pukul 8 malam tu lagi. Ini sehari tu ni 3.10.2026.

Lagu Kedebaik Darah Helena Siku Mega finalis ke Bising berpekit ba anugerah carta sampai juara ke malam tu. Lagu kedebaik ia perau Amit ne. Amit nak ke perau ke dibaik ya malam tu. Sama kita mada live about Facebook ne. Nadai live benda bukai. Ngambil kita sama nemu live ba Facebook YFM Iban. Pemaga oleh didinga kita ngena frekuensi tau ke ngeninga radio tau ke ninga ngena RTM klik. Jadi ngawak kagi bisik tu peninga aku dekat nampung lagi pesan berat ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi tu pesan pemati datai Ari Rodi Nipa anak ubat tau ke apai unjung kalai madah ke ngagai semua kabang belayan ngau semua ke ngelala niang anaknya ianya Roli Unjung. Tau ke apai aji ya ku dah nadai 2 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat disenggai bebala mayuh baruma Rodi Nipa dan ngaserau julau malam 2 bulan 10 2026 ngau malam tu 3 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu ianya 4 bulan 10 2026. Jadi nesau semua kaban belayan ke ngelala Roli Unjung tau ke apai aja kita dipinta datai ngesah penusah rabato pemegak nesau kaban belayan ari linggah seluai sejugam beladian spituah stras pakan merurun bintulu suainiah sibu sungasan lubuk bundi salim belalang jalai kejedi buak udur kapit di metah kenawiat mawang entabai kemaliah nangabayu kaban belayan di madur ngau megak kaban belayan di lubuk antu serta kaum belayan kebukai kanulia dirintai ke ditu kita ke ngelala niang Roli Unjung tau ke apai ajia. Jadi berita keterang lagi tau ke sila lagi berkawang ngau penusah rabatu tau bertelipun ngagai Sharon Sony ianya menjadi tuaya tau ke akak niang Roland tu buat nomor ya 019-844-3612 tau ke Roland ianya madik niang tu ianya 013-704-6189. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke Roli Unjung tau ke apai aja ke udah nadai. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah rabatu baruma Rodi Nipa nangasrau julau namanya disenggai 2 malam inya kemari ngau malam tu serta dekat dikubur ke pegila hari Minggu 14/10/2026. Jadi berita kesila lagi tau terus bertelepon bertanya ngagai akak niang tu inya Sharon Sony 019-844-3612 tau ke nomor menyadik niang Roland 013-704-6189. Jadi ngalih lagi pesan ke diterima kami ba email YFM Iban atau pesan ngeta sulit datai Ari Rosi Panti anak janting tau ke indai niang Fred ngari ke sida ya sebilik kalai madah ke pengawak ngetas ulit Fred anak gumban maya 10 hari bulan 10 tu ilak 2026 pukul 8 lemai ianya hari 6. Jadi ngetas ulit ngena cara semayang ba nombor 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Rumah Joseph Jelalung, Rumah Jabu Sungai Kelabat, Rumah Bare Sungai Nangka, Rumah Igar Sungai Sebetau, Rumah Ulin Nangka Tekalit Tatau, Bala Kemelayan di Miri, Pemega Kemelayan di Sebungan serta Kemelayan Kebukai. Kita ke jauh atau ke semak lebih lagi kita ke jauh dipinta ngatai ke diri kena R5 ngau nguan ulit niang ke penudi. Jadi berita keterang lagi atau ke silik lagi berkawa ngau pengawa ngetas ulit Fred anak gumban tau ke niang Fred anak gumban 10 hari bulan 10 pukul 8 malam ngena cara semayang tu kita tau bertanya ngagai indai niang inya Rosi Panti ba nomor ya 014-595-8903 atau ke Albert inya menyadi niang ba nomor ya 013-848-5972
8. Yang tadi pesan kebisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi pesan berat ke Bukai, kebisik diterima kami. Lebih lagi pesan ke baru di anjung kita ngena WhatsApp tak ke tak ke email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati ter rumah ajung. Jadi pesan tu datai Ari Lawi anak Rabing kalai madah ke pemati ter rumah ajung anak Belabut atau ke Apai Bujang. Jadi ya udah nadai kemare 2 bulan 10 2026 Ari 5. Jadi dekat di Sengai atau ke dekat di Intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua. Jadi maya ngintu bebala mayuh tu ianya hari Minggu 14/10/2026 pia mega maya nganjung 15/10/2026 ianya kena hari satu. Jadi ia dekat di anjung agai pendam Kristian Nanga Lun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ianya ex cegu Niang Cikgu Nayang anak jangat, kaunselor Munji anak jangat menyadi inai ina bak nangedrau pengulu abau nawiang miri 9 berumah panjai kesemakai ngarumah ajung temawai pok engkudu 2 berumah peligung 2 berumah rumah bunda sungai anak sungai kelampai 3 berumah rumah dana kerupuk rumah usan lengain rumah mata lengain rumah Noel semurin pemegak kambelayan di ulu awiak 3 berumah jauang awiak rumah langan ulu sebetan nyekaum kaum belayan di miri bintulu sibu kucing enggau semua kaum belayan kenalah disebut di tok kita ke ngelalon yang terumah ajung to ke apai bujang dipintak datai ngagai rumah ajung temawai pok seratua. Jadi aku nanduk baru isi pesan tok peninga kalai tu pesan rabat kalai madah ke pemati terumah ajung tau ke apai bujang jadi dekat di Sengai berumah ajung temawai pok seratua jadi ia tu udah nadai kemare hari 5 2010 lalu dekat di intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua maya 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu serta dekat Dianjung 5 hari bulan 10 2026 ngagai pendam Kristian Nanga Lun. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi ngarap kita kempai meda live Facebook YFM Iban. Kita tahu meda live Facebook YFM Iban dia tu kalau sudah berengkah red carpet anugerah carta siapa juara. Dia tu benung Phoebe Chloe ngau host kita hianya DJ Ken, DJ AC ngau DJ Stuntun ba red carpet kita jam ke dia tu. Sebab tu tadi

yang red carpet kita boleh mendak live ba Facebook YFM Iban. Okey, kita berpindah ke sekali tu. Tu lagu hari Ika Saiful. Siku Mega finalis ke sama Ngabo Pekiat malam tu ba anugerah carta siapa juara ke 9. Lagu ke dibaik ya. Ceng ngaling ngaling. Tahu ke lagu tu dibaik apa Pekiat malam tu? Kita sama mendak lagu nama baik ya, nah.

0: Sapa dekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa dekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ

Okey, lagu Kedai Baik Mawat malam tu beranugerah carta siapa juara final kita. Ya, Mawat siko finalis kendang ya. Mayuh peminat tau kendang ya di Kerindu ke. Mungsi mayuh jam kedia tu banyak nama tau kebala orang kebesai tuai ne. Kelima hari Facebook YFM Iban kita megah oleh medak live anugerah carta siapa juara atau KSSJ ke-9 ba YouTube YFM Iban official. Anda nak subscribe out, subscribe dulu, like, pihak megah beri komen ba live YouTube YFM Iban official. Okay, subscribe. Anda nak subscribe kelima hari medak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu benung red carpet begulai ngau DJ Ken isi ngau DJ Stuntun. Bisa mega di pedak tadi ba live Facebook orang bisa nyukung masterpiece Risa enya bisa mega nyukung penyanyi kebukai Ramless Water Dara Helena, Winnie Albert, sama-sama kita medak malam tu lagi. Ne, ba anugerah capa carta siapa juara ke-9 tak ke final malam tu di Betung pukul 7:45 nak kau lihat hang mai tumu lagi ne. Ninga ke live-nya ba radio tang live ba Facebook sigi udah berengkah hari pukul 6 tu tadi yang kau live ba YouTube YFM Iban official tu lagu Kedai Baik Raban masterpiece menyadik.

Okey, lagu kedepan Raban Masterpiece menyadi Ram Sampah Datai berpedah ke live Facebook YFM Iban gau YouTube YFM Iban Official kedai tu benar Red Carpet. Aku dah berengkari pukul 6 tu tadi ni. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kedita berterus hari YFM Iban di Kuching. Lagu kita ya kena berperinang bawa sadar lemai Dayana Shini Selantang Timang.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

bertemu. Okeynya penyanyi lama kebisi Datai Merindang ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke malam tu atau ke final malam tu ni di Betung. Kita ke empat datainya tadi atau datai meda Anugerah Carta Sapa Juara ke malam tu di Betung ni ba Dewan Dato' Amar Kalung Ningkan. Sampai datai meh meda tok live pian mega oleh meda live ba Facebook YFM Iban ngau YouTube YFM Iban official. Jadi dia tu bisi 5.6K bisi meda live Facebook YFM Iban pian mega lebih ari 4000 iko orang bisi meda live ba YouTube YFM Iban official. Tau subscribe mega YouTube YFM Iban official. Mai kita ke meda live Anugerah Carta Sapa Juara. Sapa na mai gelar juara ke malam tu tau terus pedak live kami nyentuk ke penghujung Anugerah Carta Sapa Juara ke malam tu lagi neh. Okey, kita terus berperindang ngau penyanyi ke sama bisik ngau berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara. Kita berperindang ngau Johannes Johnny Aman, lagu kedua yang sedia payung sudah hujan.

Ya, sama lemai peningam gelang aku min Malaysia Rayon bak berita lemai Sarito Arinam 3 bulan 10 2026. Keterubatu batang berita. Bajet Sarawak 2027, Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat Diadu, manah kaget. Ya, tadi batang berita, Dato' Mai kita mendiang ke isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke Kelait tingayan ke bajet Sarawak 2027 dekat Mengkang ngemeran ke pengawak ti uliang ngelati ke ekonomi menua tu. Perintah megak dekat ke Asia menua tu uliang dipulai ke baru ngagai pengelantang rakyat kelebih agik dikenak nerus ke pemansang menua Sarawak dalam mayuh macam sektor. Ya, madah ke penatai pemisik menua ti udah majak nambah sekumbang berapa tahun tu ke udah ngujung ke perintah oleh berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang. Premier maksud ke Jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi muka ke diatur bak dataran Pehen Setia Raja. Berbangunnya premier dekat ke produk menua tu diberi nilai tambah kena numbuh ke market ti besayagi. Atur ke bakat tu ulia dikerja dengan innovation ba Asia pengawak. Ambil ke banding Asia ari mulung ngau apung ndak patut dikelaku ke ngenak cara asal aja tang patut dikerja ngenak mayu macam Asia pengawak dikenak nambah ke guna produk. Perkara tu mega ulia diperhati ke dengan produk ari apung ti udah muja dijual di Singapura. Premier mega dekat ke rakyat ngambil peluang ari penerbai bilun ke udah majak ngerembai dikenak mai Asia ari menua tu ngagai market luar. Bejaku dulu agi arinya Menteri Pemansang Indo Nembi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 5 jalai bak bagi menua muka dekat Diadu manah ke agi. Tunjeng kaum jalai Sungai Nai Tanjung Gelang di Pulau Beruit, jalai Uyak bypass ngau jalai Uyak Dalat. Sama dekat Diadu ke ianya jalai Kuala Belengian antara Mukah Bin Tulu ngau pengawak ngagak lorong endur orang begelih bak jalai Mukah Matadeng serta lorong endur begelih bak jalai Mukah Uyak. Semua projeknya dekat bungkus kira RM591.3 juta. Yang madah ke agih belanja RM1.43 bilion mega bisik disedia kari baru program Jalai Ngimbai Tebiang Tasik Sarawak dikenak ngadu ke pemanah 131.9 kilometer Jalai Alun Ari Belengian nyentuk ke Tanjung Manis. Berbangganya penangguh perengkap pengangkut tisuah beskut bajalai alun di Serikai di Sadang oleh diputarkan ngenak 2 projek Jalai Alun. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madaka projek tu ianya pengawak ngangkat ke jalai Nyilong bypass nyadi jalai 4 lorong 2 penuju. Siti Agi ianya projek ngagak jalai baru Nyilong bypass Kuang Ming Minah. Kedua-dua projek tu berungkus RM98 juta serta dibelanja Perintah Sarawak. Datuk Seri Huang Ti telalu nyadi Datuk Seri Huang Hi telalu nyadi Kaban Parlimen Serikai. Bisik benar pengarap ke projek tu oleh ngangkat ke pemanah cara orang mindah ngau pengawak penatai pemisik bak kandang menuanya. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak nasihat tanah ungkup kedua-dua projeknya di Serikai. Kita datuk benar mendiang ke berita dari YFM. Sarawak ngadang 60% ari bala nebiak ke masuk POM 4 ngau POM 5 dekat ngambil bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM lebih datai bak tahun 2030 nyen ila. Dalam tahun sitik tu kemari, pemayuh sidaknya ke seminak 50.8% saja. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Saga Wiin madah ke perkara tu dekat majak di Kelatika kena narit bala nembiak rindu ke bidang STEM lalu Siti Ari Jalai dikena ngemujur ke perkara tu ianya dengan program ngangkat ke pelajar Sarawak SEEP ke alai duit RM20 juta udah diagih ke kena perintah ngemujur ke program tu. Datuk Seri Roland Saga maksud ke perkara tu buat program kimia ke desa kediatur bak kampung Semabak di Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Sekretari Mendam bak Upis Menteri Pelajar, Innovation ngah Pemansang Bakat Caroline Kelospas Joseph.
Berjakau bak pengawak kesebaka Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Keciang, madah ke pemandai bak bidang STEM yang cukup berguna dikenak nempak rakyat tiulan ros ke pemansang menua Sarawak. Rebak orang kebiak megak diarap ke oleh nyadi penengkebang serta landia mutar ke penangguh lalu ukai semutik nemunguna teknologi aja. Nyalai program kimia ke desa diasai ke oleh nyadi inisiatif dikenak bersemak ke pelajar STEM ngau orang mayuah. Programnya diarap ke oleh diatur baru Dudi Ari Ilang. 1,177 ekor orang bisik ngau masuk program Well Best Family Fun Walk 2026 ke diatur di Kuching Saritok tadi. Programnya dan sebengkai hari pengawak ke diatur nyerombak pengrami Well Best Sarawak 2026 ke diatur upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuah JKM Sarawak. Pejalai bak program tu dilepas ke Sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Rosi Yunus. Ia madah ke pengraminya oleh nyedia ke pelasar endua bala klien JKM ke nyadi orang dagang ngelaku ke produk serta ngerembai ke agi market sidak, ngambik ke bisik, nyukung sidak, ngangkat ke penatai pemisik. Pengrami 4 harinya diatur nyentuk ke pegilak bak Metro City Event Center Matang serta ngempuruk ke lebih 100 ikut orang dagang mikro. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU merambu dekat berebut ngatur World Cat Federation Festival dalam tahun baru tu ila. Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Othman madah ke perkara tu udah nerima sawut timana ari World Cat Federation. Enti semak diberi peluang pengraminya dekat diatur besai kagik serta dipasuk mayu agi orang terinduk ke mayau di serata dunia tu. Datuk Hilmi maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi Kuching International Cat Festival KICF 2026 bak penentang tebiang Sungai Kuching. Pengraminya ke diatur nyentuk ke pegilak bisik mandang ke kira 200 ikut mayau ari mayu macam bangsa ari mayu bengka menua tinyeng kaum China, Vietnam ngau Thailand. Dikenang hujung ke berita tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat diadu manah kagi. Tunakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6. Jadi berita tu tadi ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Safa kedekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Safa kedekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memandu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Memandu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Bye, Doni lang ndak mudah aku lengkas ikut mega finalis kesama ngah berpikir ba anugerah carta siapa juara ke sembilan tak ke final malam tu di betul. Lepas hari meda live Facebook YFM Iban ngau live YouTube YFM Iban official kita mega ulen inga ngena radio atau frekuensi ba endur kita jam ke dia tu kami pun benda nganti live di radio atau ke ba RTM klik jam ke dia tu kita ngambil kita sama ninga atau ke mendiang hari radio pemega live hari Facebook tau ke YouTube YFM Iban nanda subscribe dia tu anugerah carta siapa juara bendung live ba YouTube YFM Iban ianya YouTube YFM Iban ke dia tu YFM Iban official subscribe serta beri me komen-komen ke mana perangsang bala artis kita pian mega ngambil sidak ya.

Kita mohon tetamu kehormat kita untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bagian Betong, yang mewakili yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Pembangunan Pelabuhan Sarawak, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak N37 Bukit Saban, selaku penaung utama ACSJ ke-9 bersama isteri beliau, yang berbahagia Datin Marilyn Tida Dunggan. Yang berbahagia Dato' Jack Aman, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak, serta isteri Datin Daisy Dom. Tuan Razali Baba, Ketua Penolong Pengarah Section TV, mewakili Pengarah Penyiaran Sarawak. Tuan Laga Kui, Pegawai Daerah Betong, Puan Roslin Neging, anak pandang, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Ketua-ketua jabatan, para juri finalis ACSJ ke-9, penggiat seni Pemerintah Iban, rakan media, para peminat industri muzik Iban, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang kita hormati sekalian. Salam Malaysia Medani. Salam Sarawak ku sayang dan salam sekolah sejalai. Selamat datang ke pentas akhir Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Majlis dengan ini memohon berbahagia Datuk, diberi kenamaan dan para hadirin sekalian untuk terus berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan seterusnya diikuti lagu kebesaran negeri Sarawak, Ibu Pertiwiku. Dipersilakan.

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Erupaga Datuk, Deputi Kenamaan dan para hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Majlis kita pada malam ini diteruskan dengan simbolik perasmian ACSJ ke-9. Dan ini memohon Yang Berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menjemput serta mengiringi Erbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, untuk berada di atas pentas bagi menyempurnakan Majlis Perasmian Pentas Akhir ACSJ ke-9. Kita mempersilakan Erbahagia Datuk Jack Aman, Tuan Dio, Tuan Lagam, Mr. Copley untuk bersama di atas pentas utama.

Ya Roh Kudus, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama membuat kiraan detik 321 sebelum yang berbahagia Datuk menyempurnakan simbolik peresmian dan membuka balutan pada panel peresmian di atas pentas. Bagi menyempurnakan peresmian pentas akhir anugerah carta Sapa Juara ke-9 pada malam yang penuh gilang gemilang ini, dengan segala hormatnya dan sukacitanya, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Razdan mewakili yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugambas untuk menyempurnakan peresmian ACSJ ke-9. Mari kita sama buat kiraan. 3, 2, 1.

Untuk makluman para penonton sekalian, terutamanya yang melihat ataupun menonton kita di FB, anda semua boleh terus like dan share secara langsung yang telah kita siarkan melalui FB kita. Dengan ini sekali lagi kita menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas. Silakan. Sebuah piala sebagai tanda kenang-kenangan. Bagikan bukan keboro. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Residen Tuan Razali Baba dan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Persilakan.

Sebelum kita menyaksikan pentas akhir anugerah jatah Sapa Juara ke-9, kita memohon perhatian kepada semua penonton di dalam Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloninkan Betong ini, serta semua penonton kita yang mengikuti siaran melalui platform radio rasmi RTM YFM Iban. Siaran langsung ini merupakan penerbitan rasmi yang disiarkan melalui siaran radio YFM Iban, Facebook rasmi YFM Iban, RTM Klik, serta channel Astro 871. Keseluruhan kandungan siaran tersebut, termasuk audio, visual, dan persembahan adalah dilindungi hak cipta. Sebarang rakaman, penerbitan semula, penyiaran secara langsung, atau siaran semula tanpa kebenaran daripada pihak penganjur adalah dilarang. Kepada Anda yang ingin mengikuti siaran menerusi Facebook rasmi YFM Iban, jangan lupa untuk like dan share siaran langsung kita. Ayo kita sama-sama meriahkan pentas akhir anugerah jatah Sapa Juara ke-9 dan teruskan sokongan Anda kepada YFM Iban dan artis-artis tempatan kita. Henti kita sudah bersedia? Sudah sedia kita? Sudah bersedia? Henti kita sudah bersedia? Ayo kita alihkan pandangan kita ke skrin utama di pentas akhir SCSJ. Ayo kita alihkan pandangan kita dan sama-sama membuat kiraan daripada...

0: 13 Bulan 2026, anaknya menyerang serta sekejora dekat jatuh pada masukan tahun 1 Amor Sipan Kalingkan.
1: Cepat nak, kita nak tak ibu umi. Nak buat si Haji. Kita mesti sabar.
2: Aku harap kita selamat sangka berbetuang.
3: Padang kopi.
4: Jam 4 lagi.
5: Ya jadi.
4: Mawat, cepat lagi. Kita harus ikut jam dia tu.
6: Kanang kalau lu ketal, aku muji nak kat kuliah.
7: Sound system.

Kedengaran betul. White FM Ibad RTM Sarawak. Baik ke kita Panggau Malam Anugrah. Carta Sapa Juara. SCST ke-9 Renggan Final.

0: Nari orang dalam dewan tuzen.
1: Kaya namu.
0: Nama tu nari orang dalam dewan tu. Kita minta bala ke ninga kita di Facebook itu medak dewan kita itu nak buang. Sama-sama kita depek jaring agak SCSJ ke 9.
2: Apa bu, mayo mai sidak ya datai malam tu bu. Terima kasih kepada datai semua kita. Udah penuh batas din. Lalu pihak mega tua percaya mayo mega orang medak tua. Ba Facebook, wifi mega ngaliar itu. Sari tau nih bu.
0: Okay, oh, tua. Malam,
2: ya. Tua nanya ke berita sidak ya tu bu. Lapa aku mana yang megang berita ni?
0: Ya, cukup
2: mana? Berita orang beteng?
0: Uji kita nanya, orang miri bisa datang di tu, Zen.
2: Okey.
0: Tadi pukul 2, sudah sudah bersah-bersah tempat duduk. Kita dengar orang miri. Bisa 60 ikut. Orang sibu? 1,000.
2: Okey, dengan orang miri dengan orang sibu ni.
0: Tanggurah betong.
2: Wah, mayoh
0: bu. Sikit mayoh orang betong. 2,000 ikut. Kebenaran Zen, kita itu hari bunyi ia ke manjuangnya pentemu tu. Hari ia ke penyokong tempat jari maya red carpet tadi pun temu kita penyokong-penyokong bala artis kita. Jadi malam tu mega kita berterima kasih ngagai yang berbahagia Dato Richard Michael Abu Nawas ngadatin Marilyn kudah datai nyukung pengawal SCSJ kediatur RDM Sarawak tepi jari ngagai setua ya.
2: Lalu pihak makmu, tua merasa terima kasih ngagai yang berbahagia Dato Jack Aman gau yang berbahagia datin Desi Dom tahun yang kemarin pan sedua bisik mengelengok kita. Terima kasih Dato ngadatin bisik datai malam tu.
0: Ya ke nyuruh tua tu sehati tu ya sikut tu. Bos kami ba wakil pengarah penyiaran Tuan Razali Baba. Berpikir jaring agak Tuan Razali.
2: Lalu pihak mengambu kita ya merasa terima kasih megang gay Tuan Laga Kuih yangnya pegawai daerah Betung. Terima kasih Tuan. Bisa datang muka malam tu. Lalu pihak megang lalu kepada tay semua sekretari politik ngagai yang amat berhormat Premier kita. Lalu pihak mengambu terima kasih ngagai Tuan Danny Lim. SLO sepawah dia kendang bergulai dengan kita seminggu-minggu tu tadi bu.
0: Itu orang kuat SCSJ. Ini nuan tuan SLO onion di awal belakang Dato' Resden. Tu ya orang kuat malam tu Mega Zen.
2: Ya.
0: Tuan Koplay Nyipak. Tapi kejari ngagai Presiden Padum kita. Terima kasih ngagai Padum kejadi rakan strategik SCSJ ke-9 kesama datai nyukung pengawal kita. Nanti ada si Dato kat itu sah kita Zen. Masih itu nyukung kita dari belakang.
2: Lalu api yang megambu, kelimpah ringan megang kita yang merasa saja berkasih. Lalu api yang megang lalai ngelalu ke penatai semua raban sponsor kita sekaliknya sponsor baju tua malam temu mana main wane. Sigat mana mu. Aku kau berlaku nama. Sayau sayau tuana serambau.
0: Oh.
2: Kuliahnya ni mu.
0: Lagunya lama tak dibayar aku Zen. Tangga, aku kena baju tu Zen. Lepas aku medak di belakang tadi. Saya kan ngintu tuan baru Cina tu. Tangga, ya, terima kasih yang sudah ke sponsor kita. Terima kasih yang agai Mirza. Kau dah sponsor baju kami doain Zen. Aku tadi hari ini Zen tamak ke dalam sempat ke pegari itu. Tang dalam baju itu berat mah Zen.
2: Ya.
0: Oh, tang harap kuliah jentuh ke penduri lagi. Nah, lalu kita mega uliah di pedak kita bah Facebook YFM Iban. Kau boleh mendiang cerita medak program kita live. Nanti kita medak program kita live di Facebook YFM Iban. Dia tu like, share, lalu anjung semua nama tu komen kita. Nyukung bala artis 12 finalist kita ke dekat merindang kita malam tu, berbekit malam tu. Dekat ditemu kita pemutus malam tu lagi Zen.
2: Oh, lalu pihak mega SCSJ ke-9 rengat final tu mega mu. Kelimpah hari ke ditabur ke kita terus di Facebook YFM Iban. Ya mega boleh didengar ke kita ba RTM klik pihak mega ba channel Astro 871.
0: Tangan ingat Zen, ya ke pemadu berguna, kita boleh dengar ke program kita live hari 101.3 FM Radio YFM Iban. Kau boleh dengar kita di Serata Menua kita di Sarawak. Di Betung itu, ngena
2: 89.5 MHz.
0: Bas pawah kita boleh mendiang ke program kami ngena 99.5 FM. Terang di pendiang ke kita. Sangka aku panjang emang itu perantauan saja.
2: Amai deh.
0: Ayo, kita udah bersedia semua? Udah bersedia? Nanti kita udah bersedia, kita terus nguing ngagai clipping artis solo kita ke Trubah.

0: suku lah balap buprok ni punya muju angkat final SJSJ ke 9. Bercerita pasal lagu prok ni punya kata lirik ngob melodi yang sepenuhnya dikata oleh Monica Allen. Idea ya datar aku. Aku boleh idea tau hari atlet-atlet peranak kita menua Sarawak itu aw. Masanya hampir-hampir sukan sukma saya ku mau dekat sukan sukma lah masanya. And then time nya pun bala nembiak pun benua bersukan na. So apabila aku duduk sampai aku berhati ke bala nembiak di struggle bersukan berundang lah aku tadi. Apa kata antik ku ngasuh Monica Allen ngagak lagu ia ke berunsurkan motivasi yang boleh memberi semangat. Dia moga lagu tu cukup besar makna yang agak kumpul dalam bidang industri music ketiban. Hari baru lah darah hari sampai ke dia tu nak senang susah maiku sampai ke tahap tu sebenarnya sangat susah. Tapi tajak pihak darah ke jenis yang berputus asa. Darah tetap angkat nyingkang bansang kemua tak nak kauliah menitiah kurang. Nanti kita berguna kerja ku syukur kena kita nyemangat kati kita nama kita bersemangat lagi nyingkang dingom leka lagu darah tu dingom kita amai-amai dalami maksud lagu darah tu nama kita uliah bangkit angkat baru.
1: Tomeh lagu Proud Maid Lekangotiun Monica Allen Semame Panelis Ketrubah Dara Helena.
2: Aku ngaku enda aku mengai aku lemi enda tegap entap suah aku teterap tetingkap pedis telih hati menangis dilonjak penguji, digenggai, diluji, dikemeli, diketawakan. Teng, aku megak nemu, aku megak ngaku, aku ndak mudah ngalah ke diri. Biar aku ngelansat, niri negi diri empu, bekeradai ngangkat ke diri mupuak begadai bejalai. Nyemerai nujah alun tasih besai. Angkat, manseng, ngerandang, nungkat singkang nitiah ke ureng. Ngelampat entudi, ngelih engai tinggal dudi. Napat gelombang dalam pengidup.

0: Okay, tapi kaya ringa kaya darah Helena. Perahu mit.
1: Tajap apa perahu mit bu? Anang nuan terperasa bu. Perahu nya tajap apa mit? Nanti kita diundang ya. Nak mia lungkup ngapa nemu?
0: Oh, kita ke baru atau lagi anang kena perahu nya. Oh. Lepas mesti dijaga jentuk kaya pengujung program tu lagi. Okay Zen, kebenarnya lepuh kita ngatur SCSJ atau ke nama-nama pengawal nang bisa kebuah ngau tuju ya, atau ke dalam jako Melayu objektif ya.
1: Nang segaman bu, jadi objektif tau ke tuju SCSJ atau ke diatur kita ya kecoba ya nang dikenal kita nyedia ke pelasar ngegai bala penanyi, piam ga penengkebang lagu ngayan ke pengandia sida ya, lalu piam ga ngigak market serta mga madah ngegai urang luar, bekawal ngau pengerembai industri music kita iban tomo.
0: Ya, jadi kebuah yang keterubah, kedua daripada aku Zen, lebuh kita ngatur SCSJ, kelebih lebuh seminggu tu kita berkampung atau kediau di Betong itu, kita meda raban penyanyi ke masuk jadi finalis tu. Sidak ya begulai berkaul lalu ngerapit ke kaul antara diri sama diri.
1: Baka tua tu gambo ne, nak kalak begulai, semina begulai bangi lalu jatang SCSJ tu. Nama tu ngasuh tua berkunci si
0: baru, pentas bertemu kesama. Baru, ya. Ya ke pemandu penggunaan saya pedak kita bala orang kenyukung 12 panelis tu. Mayo raban penyanyi-penyanyi kita itu ke penggiat seni, music kita datang. Kita dengar nama tu Rauh Ari bala penyanyi-penyanyi ngau komposer kita. Hanya ya kebuah kita ngatur SSJ ngambil kesida oleh begulai ngau sama-sama penggiat seni.
1: Ya lebih mega sita ke utai ke pemadam yang guna tuju SCSJ to ke diatur kita yang ada kena kita ngelatih ke industri music kita Iban tau ke dikumai kita memertabatkan industri music Iban.
0: Lalu ke pemadam berguna ianya kena kita ngangkat ke stesen radio lebih ke YFM Iban ianya Siti Ari Radio ba RTM Sarawak. Oh, terima kasih ke semua sokong kita yang kemudian ke program kami di YFM. Terima kasih.
1: Jadi mu, aku tahu kebenar ya tadi lebuh aku ke meda nama tu tadi sidak ke bisa datai tadi mu, sidak madah mayu haura datai. Tang tua apin percaya nemu, udah tua pansut ke terubah dia tua meda mayu Ahmad, kita bisa datai ngagai dewan ke malam tu. Kira tu mu, aku datai berbetuang tu, nye nemu silap mata aku mu.
0: Apa ya?
1: Oh.
0: Honjera aku nemu.
1: Nah nemu aku nemu silap mata nemu.
0: Bisa orang ajar Zen.
1: Okey, aku kasih silap mata dulu deh.
0: Boleh?
1: Boleh ya? Boleh
0: ya? Nak lama, nak lama. Okey, ya? Kita minta insian silap mata dulu.
1: Okey.
0: Oh. Oh, nanti kita tahu dalam tu dah.
1: Nanmu, ya aku pandai kata, aku tahu pandai silap mata datai di petuang itu.
0: Oh, pandai
1: mata. Ujian dan hari itu dulu.
0: Pegai ya?
1: Oh, pegai. Okey. Pegai itu saja. Keterubah tadi, berketau hati kami dua. Dia tahu, dia berketau hati kami dua imbu.
0: Oh, medak kita ke datai.
1: Nyoba balik.
0: Berwarna-warni. Lebih lagi medak bala VIP kita itu Zen. Ke datai. Ya. Terima kasih kaki semua bala kita ke datai. Nyuruh hati kami nyoba bunga-bunga. Colorful.
1: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih kesokong kita semua. Atau Nuhan Mika itu. Lain main silap mata non Zen. Uji Nuhan nyait baju ketua. Baru ya.
1: Okey, mo semua kita nak sabar ngagai finalis kita itu kedua nangkan ketua.

0: pun.
1: Aku Yusli Abu.
2: Aku Matthew Somba. Jadi aku melansak mimit tentang lagu Nada Yagi Merindu tu hari beberapa suku. Jadi lagu tu sebenarnya berentak ku pelet. Lalu di tengkebang aku ngau menjadi aku Yusli Abu. Lagu tu degagak ni tiap gaya muzik main hari tu. Khusus muzik hari Camitan lalu dikeluarkan ADP Academy Production. Lagu tu sikit degagak khas sebenarnya Nabi Ika. Digagak teman ngau range suara, tone vocal, ngau keserasiannya ngau music tu. Lagu tu diambil dari cerita orang sebenarnya. Ngedang siku induk kendak, ningala ngayu mak pemerindu dari siku laki. Lalu mayuh kelikuh, ujung ke pengerindu nya tadi nak datai badan. Ya, benar.
1: Hello. Yusli Abu bunga pembosan untuk lagu Ika itu nak jadi pengerindu mulai ngau cikgu Mitis Mambang dah. Jadi menyipu cikgu Mitis Mambang dah tadi lagu itu nak degagak pengerindu as untuk Ika. Jadi berapa aku bisa sebulan saya ku kami doang agak lagu itu sebab aku doang bertukar aku ke penemu mengingat idea agak lagu itu udahnya temu bisa sebulan udahnya baru kami doang berik lagi Ika dah ya rindu lagunya adanya kami dua lumre ngagai music area nya Camitan dalam waktu dua minggu yang agak music tu lebih bisa resmi jadi nyapa pengujung yang lu lagu nada gitu ngirim nyalah cerita bagus balik lagu nada gitu ngirim tu anak-anak nyukum Ika sepo buat lagu nada gitu ngirim.
0: Jadi terima kasih ngagai sedua ya laban udah milih aku untuk main lagu nada lagi pengerindu to. Terima kasih kita semua kudah nyukung Ika sampai ke dia to. Jadi cima me lagu ke sekali to nada lagi pengerindu.
3: Lagu ke sekali to nadai lagi pengerindu. Lekang Letiun, Jesli Jabu Bajang, Ngomitius Mambang, finalis Ika Saiful.

0: Ika Saiful. Tepuk kejap ni baru. Oh. Bisa mai penyokong sen. Mai banner, mai spanduk. Tok semangat ACSJ ke-9.
1: Ya, nasi gaman mu. Lagu kebaru dah di pedak kita nyari sisi lagu ke dikumai. Nada yagi pengurindu. Lalu nanti kita berhati ke bab final ACSJ ke-9 tu. Pecahlah ya cukup jauh mu. Oh, jadi seberapa final tu kemarin dia semifinal SCSJ ke-9 sudah muka diatur. Jadi itu diatur bahawa Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008/2026.
0: Jadi bayangnya kemarin Zen, tajapan Dewannya cukup ya besar. Tang malam Zia mayuh bakal kita ke malam tu. Penuh berdedat Dewan Serbaguna di Selangau di gemata ke semifinal SCSJ ke-9. Lalu pengawalnya kemarin dipejadi yang berhormat insinyur Christopher Gira Sambang yang adun N59 Tamin yang jadi penaung utama CSJ ke-9 Maya Renggat semifinal.
1: Lalu lupa mayanya kemarin megak tu 23 buah lagu kalah 19 semifinalis solo. Udah nama tu tadi mandang ke tempo mayanya. Lalu pihak megak 3 buah band megak udah berpekit. Jadi kemalam tu 12 lagu aja dipilih masuk ngagai final ke di pedak kita sehari tu. Jadi hari 12 itik lagunya dia 10 itiknya solo lalu 2 beraban.
0: Lalu malam tu baga semua semifinal nama tu finalis kita Zen 12 finalis kita ke berebut ke juara SCSJ ke-9. Semua penyampau prize jadi kira kita itulah tambah itulah tambahan Zen bisa RM77,650. Terima kasih kepada penganjur kita itu ke sponsor kandulung nambah prize mata duit SCSJ.
1: Kita harap ke tahunnya ialah nanti semua kita bisa rezeki bak SCSJ ke-10. Kita harap ke mayu lagi orang sponsor SCSJ kita ini bu.
0: Ya, nyautai ke dekarap ke kita, ngambil ke kita tahu kemansang ke SCSJ, laban pemansang atau ke pengawal kita ngatur ke pengawal begitu Zain, berguna ke sukung hari segi duit atau ke bantu. Umbah atau kenang semifinal, dia tu kena ngalih, ngagai clipping penyanyi kita ke nombor 3.

0: Hi, aku Jonas Joni Aman. Siko ari finalist SESJ Kesemilan. Temai lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan tau enya mai erti urang ke disayau ke kitai, urang ke diasi ke kitai, urang ke dikerino kitai, dipercaya ke kitai dalam cinta pengerino. Udah nadai agi nama kebuah laban ati ya udah mengkeng bak urang bukai. Jadi bunyi kolaka lagu di mata aku lajak muda lemi lupa ujung mata. Ditarik aku bakam sumpit nyau pecah melesit di bayi terpangga. Senentang bak lagu nuan bisa intan di kebuan tau. Maya aku boleh edil ngarak lagu tu sebabnya Maya hari tu dah hujan, hari dah badu hujan. Jadi suasana dingin lah, suasana dingin, celah. Meja lah aku boleh idea ngagak lagu tu sebab tang ok, lu tembok tekalanya lah. Aku ngagak lagu tu sebab ngambil masa 5 bulan aku ngagak lagu tu sebab ya. Terima kasih ya guys, semua peminat Jonas Juni Aman te udah nyukung serta ngundi lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Te udah muncul ngagak final SESJ ke-9.
1: Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Lekang Otiun, Jonas Juni Aman, finalis ke-sekali itu, Jonas Juni Aman.

0: Oke, nya round ke Teropa. ACSJ ke 9 tu Zenjoka bakal main nama tu Muay Thai. Oh.
1: Ya. Yeah.
0: Bisa round ke Teropa, bisa round kedua, ketiga, nyentuh keempat. Sudah ya ke udah dibagi kita. Yeah. Ini dia ke round-round kuda daripada kita. Nanti ya satu per empat udah dipedak kita. Penyanyi-penyanyi.
1: Oke, jadi yang kita berarti ke clippingnya tadi Mbu, kita berarti ke clippingnya tadi Nadi Gaga, Ari Utai ke dikumai kita. Pemintar Tiro Mbu, tau ke AI.
0: Ini acara kita nyebut AI nah, Artificial yeah. Intelligence, Pemintar Tiro. Laban dia tuh untuk kita berarti ke gambar kita lihat di engkah, di Gaga jadi bakal ke depedak kita, bak round kedua tadi. Tapi yang agak lagu kita dia tuh Zen, lihat di Gaga, lihat kena nama tu AI tu lihat kena ngaga lagu. Ia boleh ngaga tune lagu, ia boleh ngaga leka lagu, ia boleh ngaga nama atau penyanyi pun boleh dipansut ke.
1: Ya. Jadi lagu AI tuan cik teh berarti kau dah mega nerima sambut dari kita mayu, pelabaku kita nya mayu, mega rindu ke utai ke Gaga dari AI tu tadi mbo. Utai ke nyadi tanda tanya kita itu, enti semak lagunya tadi di Gaga kita, ngenak pemintar tiru. Siapa orang ke bempu lagunya, siapa orang ke kebang lagunya, lalu siapa penyanyinya, nyak kena ditemu kita.
0: Ya, kita patut perhatikan, lepas di benua kita di Malaysia itu, kita ditanggam kumai orang undang-undang, Zen. Kita ditanggam akta nama Hak Cipta 1987, takai akta 332. Kenanggam kita yang ambil ke kita yang boleh nyelak atau ke ngambil ke kita yang keluar ke nama itu karya ke asal, original.
1: Lalu pihak mengganti kita berarti ke RTM mega ya ke dia tu dekat meramu siti undang-undang temu dikena kita nyaga serta mengkab jalai ke atur ke bekawal ngau pemintar tiru tau ke lagu AI ke kita itu.
0: Tanta japi Azen. Nada yang boleh diklari ke kita pemansang AI. Nanti kita agik ke AI yang boleh dikena kita. Tang kena kita nempak lagu. Tang udah lagunya nyadin Zen. Lagunya patut direkod ke kita. Ngena raban musician kita. Ngambil sedang boleh berhidup hari tai ke kakak kita. Lalu penyanyinya tadi mega patut dilagu ke mensia. Anang AI. Laban kita patut berbahasa ke kita mensia. Ampuh. Betul? Ah, betul ke sedang. Umbah sahabat cakup ke AI. Laban Diana sini beraun kedua tu. Kak nyedia ke diri. Mantai ke diri batas panggau. Kita perhatikan clipping tu.

0: kadang-kadang Diana request aku ngagak lagu dia mayanya, and then aku pun ngagak lah lirik lagu yang berdasarkan apa yang dia tu si cerita yang si berkaitan lah. Jadi aku ngagak lirik tu, nanti kita praktik ke lirik tu, aku rasa ni pun susah untuk seseorang memahami. Lepas dia pandang aja dia, dia berjakup pasal motivasi diri yang paling penting lah, kita harus nyingkang, anang stay, anang lari daripada masalah dan hadapi tidak laban kemana dan tadi. Aku harap ke lagu singkang tu boleh beri motivasi yang dia banyak orang dengan buku. Ngamga dia nak main tu no perfect sekali. Bangga aku ya. Sesuai. Aku harap ke lagu singkang tu boleh membuahkan hasil bagi dia nak ngau serta main orang berkait bini pun dia. All the best.
1: Okay, musiknya saya buat bermula daripada langkah yang kecil sehingga lah ke langkah yang besar. Secara keseluruhannya, dinamik lagu ini semakin nyaring dan cergas sehingga lah ke penghujung outro. Menunjukkan seorang itu bermula daripada masa yang kekurangan sehingga lah ia sampai ke kejayaan dan kemuncaan.

0: Ngarap ke lagu tu ulihnya di keperansang, tetap keringkati laban Tuhan meruan miriang singka.
1: Lagu singka, leka adres kamijan, tiun adres kamijan ngadin Aladin. Terima meh fanelis keskalito Dayana Sini.
2: Oh Tuhan, tinggal meh sadanya wah sudah.

anak mensia. Hendak lari dari gereja salah pengawal. Tuhan, tunjuk aku jalan menuju penerang.

0: Pandai aja lekal lagu Tuan Zain. Singkang. Oh. Bisa amat reti dalam penghidup ya. Munyi kita sebut ya. Abah Red Carpet tadi. Jadi pihak yang munyi kita sebut kita. Pengawal kita akan ngatur ACSJ itu nang sikit. Berguna ke Mayuh Tulung. Kelebih lagi sukung hari. Nama itu perkara duit ringgit. Nazan.
1: Ya.
0: Kita berterima kasih ngagai pemesai ke bisi mantu ACSJ. Kelebih lagi. Yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas. Sapi Premier Sarawak. Kemegahnya di penaung utama ACSJ ke-9. Tepuk jari ngagai yang berhormat Dato' Amar. Ya ke selalu sponsor ACSJ. Hari pun ACSJ tersubah.
1: Lalu pihak mengambu, kita yang merasa terima kasih mengagang yang berhormat Dato' Muhammad Razie Sitam. Yang sapi menteri pemansang penglantang Lapa Bansa. Bisa mengagang nyawab kita sponsor ACSJ kita ke-9 tu.
0: Terima kasih mengagang-agang yang berhormat Dato' Snowden Lawan. Yang sapi menteri dagang temuai ngau seni pemerintahan Sarawak. Tepuk jari ngagang yang berhormat Dato'.
1: Lalu pihak mengagang terima kasih yang berhormat Roy Angau anak Ginkoy. Yang kapan parlimen P20 3 lubang tu, pihak megat sidari ketibas pelan bisik megat nulung kita ibu ianya ia berhormat Lida Masam Kaban Kaunsel Negeri N62 ketibas
0: kelibarnya Zen kita mayuh menerima sponsor-sponsor kelebih lagi dari company ke ulih mantu SCSJ ambil kebanding kita bisik sponsor dari Yahoo School of Skill atau kepalan pengelani Yahoo sampai ke dekat belajar kelebih lagi ngagak kek. Belajar nyumai, muka taska, gawak bak taska, muka selun, muka mayuh taika uliah dipelajar ke kita ba Yahoo School of Skill ba renggat sijil gau diploma.
1: Lalu pihak maga CKRG company kandang selalu bergulai ngau kita ba SCSJ ianya Kinakara Agro Farm yato maga business sponsor Prius Vocal ke pemadu yang mana SCSJ ke 9 tu. Lalu pihak megak company itu ngeluar ke produk hasil bertanam bakas sos. Pihak megak bising ngeluar ke liak, airup, minyak angin. Lalu pihak megak ngeluar ke produk hasil bertanam bertupik ke bukai megak tombo.
0: Sekedar saya dah bising buka stol pada belakang Denzen. Kita tahu berjalan ke medak utai kena jual. Saya dah ya ngambil mantuk ngangkat ke ekonomi ngau dagang saya dah ya. Pihak megak terima kasih ngagai Nancy Danish Craft. Ianya sponsor baju burik. Dikena MC, udah atau lagi Zen?
1: Ya.
0: Tukar baru baju itu, Ana.
1: Alhamdulillah, terima kasih agar Sarawak Water Sendria Berhad. Jadi, itu sponsor air kami ke berjenama Orchid. Jadi, air itu tadi berdau dikeluar ke bawah pasar. Tang special mimet by SCSJ itu. Ya, kami orang kecerubah yang Europe itu, nampo.
0: Siti lagi, Zen. Lepas kita sudah bisa bilun. Kumai orang Air Borneo. Jadi, ya. Nama tu company tu moga Sarawak Water Sendirian Berhad tu sponsor token ngagai dirup ba Air Borneo. Tapi kejari ngagai company kita di menua kita di Sarawak itu.
1: Lalu pihak megang kita berhati kepala artis kita tadi embo ngenak kereta ke mana-mana kita moga dia sponsor pusat memandu Betuang Palan Ndor belajar kereta di Betuang di tombo.
0: Lalu pihak mega kita bisa sponsor Iconi Bridal Hair and Beauty Salon. Kengaga make up, ngadu kebo, ngau perunding image di menua kita di Betong di itu. Lalu kita mega bisa sponsor baju tu atau Zen. Kena kena tu benung kena tu dia tu. Ianya di sponsor MO Kucha. Ianya nyedia ke garis contemporary, make up, ngadu kebo, ngaga baju khas MC, ngau baju red carpet mawat tadi.
1: Lalu pihak pengajian terima kasih kita yang ke Medan Hotel Betuang. Laban nyedia kepala New Bermalam ngagai semua bala finalis kita. Lalu pihak mengasih kau lagi orang ke nak kalah tinggal. Nyawam kita ba SCSJ ke sebedau tu megambu. Yangnya akik muam. Tok peminat setia YFM.
0: Tiap-tiap tahun ya bisa beri sponsor ngagai YFM ngatur SCSJ. Pihak mengatakan terima kasih ngagai Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya Padum. Terima kasih. Kau dah nyukung SCSJ jadi rakan strategik SCSJ.
1: Lalu nama akhirnya megak sekedar agensi kesama megak bersawab ngau kita ngatur SCSJ temu. Kita merupakan terima kasih megak-megak pejabat residen Betuang, pejabat daerah Betuang, pejabat daerah kecil Sepawa.
0: Majlis Daerah Betuang, Jabatan Kerja Raya Betuang, Jabatan Penerangan di Betuang itu. Jabatan Kesihatan Bahagian Betuang, Pusat Khidmat N37 Bukit Saban. Orang kegawa jaga penglikun kita sehari itu PDRM, APM, Rela, SCB Betung, ngadu kekuasaan kita engkau, semua Raban Media kenyokong ACSJ ke-11. Tepuk jari ke semua balas tidak ke dan nyokong pengawal kita malam tu.
1: Okey, mau kita pernah sabar lagi tu nanti. Nama tu panelis kita itu kelima, dipelepas ke kita, bapak pangau kita ke malam tu. Kita medak clipping tu dulu.

0: dari panelis CSJ ke-9, kemain lagu Aku Okai Lulung. Lagu tuh berkisah pasal kita boleh mana kawal mau panggil. Lirik lagu tuh digagah oleh empan anak ban, jadi komposer lagu ianya Jimmy Palikat, Web Mix Production. Okay, so special review tak semua, lagu tuh digubah daripada Jimmy Palikat.
1: Okay, lagu tuh digagah arrangementnya leban kami kak mengeluarkan vokalnya, leban lagu tuh memang lain daripada lagu-lagu di iban biasa, leban lagu tuh memang lebih kepada jazz dan blues. Leban dia kami kak masuk ke vokal ya titik mana, dan untuk pengetahuan kita malam tu kami message special untuk kita, jangan lupa support Bini Albert bah panel SSJ ke 9.
0: Arang nyokong aku Bini Albert SSJ ke 9 aku Ukail.
2: Lagu kesekala itu Aku Ukail Lulu Leka Ampal Lebat Tune Jimmy Palikat, panelis ke-5, Winnie Albert.

sing kitarayado baya mayo peminat mama tapi siti hal ya laban ketikal anak mama yang meri kata semangat ya jadi mama rasai petua laban mama tu orang biasa ya aku kailurin

0: Okey, Jagaya memansang ke BC Jadi di menua kita di Betung. Aku dengar tadi lebuh Winnie Alban nembuk ke nama tu persembahan dia di atas panggau sen. Ya. Aku mendak bala penyokong ya. Sekedarnya sampai berdiri. Penyokong Winnie Alban. Bisa dia tahu? Oh mayo sedak ya. Okey, kita beranda Mimi tentang tak berkaul dengan pemansang di menua kita di Betung itu. Tadi kita mendak bah clipping tadi bah VT tadi sen. Siti Padang Bilun baru ke kumbai kita berbuli yang stulpot. Ya kuda diuji kena 18 hari bulan 9, engau kena 26 hari bulan 9 2026 tu tadi. Ya nyak maya yang mah berhormat premier bisa datai di tu lebuh penggerami SKS ba Betung.
1: Lalu pian mega ungkus pada bilion tu mun dikira berarti ke 248 juta ringgit.
0: Ya ke pemadu mana Zain dikira berarti ke penerbai bilionnya Ari Kucing lebuh ke 18 hari bulan 9 tu tadi Zain kena Super King 300 semina 15 minit aja. Nanti itu dah dikena kita lah Zain. Habis CSJ itu aku boleh pulai dengan Kucing kan terus 15 ya, minit aja pulai kan. Lalu pihak pegang Siti lagi pemansang ke bisnis daripada kita tadi ianya Agropark berbuling di Sepauh dan tak jauh hari Padang Bilun dia Zain.
1: Lalu pihak megang tiga berarti ke sekedar hari utai ke bisik megang di pejalai ke di Betuang di Tomo ianya replika kota Sadoa ne to benuang digagak bab tujuang bukit Sadoa. Lalu pihak megang to bungkus 16 juta ringgit lalu pihak megang diadang temu bab tahun 2028 nyenila lalu palanto sitiari palan ke cukup ya mana dikena kita itu tadi ngelantang kati lebih gek bak kita ke rindu ngayam pemanah rampak menua amo.
0: Okey, tu bekaul kau pemanah rampak menua. Nuan nama utai ke kerindu nuan set.
1: Mayu utai di kerindu temu nanti semua bukit sadua terlalu dah temu. Yang kakak dah tai kia ngabas utai dia amo.
0: Ya ke pemadu de kerindu ke nuan?
1: Ante pak mensia aku pemadu rindu ke nuan mo.
0: Oh, beha.
1: Oh, okay. Kamu ke bawah kan amamu. Oh. Laban, nanti aku nak rindu ke nuan. Nak aku lihat ngau nuan
0: itu. Ya ke kerindu ke nuan maman?
1: Ya.
0: Ha? Ya ke kerindu ke nuan maman?
1: Ya ke rindu ke aku amamai, bana jimbat.
0: Oh dia ni bana jimbat. Kelimpar di mana jimbat?
1: Ika kita lah di rumah dia.
0: Edmund Lange nah.
1: Oh Edmund Lange.
0: Oh nuan, anda ingat ke skrip tu. Oke, okay, kita ingat dulu beranda pasal pemansang di benua kita di Betung. Kita terus ngalih ngagai. Panelis kita ke nomor 6.
2: Sahung ke gagung, basuh ke lambung, umbas dedukau duduk bak lesung. Bukai semina, kadeh ke langit, minta betara mereka yang nyinyir.
3: Hai, aku Wan Hong, salah si kawan finalis SCJ ke 9. Teramai, nama arti. Mai orang nanya aku. Memori aku ingat kumainya. Sebuahnya aku bisa ingatnya Mbak Siti. Malam kemudian yang buat luar kosong sibuk. Jadi saya rasa kau tuan presiden teramai. Temung aku. Jadi nanya kuat. Ya, dia kena. Nuan agak lagu teramai untuk persatuan kami. Jadi lagunya semestinya harus menyampaikan mesej ya, lagunya madah ke penyerakup masa kita daya. Jadi nak aku belum dia betul ni aku tahu sebenarnya mu lagu aja agak lebih sah. Ingat kau kah kaban risiko udah enggak lagu paling yang dia ya. So penyerah naga ya
4: aku sekiman berkembang lagu terbaik ke disadar ke Wak Lok ngau final SCSJ ke 9 jadi kebuah lagu tu diberi ke Wak Lok laban lagu tu undang dipintak yang pu konsep lagu tu sigi juga dipintak yang pu aku sebenarnya nak musun leka lagu ngau melodi untuk lagu terbaik jadi aku milih ia berkonsep ke patriotik mimit laban lagu tu lagu ke bersemangat lagu ke berbaik kita sama kita menuju jalan pemansang, bersaut, berserakut, bertulung, bersukung, dan kayak kita iku udah bisi nama, bisi jalai anang loke bunyi ku jaku orang tua besi nyagai utai ke depan ngambil ketua uleh berdiri sama tinggi bakal bangsa bukai.
5: Lagu Trabai Lekang Otion Pringkiman panelis kita ke sekali itu What Rock.
6: Mm-hmm.

0: Ya, terima kasih Hagi Begulai Bak Malam Final SCSJ ke-9.
1: Ya, terima kasih kakak kita ke udah datang agai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Kini asai kita semua. Bisi udah melabak siapa kini dekat jadi juara malam tu.
0: Siapa juara? Siapa? Nak temu si siapa juara? Ya. Baru ke finalis ya tik ke-6 tadi ya. Ke-7?
1: Ya ke-6.
0: Ke-6.
1: Dengan What Rock.
0: Ya.
1: Lagu Terabai.
0: Agi Mayu kebenar ya finalis kita ya ke dekat Mantai ke Bangladia sedak malam tu si. Lalu sekali lagi kami ngelalu ke semua kita ia ke Medak live ke ditabur ke kita terus malam tu hari Dewan Tan Sri Dato' Omar Steven Kalong Ningkan di Betuang. Okey, yeah. Si. Alang-alang nak. Yeah. Tua tu udah datai bak nur penonton, nur audience.
1: Ya. Yeah.
0: Tua nguji mai sida di tu berandau ngo tua.
1: Ya, yeah, tua.
0: Siapa baik tua ane si?
1: Ha? Siapa ane?
0: Ni bo Jawa si? Me.
1: Belakang
0: tu. Oh, okey. Aku berdiri meh. Asuh berdiri meh ada.
1: Aku berdiri dulu.
0: Aku siapa tu?
1: Siapa tu?
0: Hari ni. Aku orang Betuang pu tak kukai.
2: Aku datang Resibo.
0: Resibo, Resibo jawa. Kemua ke orang Resibo kemua ke?
1: Kemua ke nan.
0: Ni selipar nuan. Aku tisi. Engkau tak datang ada selipar. Hari Resibo pama penyawa nak selipar.
1: Ya, pagi tadi sekali ke bermalam.
2: Nyuka tengah hari datai.
0: Oh, hari Sibu na?
2: Hari Sibu.
0: Wow.
2: Kurang lebih pukul 11.
0: Angkat.
2: Datai ada Sibu, Betuang.
0: Oh, datai ada Betuang. Oh. Siapa tengah nuan datai ke Betuang tu deh?
2: Manyuah, kami menyanyak, kami menantau, kami mucau.
0: Oh, ya? Steady lah, steady, steady. udah tanya nama ke Bedau tadi sih?
1: Nih?
0: Udah tanya nuan nama ya tadi?
1: Nama Bedau tanya.
0: Ya. Siapa nama wai?
1: Ah, tak nama.
0: Masalah ya.
2: Nama aku Lima Nasat.
0: Nyo, mana mat ga nama?
1: Sigi ngan nyebut dari tadi nya.
0: Okey. Jadi aku bisi teh katanya tu Puan Lima tu soalan keramat ya si. Tanya aku ada Selangau din kemari.
1: Apa ya?
0: Oh, lain sawat ya. Dia dengar orang ada Betuang tu.
1: Ya, ya.
0: Siapa sukuang nuan malam tu? Aish. Aninggar kita.
2: Nyukun semua masih tak ya?
1: Ha. Nyukun semua.
0: Nyukun semua ada.
1: Siapa kini semua?
0: Oh, uji pilih agak siku.
2: Aku nyukun Mawan.
0: Mawan.
1: Dayang Bintang.
0: Balau cuk, balau menantu. Nyukung Mawat ke? Nyukung Mawat.
2: Ah, nyukung Mawat.
0: Oh, sebotol Mawat semua.
1: Oh, penyukung Mawat belakang tu.
0: Okey, nama kebuah rindu ke Mawat?
2: Sikit rindu ke yam.
1: Rindu bekeni.
0: Oh, rindu bekeni. Rindu tu mayuah rindu. Laban ya, sigat ke? Laban Mawat.
2: Sigat me.
0: Pama ini kita.
1: Kumainan orang Indo. Sikit muda penyegat dulu.
0: Oh, biar. Ya, biar si.
1: Ya.
0: Udahnya dah. Udah sikat. Nama lagi ke buah rindu ke ya.
2: Sikit rindu, meh. Sikit minat ya.
0: Oh, biar.
1: Ya, ke buah ya. Nanti orang Indo kak ke lelaki. Nggak mudah ngelengkak.
0: Iya, nak mudah ngelengkak. Okey. Okey, terima kasih kakak ibu lima kita. Ari Sibu. Okey. Aki bisik, kia kata saya. Kia kisi, kia kisi. Au, lubah nuan pedak. Giga orang.
1: Kini?
0: Orang Betuang tadi orang Sibu. Sekali itu Tengiga siapa
1: ni? Ni orang Betuang.
0: Ni orang Tuan ya. Giga.
1: Ni.
0: Itu, itu. Okay.
1: Ni bagi.
0: Ni bagi.
1: Atu. Tu.
0: Tu. Atu. Oh, okey.
1: Atu.
0: Tu ya si, tu ya si.
1: Nunggu ai.
0: Diri ni. Hari ni tu tuan.
3: Hari Semanggang.
0: Oh, orang Semanggang. Siapa nama orang Semanggang?
3: Nama aku Meg.
0: Meg.
1: Berapa umur?
3: 29.
1: Nyukong siapa?
3: Ramles.
1: Ramles.
0: Satu. Penyukong Ramles. Ramles. Udah kelimpah hari Ramles lagi bisa?
3: Ramles, Mawat.
0: Oke. Okay. Finalis ia ke Asai Nuan boleh vokal terbaik malam tu. Siapa?
3: Vokal terbaik semua penulis pernah megang dari segi vokal. So aku harap ke Ramles lah ambil vokal terbaik.
1: Ya.
3: Yeah.
0: Ramles. Kini katipan tetap Ramles deh.
1: Dan Ramles.
0: Okey. Terima kasih Mac.
1: Terima kasih.
0: Ya. Si. Alang tadinya buat nak mudah ku lengkap. Nama kebuah orang Indo tu nanti ya udah sayau ya nak boleh ngelengkap.
1: Nama aku tanya dan tanya aja deh.
0: Kan nemu isi hati orang Indo.
1: Sahut. Nama kebuah nak mudah ngelengkap.
0: Oh.
1: Laban dah kelalu percaya. Aman dah. Nanti kelalu percaya nang segi ndak mudah ngelekak. Banyak.
0: Banyak kebuahan eh.
1: Ya.
0: Okey. Kita akan nemu nama sawan dia kebenar. Kita ngagai pentas ACS J9 begulai ngau finalis kita ke sekali tu.
1: Doni Lang.

sempat juara ke 9 2026. Lagu Nak Mudah Aku Lengkap Mujur Tamak Barengkat Final Anugerah Carta sempat juara ke 9 2026. Lagu tu diterjemah Kumbu Kebenar Ya.

0: Dan untuk Bukla Sarka, penghidup pasangan di Jawa, Ari Pangadiri, Siku di Munua, Siku di Negeri. Miku Juntong, Siku Baulu, Siku Ba Ili. Lagu tu Mairti, seduai ingin amat ke mulai ngai Jawa Ari Pangadiri. Dan lamban ke Jawa, kebuah seduai uliah begulai sama. Dalam hati, tetap tegua, tetap sayau, lalu nak lengkap ke Pangadiri. Hari ini ame kebuah lagu tu diberi aku tajuk Nak Mudah Aku Gak. Nak pulang tu aku jauh hilang. Kami selesai, terima kasih yang menunjuk semua di seluruhan dukung aku. Terus kami dukung industri musik Iban. Terima kasih maka menuju pengeluar program Anugerah Carta Sampai Juara. Bertemu kita di Bah Final ACSJ 9 2026. Terima kasih.
1: Lagu Nak Mudah Aku Lengka Lekang Ngautiun, Doni Lang, finalis ke sekali itu, Doni Lang.
2: Hai, aku adalah Taiba Bridal, kamandang-mandang baju tua. Lagi aku nunjuk genuan ke awak. Bye-bye.

Tidak mudah, aku lega.

0: Oke, terima kasih. Tapi kita ringan kayak Doni Lang. Mayo penyokong Doni Lang dah, Zen.
1: Ya.
0: Lebih lagi, lebih nama tu. Ia ke nyuak ke bunga kayak Doni Lang je tadi. Ianya kalah jadi kumang betung dalam tahun 2023.
1: Oh, pihak bu.
0: Bajik.
1: Lemau si tak nyawat bu.
0: Lemau, leban yang beri bunga kayak Doni Lang. Kebenaran Zen, program kita malam tu Lidi Pendiang ke Tunggu Lidi Pedak kita live Facebook YFM Iban. Kita ke bunyi kita sebut, kita ripon tadi. Kita tahu like, share ngagai bala kaban, ngagai bala follower kita ngambil ke nambah ke penyampa orang ke Medak kita live Facebook YFM Iban. Jadi nakak ke dia tu penyampa orang ke Medak Facebook kita boleh 14,000 ikut.
1: Okey, 14 sagemu, udah 15.1K.
0: Udah nambah kita baru. 15,000 ikut. Nanti kita berhati ke rekod Zen. Lebuh kita buat SCSJ ke 8 suba. Penyampa orang ke Medak kita sekali maya atau ke maya live tu manggai 18,000 ikut. Jadi malam tu kita patut mecah ke rekodnya. Nah, patut kita undur pelama.
1: Betul. Kata, Zen?
0: Lalu rekod kedua Zen. SCSJ ke 8. Lebuh kita habis SCSJ ke 8 dalam tempoh 24 jam. Penyapa view ba YFM Iban mayanya. Lebih lagi medak kita live nya tadi ke program live di Pedak baru. Boleh 1.5 juta.
1: Dalam tempoh nak datang hari nak datang 24 jam.
0: Ya, nyatu tanda sokong semua bala kita di tu. Lebih lagi kita ke medak SCSJ.
1: Lalu pian makan kita berarti ke tahunnya kemarin megamu. Ya ke viral amat ba SCSJ kita ke 8 nya sidak ke datai tau ke sidak ke dia ba rumah Kelimbang di penyuluk layar nama ke buahmu 8 sidak ya bisa ngirum ke gambar ngagai kita sidak ya serumah begelumu ba sitik ruai lalu muka sitik screen ke besai sama meda SCSJ ke 8 jadi kita akan belum meda kami nyangka kita nya bisa ngagak utai ke mana hage tau ke hage ngena cara ke sama tau mega share apa Facebook YFM lalu menanya ingat hashtag SCSJ ke 9.
0: Jadi ke bukti itu ah. Orang kepada kita apa Facebook di Tunsen. Uji dengan macam sekedari komen. Jadi kita bisa komen ke mana merangsang bala finalis kita, merangsang bala penerbang lagu kita. Tak anjung dia tu. Jadi keterubah ya tu macam siku hari peminat YFM tu.
1: Ya nyapol Sumbang Matthias yang madah ke Drempu hari sanakan Sabah. Benong mana kita iba Facebook YFM megak malam tu mu na. Terima kasih megang agai peningat tau kau sidak kami se medak kita bakal sidak milia irang pan benong medak kita megak malam tu mu. Lalu pihak megak mayu agai sidaknya tadi nang nyangka meragam dalam hati diri orang ke dekat menang vokal penyanyi kepada mana tangnya dekat ditentu ke sidak akim ke de, padu ke kita malam tu.
0: Okey, nya tadi gaya bala kita ke Medak ba Facebook YFM Iban. Jadi kita harap ke mayuh lagi kita ke Medak kami ba YFM Iban ngambil ke munyi ke sebuah tu tadi mecah ke rekod SCSJ ke 8 dalam sekali maya kita Medak kami nyentuh ngagai 18,000 iko. Okey, ngetu tu apa Jacob Azhar Facebook. Kita ngalih ngagai panelis kita ke 8. Tepuk jari ngagai Rambles Walter.

0: selamat malam serta selamat datang ngagai anugerah carta sapa juara ke-9. Ku Ramles Wakta, siku ari finalis SNJ ke-9 maka ke tahun tu. Dengar kali tu, ku mekit ke lagu di bertajuk di rantai dengan manis. Lagu tu ditengkebang aku maya tahun 2024. Lalu dipasut ke aku bak channel YouTube aku kena ke 30 Mac 2024. Lagu di rantai tu sitik lagu ke berentak balada. Berentak tu amat dikerinduk ke aku serta lagu tu boleh menguji takat sadar nyawa aku ti benar. Aku suah berteladan ke lagu-lagu balada hari bala artis Aris Semenanjung ngau bega di luar negara. Cerita dalam lagu dirantai pengat manis cerita ke pasar sitik telih ke mengkang dalam hati siku lelaki. Ketika pengerinduk ti cukup dalam ngagai siku itu. Tegak ti udah kalau asa lelaki tu suah dekat nyurut kedirik tang kenang manis antara sedua yang meruan nanti mengkang serta tang rantai rumah yang lelaki itu. Nyak merek, penyayau yang ngepangan induk ya, sempama nanti pengunjung, apan keudah dirantai pengingat manis antara hasil. Terima kasih hangat sukuan kita.
1: Tomeh lagu dirantai pengingat manis, lekang ngetiun Ramles Walter. Finalis ke sekali itu, Ramles Walter.

0: Kita ya sinok lah malam tu sih nak.
1: Ya.
0: Yeah. Lalu kita perhatikan, namanya malam finalis kita malam tu sih.
1: Ya.
0: Yeah. Fashion sih dah ya. Baju kita dah sih dah ya. Semua mana mana.
1: Ya, semua mana-mana, semua pedak kita bisiknya tadi baka bara kapet, bisiknya baka AI.
0: Oh, bisik baka AI.
1: Bisiknya berbulu-bulu.
0: Berbulu-bulu.
1: Eh,
0: lain mah, tentu berbulu-bulu ke itu sih. Oh, macam-macamnya tadi.
1: Ya, macam-macam.
0: Kan lebih lagi fashion ke dikena bala personality, bala artis kita yeah. Malam tu. Tadi nang ngayan ke namanya? Fashion kita di Borneo itu.
1: Ya.
0: Bakal nah. Dikenal kita maya red carpet tadi.
1: Ya.
0: Bure.
1: Ya. Nih. Ya. Bagus. Ya tu pan aku lagi kena bure.
0: Lagi kena bure.
1: Lagi kena bure. Ke di belanja Danish, Nancy Danish Craft.
0: Ya. Okey. Jadi nanti tadi kami dua isi batas dia.
1: Ya.
0: Dia tu dah nurun ke baru lah. Tuang iga mangsa baru sih.
1: Ya.
0: Kerja tua. Malam tu senang aja. Tu giga orang baik tua berandau.
1: Ya.
0: Nah, okey. Siapa giga tua sekali tu sih? Spia ni, spia tau, spia nya.
1: Spia nya.
0: Spia ni deh. Spia ni, spia tau.
1: Spia tau.
0: Ah, tau. Asyik ngelala gua sih gitu. Oh, jangan kan dulu. Kapan kita itu?
1: Ya.
0: Ah. Au. Oh.
1: Baju akan dambai.
0: Baju akan dambai. Tentu ya penyukung.
2: Sebenarnya datai hari kucing tadi segi nyukung semua 12 panelis yang mara ke final.
0: Wah, lembang kejari. Tang sebenarnya siapa nama tu ni?
2: Aku DJ Daniel Jam, penyanyi lama sebab zaman keset.
0: Ya ka. Uji ni met ga sandanya wani ngalau penyanyi.
2: Okey. Sampai me ati nuan umasnya.
0: Oh ya jawab ya.
1: Lagi kau nengok deh.
0: Okey, tu Daniel James sebenarnya si ko ari orang lama mengada dalam industri kita di Sarawak itu. Okey Daniel, dia ari perhati nuan begini vibes kita ba SCSJ ke 9 malam tu.
2: Aku meda aku ditiaka SCSJ tu ari ya keempat laban ku cuba nadai ba Sarawak itu. Udah aku pulai ngagai, udah aku pulai dari KL, lalu nitiak ke perkembangan SCSJ itu tahun demi tahun. Pada aku peningkatan yang paling manis sekali. Lalu terima kasih ngagai YAM, RTM laban udah ngadu ke pengawak ke cukup badas untuk ngangkat ke matabat industri kita daya Sarawak.
0: Wah, wow. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Daniel, okay. Jadi lagi mesti kini orang giga tua ke berandau tu.
1: Lagi meh.
0: Okey. Jadi kita ke sekali tu sih. Ngagai stage baru. Kita boleh ngagai finalis kita ke sekali tu. Ya udah bersedia melabak aku.
1: Ya. Bukul lain kau. Siapa nak kini?
0: Siapa nak kini ne? Kita berarti ke PT tu dulu.
3: Ari panelis SSJ yang ke-9. Okay, so fun fact about lagu Dia Punah Tiko. Lagu tu sebenarnya diinspirasikan oleh Western Pop. Maksudnya lagu-lagu orang putih lah. Maka lagu sudah band-band lama, lagu pop star sudah ya. So lagu tu dihasilkan dalam masa yang sangat, bukanlah singkat, tapi yang taklah lama. Lagu

television lah Tuan Dan. Maksudnya ya yang menghasilkan bunyi ya berdasarkan nama tegakku. Selagu tu ya direkam dalam masa sehari. Cuma proses rakaman ni yang agak teliti. Lapan lagu tu memang terbukti agak spesifik. Yang pun kucing placement apa semua. Yang ketika very detail. So lagu tu memang diciptakan khas untuk menjadi karya yang fresh. It's not something new, cuma ya fresh dalam industri music Ipan. Lagan memang cara yang tak kalah kita yang beda ataupun kita ninga artis Ipan Dayak masuk ke lagu begitu. Lebih-lebih ke artisnya ataupun penyanyi.

0: Udah nanti baraun keempat. Ianya reti ya tadi tiga ikut dagi fanlis ke dekade pedak kita malam tu by CSJ ke 9. Ia keterubah lagi baraun keempat tu tadi ianya mawat. Udahnya masterpiece. Menudi lagi baru kita ngasai ke tanah bernyang.
1: Iya, bernyang nak kini tanah lagi modern.
0: Raban tanah bernyang.
1: Okey, Mu, jadi nanti kita berhati ke anugerah carta siapa juara kita ke 9 malam tu. Nak rami, nak ranca, nanti nadai sidak tu. Urang kenebah kerban muzik, ya kengiring, bala sidak kebetanin malam tu, Mu.
0: Jadi malam tu, kita cukup bertuah laban pengiring semua finalis solo kita malam tu. Ianya combo Disperasi. Tepuk jaring akan sidak ya. Jadi ketua combo kita, ianya pemain keyboardis, ianya Mr. Eugene Clifford Roland Subo.
1: Lalu pihak mega kita ya berkelala dengan pemain kebukai mega tembo. Mr. Farhan, gitaris satu.
0: Lalu tangan kengau Jeremiah, ianya gitaris dua sedaya.
1: Lalu pihak mega bassis sedaya. Sebagai kejari ngagai, Misa Calvin.
0: Untuk bujang singkat kami di RTM. Sebagai kejari ngagai, Rudy Husaini, drama.
1: Singkat bagian sinaimu. Lalu sebagai kejari ngagai, Mr. Aslan, music programmer.
0: Sebagai kejari ngagai, combo inspirasi, kengiri yang 10 ikut. Semi finalis kita ke finalis kita ke solo Zen. Jadi hangga aku Zen, kita itu nyodatai ba penyanyi taka finalis solo kita ke penudi. Jadi nanti kita dah bersedia. Aram kita nguyang ngagai clipping kita finalis ke 10.
2: Aku Maxwell Franklin Saran. Terima kasih serta tabib masa gambar lagi yang kita semua sudah terima lagu kedua nama Dayang Bintang di Istana Gamawan. Dari lagu Dayang Bintang untuk cerita dalam lagunya banyak macam nanti akhirnya jadi seribu daratnya sampah Dayang Bintang. Lalu Dayang Bintang untuk mengangkat sedih lagu kedua dikarap kerbung kenal lagu itu sempat sedikit di Istana Kekuku bukan di bayi Kekuku tentang lagu itu diberi aku negeri Mawan. Kira-kira hidup okay, nyukur serta jengkak ke adik lagu-lagu kita di Sarawak itu lebih dari lagu Iban kau lagu Dayang Bintang bahkan aku percaya Mawan siku dari orang kau lihat main lagu itu bahkan lagu itu bersikap berasa yang berat ini kita menemu rahasia Dayang Bintang. Jadi aku Mawan juga beri pesan terima kasih bagi kita yang kerindu ke lagu Dayang Bintang. Jadi penuh ke Maxwell Franklin sekarang dia ya. Banyak kebang lagu Dayang Bintang, lagu untuk membuat reti seribu tanda tanya. Jadi lagu itu tadi aku boleh ngusir penyimpin ayahnya cinta ke utai kekalanya di barunya ayah cinta berdua dunia.
3: Lagu kesekala itu Dayang Bintang Lekang Otiun, Maxwell Franklin Saran, panelis solo kepenudi, Mawan.
4: Thank you.

0: Ratai kami hari WFM di Pan RDM di Kuching. Datang ke rumah penyanyi Siko, legenda Iban Kedul Suba, popular dalam tahun 60-70-an serta mega dalam tahun 80-an sebab ianya siapa lagi Tina Jeffrey Molly. Jadi kapenudi tanya aku tu tadi Puan Lucy ya tentu ya tadi abala peninggal kita pun dekat bertanya kata bisik jakuk penudi hari niang yang tadi sebenarnya ke mutus ke sepuat tau ke nama kini utai ke pengawak ke bisik dia kerja sebenarnya ya kena ada meninggal ke kita itu Puan Lucy.
1: Tidak salah aku lah hari bulan 6 22 23 kena lah bulan 6 lah banyak 25 ya lu ke hospital di masuk hospital nah masalah 23 22 kena ya mesan aku ya ada bisik buku aku dalam drawan dalam drawer aku ya ngano aku tiulihnya serah lah ngagai sapa-sapa ya ya nyebut menikah midi serah ngai menikah midi atau IB kaya IB ubang ya ngasok penyerah kena tapi aku mendaknya utai nak lagu ditulis sedia udah aku ngabas.
2: Oke, nya gaya cerita ngenang pemidang niang Jeffrey Molly. Kau dah ninggal ke kita itu sen. Kita mesti meri penyindu hati ngagai sida sebilia. Labana niang Jeffrey Molly itu siko ari penyanyi lama kita iban kedang sigi tebilang lalu ia mega bisi nama tu contribution tak nama tu utai ke de kerja ya ngagai industri music kita iban. Munyi kita sebut dia tadi. Bisi pesan ke penudi ari ya ngagai bini bini ya dah.
3: Jadi ia ke disebut ya nama tadi nyengalaman nang pengurus YFM ianya Cik Monica. Jadi awak ke kita nemu nama bagi utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu. Jadi kita ya terus nanya ke ngagai Cik Monica Mpomo. Awak ke kita itu sama ninga ngonena age nama na utainya.
2: Nama utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu.
4: Jadi niang Jeffrey Molly utai ke ditinggal ke nya bub. Bub tu tahu di pedak kita kebenariannya undang tu mana lagi di pedau kena mau dah kena empuah menua sidak ya. Jadi dalam bob tu nak ngamai bisik lagu ditulis dalam tahun 1992 1993. Tahun ya. Ya bisik tahun ngau jam ditulis ya.
2: Jadi bob tu uji ni mantai ngagai kameranya mon sakai aku. Awak kurang medak nak segi tulis yang pun ah.
4: Ya tulis yang pun. Jadi pakai tahu ya tulis jari. Orang kelihatan ya tulis jari. Nampak dah bisik tayap jarak.
3: Tu nama tu dalam ge reti ya. Lamanya sambil yang nulis sambil leka lagunya tadi datai ngagai hati.
4: Ya tu semina leka lagu aja.
3: Semina leka lagu aja. Antia semalah hilak tu tadi Cik Monica ne. Angkat bisik ke bala komposer sidak ke begagak ke lagu. Kak kini ngambil utai ke dalam buapnya tadi bahkan ni konya tadi Monica na.
4: Jadi maya bisik orang sebenarnya udah minta tang aku madah medak dulu aku akan medak sapa ke juara sapa ke penengebang lagu ke di pedak kita malam tu laban ia baru dah lama nadai aku pun ada nama kebuah nama aku disebut ya ya aku baru ke tahun aku bertemu ya 2023 sekali aku bertemu ya, bertemu ngau niang Jeffrey Molly, ndak kalah bertemu ya sebenarnya tu.
2: Okay kaban ya.
4: Okay kaban. Nanti apakah Ibu Ubang Riket tadi amatnya tunggal ya. Tang aku orang bukai ndak kalah ndak nemu ya siapa ndak ukai darah lah ukai darah semina bertemu sekali buat program bantu inya CSR. Jadi lebih disebut tadi aku ngadang nama kebuah yang nyebut nama aku engka yang meda sitik ke Tegal SSJ. Nyo semak amat SSJ nya alai ya aku medak sapa ya ke patut mainnya engka malam tu uliah lah uliah di pedak kita sapa kuliah mai leka lagu tu ngau mega penengkebang ke uliah ngagak tiun lagu tu
2: jadi dalam lagu-lagu ku dah ditulis ya berapa itu ya ke pemadu mana atau ke ya kuliah di nama tu angkat ke kita ni nemu jemaah lah bakal lagu Dayang Bintang kini
4: Okey jadi lagu dalam tu mayuah bisik ke udah kalak di sada kiempu bisik kendak kalak di sadak ya. Tang hari mayu-mayu leka lagu ke dipada aku di tok bisi dua kena rek ati kumbo ngau ensen ngau megak bala ke bisi medak malam tu. Lalu ya ke dua itiknya tadi ianya yang putajuk ati sempurai ngau megak tincin semaya. Jadi dua lagunya nanti didengar ya kebenarnya ukai lagu cinta ya. Ia lagu bakar ruang bilik. Ruang bilik.
2: Perangsang.
4: Perangsang. Jadi nanti kita dah mengelala sempurainya. Yeah. Sempurai tahu ke bunga nuyang nang ngemuan nanti ke jampar ingat. Jadi dalam tu yang ada anak ngemuan nanti sempurai ngagai balanak ngau diri sebilik. Bakal kita ke meda vandalism tahu ke kesdera bak ruang bilik. Jadinya meh lagunya tadi ati sempurai ngau siti dagi ia ke diberi nama tincin semaya. Jadi kita meda dia tu mayuh orang kesarak semua ndak. Namanya tadi setahun dua jadi bisik ambai lalai.
2: Nemu dan nama.
4: Nemu. Oh nyadinya apa tadi dalam ruang bilik kau ya anda ngagak laki atau kebini kita bakanya laban ingat ke semaya sepeda unuan nyarong ketincian ngagak jari ya.
2: Oh dalam.
4: Nyak kepada okay,
2: adu intinya kemana. Tadi orang ke jadi laki bini ingat ke.
4: Ingat ke semaya.
2: Lebuh kita ke bersurung.
4: Iya sepeda bersurung tincian bersemaya kita. Aku beda laki nak nemu aku.
2: Kemaya ada.
4: Ketahuan ini lah ini. Langsung dua yang kan nemu.
2: Siti lagi nama tu tujuh kita berkongsi ke berita tu ke bala kita ke di luar dia ke semua bala kita ke Dewan Tan Sri Dato' Omar Steven kalau ningkan ngambil ke kita yang beri bahasa nggak guys sekedari penyanyi-penyanyi yang lama kita kudah midang ya kudah beri mayuh amat nama tu pemanah ngagai industri music kita iban ngambil ke bisi dikenang kita jemaah-jemaah
4: ya bakal tahun tu pun kita nemu sebala ke bisi dan adai
3: nanti abah tahun 2006 tu tadi nanti kita berarti ke kita mega udah lenyau siku penanyi yang Clement Bayang yang nadai kena 24 hari bulan 2 2026 tu tadi mau
2: apa apa kita udah ditinggal ke Niang Jenitan kuda nadai kena 6 hari bulan 4 2026 beri penyidu hati ngagai sedas pilih ngarap kutai kenyadi itu ukai ngelabuh ke semangat sedak ya tang ngangkat ke semangat sida ya lalu ngarap ke semangat niang dua tiga ikut kada sebut kita itu tadi niang Jeffrey Molly Clement Bayang gau niang Jenny Tan tu tadi begulai ngau apa di sergam
4: amat jadi sebut ke ya kenada itu tadi aku hari berengkah hari SSJ 2 aku madah ngagai mayanya banal sama gig penerbit aku beda untuk jadi penerbit amat maya beda untuk nemu jadi aku madah ngia kita nguji ngaga SSJ tu ku aku my artist veteran namanya tadi arti jemputan ngambil ke bisik ngingat ke sedak ya aku dah ngidup ke industri muzik kita iban mayanya pada bisik andograh bakal dia tu jadi nya Siti Ari 7 SSJ itu mega
2: ya terima kasih mohon kebenaran nya garap ke nama tu nyaut utai kada tanya kata ke bala peminat Jeffrey Molly nama utai kada tinggal ke ya sangka aku udah biasa si SSJ ke 9 tu lagi ba kedai ba betong tu yang kita ngirup ah mayuh teka cerita pasal tu.
3: Jadi yang kita berarti ke pegambu sida ke udah midang tu tadi kita berarti ke jasa sida ya ba industri kita nang cukup ya mayuh nah. Jadi kita ngarap ke bisi penyanyi kita iban udah ya udah ngangkat ke industri kita itu di basa diberi tanda basa nangkan ketua ila stipak ngau industri orang bukai megakmu.
2: Oh, kita bersampai ke tanya Zen, ngambil kesedah oleh sama mansang, ransiang lagi ngemansang ke industri music kita iban. Kita ngalih kagai, nama tu panelis kita beraban, kita berhati ke clipping masterpiece.

saya menulis lagu Kadek Tom. Petangnya Laban kenang-kenang ini yang menjadi tuai kami. Tuai udah gak ada esok. Lupia juga buah maya proses menulis lekal lagu itu. Ia benar berada di tengah tunggal lagu ianya yang bat nadai. Kiranya ia benar-benar di tengah lagunya ia nadai.

0: kira ini lantai sidak ya. Tidak ini dunia ini menjadi ambu kita punya lagu itu. Kau penghidup kita nyata. Lagu itu adalah lagu penghidup kita. Ya jari aku, terima kasih ya untuk kita semua yang udah nyukur lagu menjadi itu. Yang udah ngenak lagu menjadi itu pada di sini media ramah. Terima kasih ya kesukur kita. Hari aku garing ke belum menjadi itu masterpiece. Yang kebukai, terima kasih. Nyajar
1: lagu menjadi Lekang Otion, Depa Masterpiece, finalis peraman Masterpiece.

0: masih amanmu. Si Terry 7 kita yang ngatur SCSJ. Music ini menyatukan kita.
1: Oke Zen, kebenar ya. Nanti kita medak kami bah Facebook YFM Iban. Nak natai kediri ngagai Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungningkan. Kita nak boleh ngasai ke pengerami kediasai kita di itu. Betul? Kebenar ya Zen. Dalam Dewan kita di itu aja sangka ku nyoka semak 3,000 ikut orang ke duduk dalam Dewan tu.
0: Tapi aku cari ngakai kenami kau kita ikan bisa datang malam tu. Nah,
1: lalu di luar Dien Zen, aku bisa nyengok dah lama tadi. Sempat aku keluar dah lama. Dien, kurang lebih kau sedak ya 1,500 ikut orang di luar dia. Medah skrin besar. Oh, nya reti ya. ACSJ ke-9. Nah, dah boleh masuk Dewan dan ngacau. Lama kita bisa skrin di luar dia. Sama-sama kita ngepai ke sedak bah luar dia. Okey, malam tu dalam ACSJ ke-9 enti nadai raban hakim kita nak nemu pemutus ACSJ kita.
0: Okey, jadi ya kita terus berkelala ngobal hakim kita orang ke dipadu ke kita ngakim semua finalis kita ke malam tu.
1: Ketrubah ya. Kita berkelala ngau hakim kita ketrubah ianya Datin Senorita Linang. Tepuk jari ngagai Datin Senorita Linang. Datin Senorita Linang ianya kalanya di pengurus Daya Cultural Foundation dekat DCF, lalu yang mega penyanyi ngau pemerintang lama kita Iban dalam tahun 1960-an nyentuh ngagai 1970-an.
0: Lalu pihak megambo ya kalian nerima anugerah tokoh seni Sarawak bat tahun 2025 bak pengurami anugerah seni Sarawak bat tahun kesama.
1: Okey sebenarnya aja Zen yaitu ngembuan penelebak. Nyadi hakim bak pekit belagu ngau pemanjat gamal di benua kita di Sarawak itu.
0: Lalu pihak mega ya udah kalian nerima gelar kumang gawai daya bak tahun 1968 patut maintain lama mu.
1: Agi bisip bekau nama tu Abi. Nama tu ia tu Siku Ari Kumang. Lalu ia tu mega cakah ba pengawal Serakup kelebih lagi ba Sarawak tak Serakup Indo Daya Sarawak SIDS.
0: Jadi kita terus berkelala ngau hakim ti kedua tempiak kejari ngagai Mr. Wesley Belajar.
1: Mr. Wesley Belajar Siku penyanyi penkembang tiun lagu ngau mega orang Kelandia dan kembang leka lagu. Yaitu mega Siku Ari Pemusik. Lalu yaitu mega Zen bisa production house ke dirempu. Lalu orang ke Kalagawa ba RTM Subak nyadi penolong jurutera. Tepuk jari ngagai Mr. Wesley Belajar.
0: Lalu hakim ketiga tu kita nampak ke jari ngagai Encik Muhammad Safri Mustafa. Yaitu dia tu penolgawa ba section hiburan dan music RTM Sarawak. Yaitu mega pemusik, pengubah dan pencipta lagu. Lalu yang mega pemain combo dan orkestra RTM.
1: Pekir jari, ngagai Muhammad Safri Mustafa. Juri kita keempat. Pekir jari ngagai Puan Yap Yin. Puan Yap Yin dosen, siku hari ketua seksyen hiburan dan musik. Pemain violin di orkestra RTM dan di konsert-konsert agung. Yang diadakan di luar negara dan di dalam negara kita di Malaysia. Konduktor, orkestra, juri pelbagai pertandingan, nyanyian dan muzik di Sarawak. Dan beliau sebenarnya consistently menjadi juri kita di ACSJ. Berikan tepukan gemuruh kepada Puan Yap Yin. Ketua juri kita itu, bisa pajai mimik tahu, lebuah kami dua insin nyebut lagi. Ketua Juri SCSJ, Dr. Muhammad Azhar bin Abu Bakar atau dikenali sebagai Dr. Azmer.
0: Jauh kita mayamu ne. Jadi Dr. Azmer itu nya pengarah Pusat Seni dan Budaya Universiti Utara Malaysia UUM.
1: Beliau merupakan pensyarah, penulis lirik, pencipta lagu dan pengubah lagu.
0: Beliau juga terlibat dengan penghasilan filem, dokumentari, penulisan buku dan bidang penerbitan TV.
1: Dr. Azmir banyak menghasilkan lagu-lagu untuk nama-nama besar dalam industri muzik tanah air kita di Malaysia. terutamanya seperti Dato Siti Nurhaliza, Ziana Zain, Liza Hanim, Misha Omar, Senario, Ella, Ramla Ram, New Boys, Dato Syarifah ini dan ramai lagi. Ramai Omar. Berikan bukan gemuruh.
0: Dan lagu-lagu ciptaan beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa dan dalam negara, termasuk anugerah juara lagu seperti lagu Purnama Merindu oleh Datuk Siti Nurhaliza dan lagu Mendadak Gerimis yang dinyanyikan oleh Ziana Zain.
1: Pengalaman yang luas dalam bidang penghakiman, pertandingan sebagai juri pelbagai pertandingan berprestige seperti Mento Program Reality TV, juri anugerah seperti AIM dan anugerah juara lagu AJL dan berbagai lagi. Yang paling istimewa, beliau pernah dilantik sebagai ketua juri AJL selama 7 kali. Berikan tepukan gemuruh kepada Dr. Azmer. Pajai Bayudata.
0: Ya.
1: Nyama kebuah kita macam Bayudata, ngambil ke semua pemutus ke ditentu ke Raban Hakim kita lagi Zain Sigit Naulia dibantah kita laban sidato ngembuan penemu enggak pernah lam pengelandi dalam nentu ke pemutus siti-siti pekit bakal ACSJ itu. Okey.
0: Jadi kita nak berasai gambo, kita terus ngagai finalis Beraban kita.
1: Nuan nak berasai?
0: Aku tuan nak berasai.
1: Kemendari aku berasai tanah bernyang. Mesti berasai kita. Nanti kita ngasai ke tanah berenyang, aram kita berarti ke clipping tu.

0: artista na sebenarnya.
1: Kami finalis SCLJ Kesembilan. Take my lagu
0: Arisa.
2: Aku Chris,
3: Chris.
4: Aku Jambo Modok,
5: gitaris.
6: Aku Sisi Yabu, bisnis serta develop kami tanah bernyang.
7: Aku Steve Mac bagai drummer.
8: Aku Andrew Bujun, pemain keyboard.
9: Hai semua, sebagai aku Leti Sumba. Maksim Ganggai, Sukun, Balap Ninga. Terindukkan lagu untuk Mga. Lagu untuk sebenarnya sudah lebih 10 tahun. Di prakala sangkai nak lama buat jadi kuiku artis dan nyalan tadi. Abang nangka mai-mai penanggul, mai nya lu sudah nulis naik lagu tu lah. Jadi lagu untuk gagak aku ngomong adikku Jesse Jabu dari Kusim Musika hari Mr. Jambul. Lagu untuk Muji ku induk bernama Arisa. Lalu lagu untuk Mega Nyampi ngambil kaya tadi jadi induk ke Menyana Sultan Bujur dalam penghidup ya. Jadi betul benar lah mayanya harapan tanah bernyam. Kak ngikut lagu single kita ya. Jom ke lagu tu tadi ni. Hari segi kebuah merik sidak lagu tu enggak. Lepas kasidak tu tadi keman ngau rentak lagu ke di pejuang kasidaknya lagu rock kepak. Keman ngau bukel penyanyi sidak tanah bernyang tu buka. Jadi aku nanti sanggup hati lah. Setuju ke lagu tu dah baik sidak ya.
1: Jadi lagu tu lalu lebih baik tanah bernyang. Kebetulan kemayanya kami sedikit nariak. Kami benong hingga lagu kesesuai lagu gini rock kepak betul.
0: Jadi lagu tu diterima aku dari Bro Disney tu lama lu dah bro ne.
1: Lama
0: sebedau lagu tu di res cuma cuma kita nggak kelainan untuk lagu tu. Kita mulai ke
1: pengstajian
0: iya. Lagu-lagu rock lama gengnya lah. Dahnya kami kusit, kami puding pun dah. Dahnya kami boleh ke jentua ke sampai ke tahap final SSJ itu. Terima kasih yang besar ke tim sudah hancur ke SSJ.
7: Terima kasih ya ngagai YFM sudah milih lagu Arisa Tanah Bernyang Band datai barengan final SCSJ tahun.
8: Terima kasih Mega, ngagai semua penyokong Tanah Bernyang tu semua pai penyokong kami ngelatu.
10: Terima kasih ngagai semua penaja tu sudah sponsor SCSJ ke 9 tahun tu.
0: Agi hidup, agi nyelapan, agi hidup, agi rock.
11: Lagu kesekali itu Arisa, Lekang Lotion, Jesli Jabu Bajang, Ngemitius Mambang, Tomeh finalis SSJ ke-9 Kepenudi, Raban Tanah Berenjang.

0: FM Kesambila. Juara SCSJ Ketuba, gagai SCSJ Kelapan. Juara SCSJ Ketuba, The Crew, lagu Nadai Agi, Leka lagu City Project, Tune lagu Adis The Crew. Juara SCSJ Kedua, Melissa Francis, lagu Pengrindu Tua, Leka Ngau Tune, Francis Basan. Juara SCSJ Ketiga, Master Peace, lagu Garap Genuan Nikal Pulai, Leka Ngau Tune, Deva Masterpiece. Juara SCSJ Keempat, Tajuk Remaun, lagu Pengrindu Aku Tak Berbagi, Leka Ngau Tune, Francis Alvin. Juara SCSJ Kelima, Karen Libau, lagu Lelengau Keduan, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu Bajang, Ngau Matthias Mamba. Juara SCSJ Keenam, Tajuk Remaun, lagu Jembur, Leka Ngau Tune, Eri Tajuk Remaun. Juara SCSJ Ketujuh, Ika Saiful, lagu Selimpir Pengrindu Dibelah Dua, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu, Ngau Matthias Bambang. Juara SCSJ Kelapan, Dayana Shidi, lagu Selantang Tiba, Leka Bensali Hacun, Tune Den Aladin. Siapa juara SCSJ Kesembilan? Juara SCSJ Ketuba, gagai SCSJ Kelap.
1: Iko juara SCSJ udah ditemu kita ya. Berengkah hari tahun-tahun kudah metu Zen. Jadi malam tu kita bisi 12 finalis kedeka nyambut siapa kini juara antara sedak ya. Nama berita ada engkau? Oh, engkau. Nama dengan apa jula mak engkau?
2: Aku tu
3: engkau. Oh, kan engkau. Tahun ni
1: mah. Oh, ya.
3: Tentu.
1: Kumpai ku engkau aku.
2: Aku Jackson Jabut.
1: Oh. Dini non sekolah.
2: SK namanya ulu.
1: SK nama?
2: Nama dia ketawa kaku. Nah itu kan ketawa kaku.
3: Oke ketawa ke deku. Dia itu madah rimpun. Biar sekolah kan dia tua ya rigu.
2: Aku tuh derajat satu. Udah 9 tahun aku derajat satu.
3: Ah, nama yang ulah yang mau belama ada.
2: Ada si tenjut.
1: Entin itu ya kaisi noan mamat buat. Entin itu ya kaisi noan mamat.
2: Iya, iya.
1: Tahun berapa dia ada?
2: Tahun 19... tahun 2001.
1: Jambat mah ada mau berjalan.
2: Biasalah, aku kan... Aku kak mah belagu rock.
1: Entin itu ya kaya anuan yang teratas itu... Agi... underage.
2: Oke. Okay. Okay, bukannya tadi dek nemu kah? Seduai dek ngangau bapak iku penyanyi tadi.
1: 12.
2: 12. Aku kan ngangau tiga iku aja.
1: Nama kebuan?
2: Orang lama.
1: Oh, biar.
2: Tang seduai dek orang baru. Nama dek kami ketawa kaku. Kayak pedih-pedih hati iku tuh nemu dek. Kayak anang kenyak nih. Aku tuh kayak nama. Aku ngewakil ke orang lama.
1: Mana. Abut. Nuan mendadiri kena biak. Lu semak gitu nuan ngonjen.
2: Aku biasalah. Anang kenyak angka. Tuh angka jimu. Dik nyau besai meudah pada aku.
1: Nuan itu sebarang sebuah kan?
2: Iya.
1: Nemtek nuan tuh. Nganak nuan kan nuan pu tuh.
2: Aku kan agak kerja satu paluai deh tua. Jackson Jabot.
1: Oh. Nanti nuan nama tu diberi awak masuk agak pemberi dua buat. Ini nuan kedua, di belakang, di tengah.
2: Aku di...
3: Kayak cikgu kajal. Lepas dia udah keluar tua.
2: Aku di di belakang.
3: Uji spill nama nuan, muka. Sembilan kali masuk di jasatun, muka nanti.
2: He, kati
3: spill. Kati ajaan nama nuannya.
2: Kati nyebut tu tadi.
3: Ni ku nemu.
2: Tu Jackson Jabut.
3: Kati spill ada.
2: T-A-C-K-S-O-N, Jackson Jabut. Betul nyangkel.
1: Betul, betul. Nuan kanggel aku.
2: Oh, anang kanya. Aku tuh kan lagi met.
1: Apa ya, sari itu lah.
2: Nah. Oh, sari
1: itu. Bisa itu rumah petiangnya, sapanya?
2: Oh, nyak udah lama matinya. Udah lama udah lama on.
1: Apa ya?
2: Aku, malam tuh bisa ya lagi asalku.
1: Bisa nah. Okay, Bud. Malam tu kebenarnya Mayu finalis tu pedaku.
2: Betul.
1: Pedaku bagus-gugut sudah tu. Sudah ya, aku dah kalahnya di juara pun kurang lebih 3 ikut. Kita mendak tadi nama tu VT atau ke clipping tadi.
2: Betul.
1: Sudah masterpiece sudah kalahnya di juara. Yeah. Sudah Ika sudah kalahnya di juara. Mm-mm. Diana Shini kalahnya di juara. Nuan ke baru pulai bermain tu. Nada yang mendak orang live sehari tu. Siapa ke juara?
2: Iya, kejuara malam tu.
1: Iya.
2: Ah, di ke kelama ke kebaru?
1: Barang aja.
2: Barang aja. Iya, kejuara malam tu aku kumpu.
3: Oh, betul.
2: Ah, kumpu. Jadi kita, anunya, uncle, auntie.

0: Eh, kebaru. Betul?
1: Nama doang tua mai bejako na.
0: Aku tu sigi kayak unta aku tu udah tua. Tang umur ku tu lagi biak namo de.
1: Okey. Kami dua kira muri awak ke genuan okay. Ngangau ke tiga ikut penyanyi udah tu.
0: Siko dulu.
1: Siko dulu mak.
0: Siko dulu.
1: Tiga ngau genuan tiga-tiga.
0: Ingat lagi. Ingat aku tu kan ngangau ke kumpulan kuaya ka.
1: Nada, nuan udah tu ngari ke kami dua, ngari kita mayo, ngangau ke tiga ikut penyanyi lama kita.
0: Oh.
1: Nah, keterubah tu kita ngangau ke okay. Serta. Oh.
0: Okay.
1: Jadi penyanyi lama kita keterubah. Kedekat merindang kita. Seraya kita akan nganti pemutus SCSJ ke-9. Tempat ke jari ngagai Steven Kanang.
2: Okay, selamat malam. Bala menyadi, bala peminat. Nyalain ada yang tanya ke mayuh ke ada kenang aku. Mina aku muri besai, terima kasih agai bagian YIPIM ke udah ngada ke kita siapa ke nyadi juara ke malam tu. Nyalai terima kasih agai semua tusun, kemiti, pengurus ke udah ngurus pengawak ke mesai tu ke malam tu. Nyalai asai seperti aku, tadi aku udah berlagu dalam 1974 tak mudah kalau mudah orang mayuh tu nyalai ngau tu muka aku kak nguji tau ke udah bersedia ke dua itik lagu dia ni teh ke tebah orang lagi nyalai sekali lagi terima kasih sama malam kepada semua.

0: Okey, terima kasih. Bala Betuang, orang Betuang nyalai awak ke malam tu bekala lagu kita. Nyalai bisigi kaban aku bisi udah nganti di belakang dia.
1: Anang gue dulu. Angga. Tu, pakai waktu tu guru buat. Anya ya baru betul. Anu gue lagi tu enggak mau penyanyi. Bisa siti aku saya terkeruntuh dalam kuningan lagu lama-lama tu.
0: Kaidah.
1: Tempat kejari dulu. Ngau. Ah, pakainya. Oke.
0: Bisa insumal bawa menua orang.
1: Betul.
0: Insumal saya dari kumai saya dari jugit pecah gerga payan.
1: Oke. Oke.
0: Maya saya dari jugit. Kaya orang payan gerga deh. Ah, bulu wah. Okay. Nyu pecah bulu wah tu.
1: Oke. Okay.
0: Baik bukan sal bukan sal. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kau pakai kita aw.
1: Betul. Oke. Okay. Jadi sebetulnya kalau tuang ngau ke siku penyanyi lagi lama.
0: Ianya kaban aku siku mega asal orang sebelah menua itu kayak berapa menua tatau kami dia aku tu menua tatau kura jahit nak ke menua.
1: Ya sebut sebut aja ke.
0: Aku tang tatau tu tadi nama mensia tatau. Nyalah aku selalu berjaku madah kurang. Ia ke tatau ngayah kau tu orang ukai kepita tia timin. Nyak tatau ke kengayah kau tu orang ngacau tu orang. Jadi tatau tu besar. Kapital tetap saya. Okay. Agi dia tu rumah tataunya dokumen rumah jalung nang ngabuan. Urang kemanca tatau.
1: Oke. Okay.
0: Nya kenangkat ke namanya nama tatau nya tadi. Mayah runda nemu tatau tatau urang ngacau tu urang.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih au, terima kasih.
1: Kangau kalau betau lalu tatau, kangau penyanyi lama betau kangau.
0: Penyanyi lama. Ya rekaman Golengo Nayang Company Bas Ibu. Ya nya Roslin Jati Biang.
1: Ah, nyak baru tua mupuk. Ah, itu nyak ni pun baik awak dia.
2: Selamat malam. Nama berita orang Betung. Bisa mana? Bisa nyamai? Ah, lama nakal medak kita ne. Aku pun lama nakal datai. Jadi aku dia tu baru datai baru. Maksud ke diri yang baru laban bala sida artinya Mary Kucing itu bisa ngundang aku datai ba SCSC itu aku merim saya terima kasih ya laban aku lagi uliah buku lain kita masa dia itu nyawa terima kasih saya nyalain lagu ke terubah hari aku hanya aku ke merindang kita ngau lagu aku bu lagu lama aku ke keliawaknya ke dikumai susah hati ngenang nuannya. Akan aku empu kadang na ingatku tapi nyu belajar baru kumain lagu kumpu kenyak ya. Lantai nyu dah kalau lama nak baik deh. Susah hati ngenang nuan lagu ke terubahku recording.

lagunya, aku sebenarnya sore throat, tapi aku akan bertahan. Mesti rata ya, antena nitih ke uliah mamai lagunya, tapi aku pengen sore throat, tapi nak awak lah. Jadi lagu ke dua aku enya, lagu ke dikumbai, amai aku ti dulu. Tapi seserak-seraknya anang kiruah kita au. Labannya udah ragu. Sotrot, sotrot ku batuak.

0: Okay. I try my best. Now. Tapi udah tu aku dekat ngangau ke penyanyi kita. Duet ngaku aku. Lagu pagi setahun aja. Ajak pun ragu ah. Ajak pun aku sore throat. Aku ngangau ke penyanyi kita Mestar Johnny Aman. Ngau aku duet lagu pagi setahun aja.
1: Okey, jap tadi kita dah nyanyi dengan Ruslin Jati Biang main lagu.
0: Hagu ah.
1: Amai ikuti dulu. Nama cerita kita eh? Tu saya hati kena aku. Tanya apa?
0: No, dengan dia malu ya.
1: Kita yang merah yang miat berkata ni. Tu ngasukan si subaknya. Ya boleh angkat ke 168 kilogram.
0: Mula ya.
1: Subak. Belanda 100 meter. Boleh mula 8 ya. Masa ingat mula 8 tapi dia guna mula 10. Tanya angkat merah yang miat berkata ni. Tahu lah juga Belanda kau.
0: Jaga deh.
1: Belanda lompat kuda panai. Makai. Kurang ai makai. Oh, leban dia. Dia tahu kita ada dia tahu agak maintain pengalaman non non dalam lagu. Wei. Tua udah lama nak bertemu. Nuan di perak aku agak cantik.
0: Ya. Ngalo.
1: Agak cantik. Kita gini. Lari kapinya. Ay, ini malah mampu cantik. Paling lama ya udah berlagu tu berapa dong berlagu eh?
0: Tahun 1976 masa aku dalam form 3 aku mayanya.
1: Okey.
0: Gas sekolah.
1: Tahun 76 masa ya tahun form 3. 76 ne. Aku mayanya recording terubah aku recording album aku ke Perubah sebabnya tahun 1977. Dulu setahun aku waria. Eh, okay, sorry. Ya, dulu setahun aku. Okay. Okay, tanya apa yang berkata. Ya, gerai. Ya, maintain. Bakal selama. Ya, agak cantik. Cantik molek.
0: Pama, meh. Bisa remuji.
1: Pama nak puji. Tanggi. Mesti kan lagu. Mereka tanggi. Kenapa ya? Okay, terima kasih. Megak ngagai. RTM kuda ngundang kami dua meridang kita ba final SGSJ SG SC ni nyebut SG apa SG tu sampai aku bomo no oh ya SG sebut
0: ba SC ka ke pendiang nga
1: ni nga tu SG ko okey thank you Arang. Terima kasih lagu cerita aja lagu kada popular kada dalam tahun berapa.
2: Sama.
1: Sama.
0: Sama tahunnya. Eh?
1: Sama tahun 66.
0: Oh, tahun 1976.
1: Okey. Okey, thank you. Lagu pergi setahun aja. Kita pergi.

0: one, Arab got no one, and yang gue belaki.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih. Pomak betaku, antoa.
1: Oke.
2: Kanang gue dulu.
1: Nama aja buat tetap.
2: Anak bakanya di aki kuniaman.
1: Anak gue bakanya aki aku tuh mau letak benih aku tuh heki bakanya.
2: Pama masih tuh aja pada aku. Ada si kalah kan miak. Oke, aki kuni.
1: Oke, ada alisian kau tuh aki.
2: Tuh antai tuh. Di aki kuniaman.
1: Antai?
2: Tuh antai.
1: Oke. Oke, gak segerai.
2: Kak pernah.
1: Jabun.
2: Oi.
1: Nama di selunar saya sekolah.
2: Aku kan ngau siku ke penyanyinya, aku ngai sekolah.
1: Aman. Oke. Okay. Oke, Jabun. Sigat di Jabun.
2: Uji di kan ngau kah?
1: Hah?
2: Siku ke penyanyi siku kan ngau.
1: Kita ngau ke Hendro Kalu.
2: Oke.
1: Okay. Cepat dari semua. Hendro Kalu. Ini Hendro Kalu. Aku udah. Anjing ya?
2: Ya, ya. Orang lama gitu kak.
1: Tuh, sedadu guru kak.
2: Sedadu guru kak. Ampulai itu ah.
1: Oke, okay. Telepon. Terima kasih. Udah meriah dia.
2: Pulai.
1: Pelagu deh, pelagu. Kami kak pulai.
2: Pulai, kami pulai lagi kota teh baru.
1: Oke.
3: Oke, nyari tadi kita udah nih nggak Joni Aman ngau Roslin Jatibiang. Jadi sekali itu kami lagu lama nyuka date 30 tahun dah usia umur lagu to. Lagu ke bernama Sambut Meh Pesan Ariaku.

Okey, Siti lagu lama. Lalu aku kebetulan untuk kali kedua aku dah ngau final. Tahun 2017 apa? Aku jadi juri. Jadi tahun tu aku sebagai pesta yang terakhir SCSJ. Jadi penyanyi diundang. Piala jago kita bana. Jadi lagu kedua kenangkan itu nya Siti lagu ke Ding Kebang Siku Orang Betong. Enya pensyarah Ba IPG Rajang ya. Enya Cegu Smil Bayang. Ke bernama Sayau Semaya Tobalang. Jadi lagu tu ah lagu lama leka tu sebab aku kalak begulai ngon yang ayak Joshua Swin lagu di Lubuan tu skim rindun tahun 1985. Mina tion ya dah ya, udah lari lah nama tionnya tion baru semua. Jadi leka bisik dibawa balik ke min. Okey kita ingat ke lagu kip nama Sayau Semaya Tua Balang.

lagu terbaru aku direkod dalam tahun tu. Jadi mayuh lagu dah digagak cegunya pemayuh ngagak. Jadi dia tu pasang ngagak penyanyi pelapis. Lalu aku ngarap kucuk kuliah nanti ya bisa ngau ke belakang dah. Jadi lagu bukai pun aku lagi minat lagu laban aku selalu ngadu ke ngadu pesta ngau fampe semuanya dia aku. Dia orang lagi nerima aku lagi aku kap lagu. Nanti peminat nak dai ngetu lah. Asai aku nyawa lagi boleh dan juang. Gamal sudah tuai. Laban sudah tuai aku maksud dah. Gawak pun sudah nak guna lagi umur sudah lanjut dah. Tam lagu wasai ke kuliah supaya aku wow. Oke, jadi lagu ke tiga sekali itu sementara kita ke nganti orang ke ngitung berkah. Aku rekam main lagu tu. Tu pun lama udah lagu tu. Aku nak kalah main lagu tu secara live tu, secara hidup dah. Laban cerita RTM keran ngasuh main lagu tu. Laban lagu tu Siti ya leka ya kerubiah lagu rakyat. Aku bisa ngagak tiun tu. Tiun baru tang ngajadi de baik itu kusedaya jadi sida pasangan nak manage one ke dulu sebab keset ukai BCD keset dia buai bunyi suara dia buai vokal kena aku jadi aku ngarap ke leka tu nak limpang lah aku pelama udah nak mai lagu dua nyuka 30 tahun tang leka tu lagi ngancam lepas tu lagu rakyat dah.

0: Jadi aku berarti aku leka lagu temannya. Agi kak aku main lagu telah. Lepas aku lama dengan lagu, aku lebih 30 tahun ada yang berikut. Jadi mayuh dengan suhu aku berlagu. Jadi nyung itu lah, wisli belajar pergi ya. Mayuh lagi lagu ya. Jadi aku nyung itu, company aku berlagu nyung lain atau cara saya ada. Jadi ngarap ke dalam masa kekadatai sempat baru mulai kita.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih jaring agai Andrew Ukalo. Penyanyi-penyanyi veteran kita izin cukup ya mana rindu dengan patah nyawa seda lebo seda nyada ke lagu. Kita bisa tiga ikut tadi dari kemata kita sekedarnya tadi udah kurang lebih nama itu umur seda ya cukup udah veteran.
2: Iya.
1: Tang agi uliah nyada ke lagu-lagu ngau mana.
2: Nyata pulai baru ke pengingat kita nemu agai lagu-lagu lama. Jadi tempat kejari lah agai seda tiga ikut kudah merindang kita malam tu.
1: Jadi dia ke penerang, pemutus hakim sudah diterima kita. Lalu dia tu kita dekat mupuk, berarti ke siapa ke dekat nyadi juara ACSJ ke-9. Munyi kena sebut kita Zen, malam tu 12 finalis. Kita bisik 77,000 dekat diperbuat ke. 9 itu kategori ke pemadu tinggi. Nyamah utai ke diperbuat ke semua finalis ACSJ ke-9. Lalu sebelum kita ngalih ngagai nyuak ke prize Zen, kita berarti ke prize ketika diberi ngagai sidak ketika menang ba ACSJ ke-9. Aram kita berarti ke clipping tu.
3: Prize ngau kategori ACSJ ke-9. Finalis solo dekat terima RM2,000. Trophy ngau certificate. Finalis peraban dekat terima RM5,000. Trophy ngau certificate. Kategori finalis pemandu sporting dekat terima trofi finalis SCSJ ke-9 pemandu sporting. Lekal lagu pemandu mana dekat terima duit RM500 ngal trofi. Finalis SCSJ ke-9 pemandu Negrindo outcome popular dekat terima RM500 ngal trofi. Persembahan pemandu mana dekat terima RM1,000 ngal trofi. Sada nyawa pemandu mana tau ke vokal terbaik terima duit RM1,000 ngal trofi. Lagu SCSJ ke-9 pemandu di Grindu tau ke popular

0: J9 dengan 5 duit RM10,000. Ngamprom.
1: Juara LCSJ RM10,000. Tang tanya pihak Ed Zen di sida nadai menang nama-nama kategori. Sida ya dekat mai pulai sekurang-kurang ya RM2,000 ke setiap finalis.
2: Ya, ukup sida ke Solo nyambu, tang sida ke Brabant, dekat ke nerima Saguati lah kira ya RM5,000.
1: Hanya maka ya Saguati ke diberi dengan kaya para finalis kita. Dengan ini majlis menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, bagi mempersilakan yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, mewakili penaung utama yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Sugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap penaung utama SCSJ ke-9. Dipersilakan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk bersama yang berbahagia Dato', dipersilakan Tuan Dio, Encik Kopley,

0: Dedo kita goyang gak, Kai? 12 finalis kita, Zen.
1: Iya. Jadi kita terus ngangau ke finalis kita di Kecerubahya.
0: Tua ngangau ke Solo dulu, Zen.
1: Iya.
0: Ya, kakak nerima duit RM2.000 di sempulang kakak trofi SCSJ.
1: Terus ngangau ke Dara Helena ngau lagu Proud Meat.
0: Leka kau tion lagu di kakak Monica Allen. Tepuk kepada jari kakak Dara Helena.
1: Lalu nangkan ketemu, kita terus ngangau ke finalis kita itu kedua. Tiba lagu Nadayage Pengrindu, kita terus ngangau ke Ika Saiful.
0: Lagu Nadayage Pengrindu, leka kau tion lagu di kakak Jesli Jabu serta Matthews Mambang.
1: Okey, nakkan kata kita terus ngangau ke penyanyi kemaik lagu Luan Bisi Intan di Kemuan, Joanna Salman.
0: Lekang lagu Luan Bisi Intan di Kemuan, di Tenggebang, Yampu, Enya, Jonas, Joni Amat.

0: Okey, nak kan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di keempat, Diana Shini, ngau lagu singkang.
1: Lagu singkang. Leka lagu tu Anzen digaga Edrish Kamijan, lalu tion lagu tu digaga Den Aladin ngau Edrish Kamijan.
0: Aku ukai lulung. Kita terus ngangau ke Winnie Albert.
1: Lagu Aku Ukai Lulung. Leka lagu ditenggebang Apan Lebat, lalu tion lagu digaga Jimmy Pelikat.
0: Finalis kita di keenam, timai lagu terabai, kita terus ngangau ke Wardrobe.
1: Lagu terabai, leka gau tionya di tegebang Frankie Man.
0: Finalis kita kenangkan ketuk, kita terus ngangau ke Johnny Lang, ngau lagu Enak Mudah Aku Lengkap.
1: Lagu Enak Mudah Aku Lengkap, leka gau tion lagu tu digaga Johnny Lang pu.
0: Nakan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di kelapan, mai lagu di rantai pengrindu manis, ngangau ke Romless Walter.
1: Lagu di rantai pengingat manis tu di tegebang tiun kau leka lagu ya Ramblers Walter bu.
0: Lalu panelis solo kita di kedua penudi, kita terus ngangau ke Phoebe Cloy, ngau lagu Di Empu Nuansiku.
1: Leka lagu di tegebang Phoebe Cloy, lalu tiun lagu di tegebang Phoebe Cloy Impu Gauden Aladin.
0: Okey, nakan kita kita terus ngangau ke finalis solo kita ke penudi, Mawat, ngau lagu Dayang Bintang.

0: Kita huyang ngagai finalis Braban kita. Finalis Braban dekat terima duit RM5,000 disempulang kagau trofi ACSJ. Kita terus ngagau ke Masterpiece menyadi.
1: Leka ngau tion lagu menyadi tu digaga depa Masterpiece.

0: Finalis perabaan kita Eka Penudi. Sebagai kejaring agai Raban Tanah Berenyang lagu Arisha.
1: Lalu lekang tion lagu Arisha tu ditulis Jesley Jabu, begulai ngau Matthews Mamang.

0: Sama-sama kita dalam Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaluningkan berkejaring agak 12 finalis SCSJ ke-9. Kebenarnya malam tu semua Sri Dato' pemenang maka berkejaring. Tanya apa pihak Zen bunyi kena sebuah tua. Kita bisa 9 titik kategori ke patut diperebut ke lalu dibaik pula tiap-tiap finalis tu. Kita ingat nanti bala petugas kita nyerah ke pemutus sebagai kita di atas stage itu.
1: Hari utai ke diperhati ke kita malam tu tota demo tentu ya sidak juri tu pedis kak ngamik pemutus tu siapa orang ke patut dipilih ya. Bak penduduk atau ke bak kategori ya ke bisi bak SCSJ di ke-9 tu. Lepas tidak ya ke malam tu nang bebenar mantai ke Dremo bak atas panggau.
0: Okey Zen, tu apa nenek nemu pemutus tu kebenarnya? Dan yang berkebuah diberi bala nama tu asyret kita. Nyuak ke tua di atas stage di tu. Kita terus nguyang ngagai kategori ke Truba. Ianya finalis pemadu sporting. Sudah bersedia? Anda balik kita.
1: Datuk Residen, meniang tuamu.
0: Finalis pemadu sporting. Baca lo Zen.
1: Kategori khas untuk kalah diberi by SCSJ kedua, SCSJ ketiga, SCSJ keempat, ngau ketujuh. Dengan ada sasunyi sedamu. Yang dipilih hari komitmen kerjasama dengan pengurusan siang finalis. Finalis itu diperhatikan serta dikira markah tidak ya. Hari pun SCSJ ke-9 ke diatur. Kira seminggu lah itu tadi diperhatikan.
0: Kategori finalis SCSJ ke-9. Pemadu sporting tu. Pemenang dekat terima trofi lalu finalis ke-9 ataukah finalis SCSJ ke-9 pemadu sporting. Diberi kita gagai. Finalis kita Ramles Walter. Tahniah Ramles Walter.
1: Siti kategori sudah ditemu kita mu.
0: Ramles balik ke anak. Tahniah ngagai Ramles. Kita gue ngagai kategori leka lagu madu mana. Dalam pemutus lagi kita ngangau ke pendekembang lirik. Datai sama-sama Niki ke atas panggau. Buka.
1: Kira tualah dulu bedak pemutus tubuh ni. Cik Baba sabar. Kategori leka lagu ke pemadu yang mana. Sabar dulu lah, sabar, sabar. Bertenang ya. Kategori itu dikira di leka lagu Iban Culin. Mayuh ngenak jakut dalam. Cara kebetul ngenak jakut dalam ngetusun leka lagu keberurun.
0: Kategori itu ditapis juri kita ianya Dr. Robert Menua, ianya Direktur Pemansip Budaya Iban Batun Juga Foundation.
1: Pemenang. Lalu pemenang bak kategori itu akan menerima prize RM500 ngau trofi. Leka lagu SCSJ ke-9 ke pemadu yang mana?
0: Nama jari gue tu bergetar, Zen.
1: Lawan sama ke.
0: Punya kambing baru bergetar. Tadi nanti mau bergetar. Kita ngangau ke. Orang kemain lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Tahniah.

0: Oh, bisa nama baru ya, Dato na.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Tanya ngagai Jonas, Joni Aman. Udah menang lirik ke pemadu mana, Hazan? Kita goyang ngagai kategori finalis pemadu popular. Ah. Siapa gini?
1: Uji muka mo, samana sabar. Lepas tidak ya tentu meragam. Sida yang harap ke artis ke dikrindo ke sida ya, nebo.
0: Baca aja dulu.
1: Kategori panelis SCSJ ke 9 ke pemadu ya dikrindo. Tau ke pemadu ya popular. Jadi kategori itu ada uni peminat dari page Google Link uni panelis SCSJ ke 9 ke pemadu dikrindo ngau uni pak Facebook UIFM Iban.
0: Jabat kebuah kita yang mesti ngundi, maya undi itu dibuka. Jadi pemenang itu akan terima duit RM500. Disepulangkan kau trofi finalis SCSJ ke 9. Lalu pemenang. Finalis pemadu pula. Finalis kita pemadu pula by SCSJ ke 9.

0: Tania Hagemawan, pemadu popular. Kita goyang gagai pemutus pada kategori keempat, ianya persembahan terbaik. Sudah sedia? Buka baru.
1: Kategori persembahan terbaik. Yang kemenang pada kategori itu akan menerima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Kategori persembahan terbaik. Diberi kita ngagai finalis kita, Dayang Bintang Mawar.

0: Kita yang ngalih enggak, guys? Vokal terbaik ACSJ ke-9.
1: Tau ke sada nyawa ke pemadu ya mana? Tua, makasih daya nyamuna.
0: Vokal terbaik.
1: Kategori sada nyawa ke pemadu ya mana? Tau ke vokal terbaik. Pemenang tu dekan rima duit RM1,000 ngau trofi. Sada nyawa ke pemadu yang mana atau ke vokal terbaik SCSJ ke-9 Yanya.

0: Tinggal 4 ini dah pemutus ketika ditemu kita.
1: Kita terus yang agai kategori lagu SCSJ ke pemadu yang popular. Tau ke terbilang. Jadi kategori itu kebenarnya Siti Ari kategori ke baru. Bak tahun 2026.
0: Kategori. Kategori itu diundi Ari Pesh Googling. Undi lagu SCSJ ke-9 pemadu di Kerindu. Megat diundi bak Facebook. Kategori lagu SCSJ ke-9 paling berpula. Aku macam baru ya. Adalah undian peminat melalui page Googling undi lagu SCSJ paling popular dan undian Facebook.
1: Jadi sudah kemenang bak kategori itu dekan rima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Lagu SCSJ ke-9 ke pemadu di Kerindu tau ke popular ianya lagu Dayang Bintang.

0: oleh kembang lagu Toyanya Maxwell Franklin Saran.
1: Tanya gagai pawat, tanya gagai orang kena kembang lagu Eja kaban kita Maxwell Franklin Saran. Bagi jari. Tinggal tiga lagi pemutus. Ianya penduduk ketiga, kedua, gol juara SCSJ ke-9.
0: Kita terus ngagai pemutus. Ya ke nomor tiga. Siapa nak bagi sidak ketuliah ke penduduk? Nomor tiga.

0: Nomor 3. Tahu ke tempat ketiga. Anugerah carta sampai juara di ke-9. Yaitu dekat nerima RM5,000 ngau trofi.
1: Tempat ketiga. Leka lagu sebetulnya. Sangka aku hari orang kemenang lah. Finalis ya, kemenang.
0: Betul.
1: Finalis kita yang kemuliaan nomor 3. Ianya Phoebe Chloe.
0: Ngau lagu Bimbun Wansiko. Lalu tiap lagu tu. Di kakak Phoebe Ngau Tin Aladin. Leka lagu Phoebe Chloe Mpun.

Okey, kita kali yang agak pemutus penduduk kedua. Sebentar kita hendak siapa kini juara SCSJ ke-9 tersebut. Tempat kedua. Nomor 2 token naib juara. Dekan terima prize duit RM8,000 disempulangkan kau trofi. Tempat kedua SCSJ ke-9 ianya lagu Dayang Bintang. Mawar. Lekal lagu ditulis Maxwell Franklin Zaran. Tiun lagu ditulis Maxwell Franklin Zaran.

0: Tahniah. Tahniah sekali lagi kakak Mawat. Tahniah megang kakak Dayang Bintang. Tahniah megang kakak Maxwell Franklin Saran. Kita yang jenatai pak pemutus kependuduk itu Zen. Hati itu majak kesal. Bunyi kita sebut tuang lama tu Zen. Hari pun tadi.
1: Oh.
0: Tajapan kita berpikir tang semua finalis kita kebenarnya antara juara-juara kuda di pedak kita. Lepas si Daya sudah mandang ke pemadu mana malam tu. Tepat kejari ke si Daya.
1: Lalu piham ke Mbo, tajapan si Daya nak menang malam tu. Ngarap ke si Daya nak asa hati. Aku nak lejo nyukuk industri kita. Lepas tajapan nak menang. Si Daya tetap nomor satu berarti peminat si Daya. Amatna.
0: Si Daya Genzen, sebenarnya tu muka pemutus tu. Pemutus hakim kita, pemutus ke tidak boleh dibantah. Kita goyang sebagai juara atau ke juara SCSJ ke-9.
1: Sabar, sabar. Tau diri yang drum kita itu lagi, Mo.
0: Juara SCSJ ke-9 dekat terima duit RM10,000 serta trofi. Juara SCSJ ke-9 tu, Mega. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Retia bisik 9 ikut dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9 drum roll.

0: kendaraan ya. Kita ngangau ke Betius Mambangau Jaisli Jabu Pemega Raban Tanah Berenyang.
1: Jadi leka lagu Arisato, leka lagu yang digagak Metius Mambang Bukulenggau Jaisli Jabu.
0: Tahniah, tahniah sekali lagi ke semua sedap. Bunyi kesebut kita izin, sidak tu semua pemenang. Laban sidak sudah mandang ke cara sidak ke mantai ke diri. Ngangkat industri kita ke cukup yang manah malam tu. Jadi kita minta semua Raban panelis kita ngambil gambar Pugulai Gau yang berbahagia Dato' Resident. Kita minta bala penyanyi kita hari belakang sama Mansang Kemuang.

0: Tahniah ngagai semua pemenang ACSJ ke 9. Tahniah ngagai semua para finalis kita. Gautu, dengan ini kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Wagia Datuk Rasdan. Kita menjemput berbagai Datuk Rasdan yang berusaha, Tuan Razali Baba dan Dedek hormat kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Udah tu lagi, kita dekat medas sekali lagi. Raban Tanah Berenyang merindang kita. Ianya juara SCSJ ke-9. Kita berhati ke pengeransi yang sudah ya mantai bermua kita mayu sekali lagi. Lagu Arisha. Lalu terima kasih ya. Gagai semua orang kena sponsor klub lagi. Gagai Borma Dato' Amar Douglas Ugambas, Sapi Premier Sarawak kebegannya di penang utama. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ.
1: Lalu terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Muhammad Razie Sitam, Sapi Menteri Pemansa Pengelantang Raban Bansa.
0: Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan, Sapi Menteri Dagang Temuai, Yang Seni Pemerintah Sarawak.
1: Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu.
0: Yang Berhormat Tuan Lina Masan, Kaban Kaunsel Negeri N62 Katibas, serta penaja SCSJ ke-9 Yahoo School of Skill Kidakara Agrofarm, yang sponsor prize vokal pemadu manah tadi sen.
1: Lalu pihak mengajar berkasi yang agai Nancy Dennis Kraft, Sarawak Water Sendirian Berhad, Pusat Memandu Betung,
0: Connie Bridal Hair and Beauty Salon, MO Kucha, Ngau Medan Hotel Betung, pihak mengajar Akib Muam.
1: Lalu PMK, terima kasih yang Persatuan Alumni Dayak Universiti Malaysia Padum.
0: Kita pegang beri pesan terima kasih yang jawatan kuasa bersama SCSJ ke-9, yaitu Pejabat Resdan Bahagian Betung, Pejabat Daerah Betung, Pejabat Daerah Kecil Sepau, Majlis Daerah Betung, Jabatan Kerja Raya Betung, Jabatan Penerangan,
1: Jabatan Kesihatan Bahagian Betung, Pusat Hikman N37 Bukit Saban. Pihak-pihak terima kasih yang agai PDRM, APM, Rela, SEB Betung, ngau semua Raban Media kebisik datai malam tu.
0: Jadi malam tu kita agi mengkang muka gelanggang SCSJ ke-9. Kedur kita dekat medak, juara SCSJ ke-9 dekat merindang kita yang ngau Siti Lagu. Nanti kita sudah bersedia. Kita sekali lagi minta Raban Tanah Berenyang berenang kita ingat lagu Arisha. Lagu Indo Iban Melayu Jawa.
1: Lalu PMK tahniah agar semua penyokong-penyokong Tanah Berenyang.
0: Sebenarnya terima kasih yang mengagai semua para komposer, para penikembang lagu, kepala ke nang segi pegiat dalam industri muzik kita Iban guna nyukung SCSJ ke-9. Terima kasih yang mengagai semua kita mayu guna datai penuh yang penuh ke Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kalong Ningkan.
1: Lalu pihak mengagai terima kasih yang mengagai kita kabisai meda kami barumah, kabisai meda kami pak Facebook ke YFM Iban arame kita sama-sama nyukung industri muzik kita Iban tau ke kita bangsa.
0: Kita pegang berterima kasih Zen laban program kita hari itu mujur benar diatur kita lebih lagi ya ke medak kita Facebook hari pun tadi nyentuk ngagai nyokat jam pukul 12 12 lalu 12 tengah malam nanti sudah bersedia aram sekali lagi kita nguji mata ke juara SCSJ ke-9. Jadi kita minta semua finalis sama-sama agak bergelumur di muar itu ngambil ke kita sama ngerami juara SCSJ ke-9.
1: Kita raikan bersama juara SCSJ ke-9.
0: Gautam Gansen, tua hari pun tadi jadi nama tu pengacara majlis atau MC bahawa program anugerah catat sampai juara tu minta ampun nanti bisi sebarang pengurang tak terkelanjur jaku.
1: Betul mu. Jadi terima kasih mayo-mayo utai kekurangnya hari kami dua jimu tang utang ke utai kemanahnya nang hari Tuhan magang. Jadi ba SCSJ ke-10 semak nanti bisik diatur dalam bu. Kita yang harap ke bisik muka baru nanti kami dua jimu.
0: Lalu kita mega sari itu kita ke mulai ke diri tentu ke pengelikun kita bertengah ke jalan alun. Kita mega beri saya terima kasih ngagai penerbit SCSJ ke-9 Puan Cik Monica Midi.
1: Lalu terima kasih mega ngagai kru penerbitan anugerah carta sampai juara ya ke-9 tu. Tahniah ngagai semua. Lalu pihak mega kita ngarap ke SCSJ UKS Minangka SCSJ ke-9 tang dekat bak tahun-tahun ke dekat datai SCSJ mengkang diatur kita.
0: Nanti kita sudah bersedia. Sekali lagi kita goyang gagai atas pentas akhir SCSJ. Tepi ke jari, gagai raban tanah berenyang.

ke semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus Renggan Final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Pangatiun, Maxwell Franklin Sarai. Bejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekangatiun, Jesli Jabu, Ngau

keluarga kita ke bisi.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih dengan semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ

0: Pagi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Berjaga, anak bisik kawal ngerjau penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan dan peradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau gagah ngau penusan nengit 999. Harame belak kita ke kuasa ngau pengelikun menua. Jago pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

penyakit influenza A. Dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hadang Irau. Kami di Sik Berinda Kita.
3: Pengerak Pagi Y 9 12, Ngelah Tengah Hari, Rentak Ngalih Hari, Sadar Lemai, Pemberindang Malam, Timang Kerbak Tawas.
4: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
3: YFM, Segulai Sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: hati kita udah terlihat, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah orang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya air. Pertinya utai tu pedis sama ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kanuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kanuan, udah lagi ya nya tadi.
0: Begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai.
1: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begedek ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sidak ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagaya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyo ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat ya. Lalu bisa sumpah hanya tadi ya. Laban nama kebaya tua nyo ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke ngau pengerindu, madam ke ngau engkau jakuk berkat, dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya, tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita maga uli haba sampai kasih tak tinggalsai ke kita. Ingat, anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih maga di kerja kita, berkeni ke kita dekat bersampai ke orang kengalsai ke kita. Nah,

0: Duo Pagi Rewind.
1: Bado bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap
1: bola. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah. Bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengera.

kadang ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ye nak uliah ngagai form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak susah sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijayo dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri pebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan tu ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Bertemu baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami, bak bagi gak entelah.
1: Ni ngak keseluruhan begulai ngak kami, bak program bagi gak entelah. Arus telefon kita yang menggak mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit muni kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
1: Betul. Hanya kebuah anang kak lalu nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es buah kemudian tu.
1: Betul. Hanya kebuah orang kepada abarun yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tai lagunya.
2: Lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penusah datai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati. Oh, dalam genturung leka jakuk sakit jantung. Sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyit tungku lati tu nang sebangsa sakit jantung ke tu tadi kau sebagi yang tu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai tu nang maya ya ke ngenyit atai ti ya nama tu ti dikumbai kita sakit ngenyit tungku lati jadi sakit ngenyit tungku lati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen tip cukup isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka bakar ti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang ti tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Nada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nah segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nah segi nitiah kepansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturo mensia ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak ke Indo. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungku lati tu. Orang ti obesity, orang tu pun nang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngeluik berat tubuhnya udah ngeluik sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang ti bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungku hati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area dal tau
1: Dr. Jawir anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kena kadang tu naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merai. Kadang sida yang punya buat dari mail. Atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: dah kemadah gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras kemana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Kita bukai pun bisi.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti sedak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang bergantinya sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nom derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisi grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Indaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kelusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal rada tadi dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai 2 ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di ibu mana. Nanti ditambah ke kedai aku bakal nyak. Karena nama tekan beli di salu ya.
1: Sikinya meh bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana ya mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena rian hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
2: Kalah dia udah. Nyumai mie campur milo.
1: Engkau deh ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai kau udah dipandu hanang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi bercagal hari di merubah. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

Nama, perkara kepatut, digagak, nanti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut, meses, tau kekangal sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank, kena nyekat transaction, di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Sapa ganuno tai maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganuno ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah to ki ari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban namak kebuah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau dek?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisik mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepat nolong kungun saya pergi kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan awak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Isi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kaya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: non riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR betale pawon maya driba dekat mudah ngasuh non layap 2 second tambah maka non dekat mudah terpawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke pejalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngomayu lagi penuh sah kebukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dinin man
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Dia nak pala tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu gejala skot. Uji kita tinduak nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piangga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Koya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Koya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka Koya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ya, ya. Rebecca. Bisnis timal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hashtag Lily Active Dear Two. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Uli dia kita Intel Aridua. Malam minggu peluang bertemu empat lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji kederempu jatian.

0: Yasmina dua tali nang sigi kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu ni.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag #nembia aktif.
3: But YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.
1: Segulai, segulai, Y FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Bertemu baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami, bak bagi gak entelah.
1: Ningga keseluruhan begulai ngak kami, bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang menggak mengkak selama 082-258-633 ngak 082-258-634. Ya, nyerin telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

Kucing 101.3 FM.

Sampai balap peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu ke-4 hari bulan 10 tahun 2026. Aku pada Kevin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, kenyagang mata kami mensia, kami beri terima kasih hari Minggu tu no kami boleh bergelumu. Begumpuruk kau dari sama dari ninga ke jakut nuan, kelebih lagi kami tahu ngingat ke nuan, ke nganjung anak nuan, nyadi ke penebus, nyadi ke juru selamat kami. Buka hati kami, buka runding kami, awak kami uliah. Ninga ke jakut nolong ngasih, ke jakut nolong ngerja, ke jakut nuan dalam penghidup kami bersari-sari. Semayang tu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami. Kemudian kita ingat kebaca Injil, Injil hari Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Injil Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Sempama pasal orang kenyua kebun anggur. Yesus selalu berjakuk ngagai sidak. Pendiang kejakuk sempama si titu. Orang siku bisik sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur bertanahnya, niri ke pagar ngeling.

ngi kebunnya numba lubang ala ngaga pitan anggur lalu ngaga sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau yang ngasuh bala ulun ya mansang ngagai orang ke nyua kebun anggurnya deka ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya malu siku, munuh siku, lalu nukuk siku tibukai ngenak batu. Urangnya lalu ngasuh lagi ulun ya tibukai mansang ngagai kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak, baka tudah dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya yang ngasuh anak lelaki yang pu koya, sidak tentu dekat berbasa kanak lelaki aku. Terlebuh bala orang kenyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai, sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tau orang kebun pu waris, aram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya, muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nya alai lebuh orang ke bempu kebun anggurnya datai. Nama utai tidekak dikerja yang agak orang kenyua kebun anggurnya. Disawut sidak ia dekat munuh orang kejainya. Lalu ngasuh rebukai nyua kebunnya. Ianya orang kedekat meria buah lebuh maya ngetau. Ku Jesus berjakung ke sidak. Kati kita. Nadai udah kalau maca dalam buku kudus. Batu tindak diguna tu ke rumah udah nyadi batu. Ti pemaduk berguna. Tau utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami, utainya mana? Nyalai aku madah ngagai kita. Perintahlah telah dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngagai orang ke dekat, mansut ke buah perintahnya. Orang ke labuh, ninggang batunya dekat redak. Lalu dekat ngeredak ke orang ke labuh ninggangnya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi, bala menyadi dalam Jesus Kristus, baca Injil kada dengar kita, sempama pasal orang ke bisik sebidang tanah, yang numbuh ke kebun anggur, bertanah ianya. Lalu, nyua kebun anggur ngagai orang bukai. Tang lebuh maya ya ke dekat, ngetau tukang ngambil buah orang kenyua kebun dianya munuh sekedar ulun ke dia suah ya datai lalu berpengujung kita ingat tadi berkeni kok ya nganjung anak yang pu ukur tukang sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku tang nak mukai-mukai orang kenyua kebunnya nangkap munuh anak lelaki ya. Jadi ditu kita medak taja Allah Taala tu sabar tang penyabar yang mega tau disebut aku bisi sekat kita ingat tadi dua kali yang nganjung ulun ya penudi yang nganjung anak yang pu jadi itu kita ingat berkena ikut kita mensia semampai ngelari ke diri area lalu ketegal uleh ke tempu kita napi utai kenyadi ketegal pemutus kita nyak tadi. Jadi Jesus nangkan kita perintah Allah Taala dekat diambil hari kita. Perintah Allah Taala dekat diambil hari kita lalu diberi ngagi orang ke dekat mansut ke buah perintahnya. Jadi ditu bala menjadi dalam Yesus Kristus. Bekeni ko kita nyamut ngagai nyawa Allah Taala ke ngangau kita. Kati kita ngai mendiang ke kangau kita tu kan ngelimpang ke diri tu kan kita ngasih ngerja penekak ya. Jadi Jesus meh batu pemun kena diguna tu ke batu keberga ke diguna nyadi ke batu ke besar yang mak guna. Tajak mayuh orang nak guna ya tu kan ngai nerima ya. Ia tetap nyadi ke pemun pengharap kita. Sidak ke andal ke ya, sidak dekat berdiri tegap. Tang sidak ke ngengai ke ya, dekat labuh. Jadi kita nanya dirimpu pagi tu bila menyandik dalam Yesus Kristus. Yesus, tu kakati Yesusnya amat, jadi ke batu pemun dalam penghidup aku.
Kati aku ngagak pemutus tu ke pengawak kerja aku ngau utai kerja lo ati aku kena mulia nama ya tu ke aku nguji niri ke penghidup aku nak yang kawam Jesus lalu ketai mesti dan motok bela menyadi semina lebuh Jesus kenyadi pemun pengharap kita uliah mansut ke buah ke guna perintah Allah Ta'ala. Nyada wak kejakul Allah Ta'ala kena dengar kita itu tadi. Uliah mantuk kita ngagak pemutus ke penghabis yang mana dalam penjalai pengharap kita tu milih ngasi, ninga, ngerja, penekak Allah Ta'ala ninting hari dalam pengharap kita. Minta Maria kinai kita bersemayang hari ke kita. Tabik Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan, nuan diberkat. Ari semua induk lalu berberkat amat anak Ari Kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh mai kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun api, nyak ke adat daya atar ubah dunia nyadi. Yau ke oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ke gawa umai, anang pulai hari, ugal ke tubuh.

0: nungal tungal ga anang jarang ga sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang gunung ngau api kita ga nyamai nungal gawa lantang hati daro ga ati ga go nadai ga cau kaki batang ga uda buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jatuh nanyi nanam padi kagilak ke kita gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi.
1: Pengerak pagi.

program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja hari 6, jam ketubah, nelal, tengah hari.

Tesat Madang Bungai, lagu kedibai Shima Peninga, lagu dikenal kita mungka awak pengerak pagi ke pagi tu. Selamat pagi, selamat bunga langau kami bak awak pengerak pagi ke pagi tu. Bak pagi hari Minggu, hari tu 4 hari bulan 10, 2026, kita bunga langau aku, Imelda Johnny, tak kemel nyentuk ke pukul 9. Pagi tu lagi ngaraka semua belum peninggal udah tumu dan ni pagi-pagi tu au jangkanya kita benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini ke pagi tu tau ke nurun kawak kini biar magak kita nyangkanya bising nguluk sekedar pengawak ya ke bisi dia tu dibagi menua kita nak buntau kita pagi tu peninggal udah meda program ACSJ ke 9 ya ke ditabur terus sebab radio serta gak Facebook YFM Iban malam tadi. Okey, jadi mari kita ambil puji mega ngagai Raban Tanah Berenyang Timujo boleh juara ba ACSJ ke 9. Be mega Mawat naib juara PB Chloe ke boleh nombor 3 ya. Jadi finalis Poting Rambles Water, finalis popular persembahan terbaik serta mega lagu ACSJ popular ianya Mawat vokal ke pemadu mana ianya Winnie Herbert, lirik pemadu mana pulai ngagai Jonas Johnny Aman. Ya jadi mari tabik puji ngagai semua ia ke muju boleh perayas kemarin. Nak tinggal mega mari pengagati ngagai 9 iko finalis kebukai tu dah sama mari persembahan ti pemadu mana serta ngemuju ke program kita ba final SCSJ ke 9 ba Dewan Tan Sri Dato Amau Steven Kalong Ningkan Betung kemari 3 bulan 10 2026 ya. Jadi menang tau ke kalah tu peninga ukai pengujung ya tang pemerani ngayan kediri nguji serta merik ya ke pemaduk mana nyak meh cukup ngemegah ke hati kita ya. Sekali lagi merik tabi puji ngagai 12 finalis ACSJ ke 9 kita semua tetap juara ba hati kami. Okey, sekali lagi mari terima kasih ngagai semua finalis tim YFM ngau semua kru-kru kebukai ya ke sama bala udah ngemuju ke program tu. Nak tinggal maga ngagai semua bala ya ke bisi datai mari sukung ngagai finalis-finalis kita. Nak tinggal maga bala ya ke bisi mada live Facebook YFM au mayuh view kemari nyentuh ke 20k bisik medak kita live kemari ba Facebook YFM Iban ya serta maga kita ya ke bisik medak kami live ba YouTube serta mending ke radio YFM Iban. Terima kasih mayuh-mayuh ke sukuan kita bertemu baru kita ba SCSJ ke 10. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninga ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu terima kasih laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita peninga ya. Jadi tu sem program kita ada lepas tu lagi mai kita mending ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di anu aku macam pesan barat ngau pesan berbatang ngagai kita ke dekat nganjong pesan barat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pi maga ulih terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 0138 862 8422 lalu 7.30 pagi di andor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu ke Penudi berjam kita ke Penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumping Jingan buat program Lalau Penghidup lalu ke Penudi peningah dia kita dekat bergulai ngau Pastor Raymond Guling buat program Tungkat Semangat berkenyamai terus program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi terus gulai jalan ngau kami ba YFM tu lagu ke dibai Francis Harris Manis Mulut Masam di dalam

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: ai kita kengemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan umat cermin kereta tali kereta temeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan megak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, namaku. Laban ku selanya bising anjung.
1: Bah, madah kakul meh.

0: send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ini jadi pesan kita ke terubah tu peningan. Jadi pesan pemati datai Ari Leslie Lunyai anak Wilson Ali Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi pesan tu madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai tau ke di Intu bebala mayuah kena malam hari 1/5/10/2026 berumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah lalu deka di Kubur kena hari 2/6/10/2026 berpendam Anglican Sungai Madu Bintango ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kemantan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Mungguk Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Berumah, Matup Serudit E Ngau B, Pelandua Suri Laleng Ngau Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teru Atas, Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin, Dua Berumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin, Liang, Ulu Rimas Debek, Pemaga Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya Batang Jalai Nanga Engkamup Pakan, Batang Jalai Nanga Entayah, Batang Jalai Entabai, Nanga Kelitun, Batu Matup Julau, Lot Iban, Kampung Lansak Serikai serta Kabam Belayan di Kebukai. Ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ia ke ngelala Sulan Anak Judat ya, Sulan Anak Judat. Semua kita dipinta sampah datai magang ngagai rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Iki kunando baru pesan tu pesan pemati tu datai Ari Leslie Lunyai anak Wilson Eli Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai bebala mayuah kena hari 1/5/10/2026 baru Mahlium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi itu deka di Kubur kena hari 2/6/10/2026 berpendam Anglican Sungai Madu Bintango. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat, ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kematan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Mungguk Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Buah Rumah, Matup, Serudit E Ngau B, Pelandua Suri Laleng, Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak Penunus, Teru Atas, Teru Bau Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin Dua Buah Rumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin Liang, Ulu Rimbas Debek, Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya Batang Jalai Nangang Kamu Pakan, Batang Jalai Nangang Tayih, Batang Jalan Tabai, Nanga Kelutun, Batu Matup Julau, Lot Iban, Kampung Lansak Serikai, serta Megak Kaban Belayan ia kebukai. Ia kenglala Sulan Anak Judat ya, Sulan Anak Judat. Semua kita dipinta datai sampau ngagai rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah. Lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu madah ke pemati Mandin Anak Libang tau ke apa ding Mandin Anak Libang tau ke apa ding. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia benangan Tawau, nanga Sibiro, nanga Gad, nanga Sud, Pasau Kapit, Kucing, ngau semua kepembelayan yang kebukai, ia kenglala Mandin Anak Libang, tau ke apa ding, ia kudah nadai kena 3/10/2026, jadi ia tu dekat di Sengai, Bebala Mayuah, Bersablot 1, 2, 3, 4, Taman Bien Hua Kapit,

yang tu deka disenggai 2 malam berengkah hari Sarito 4 ngau 5 hari bulan lalu deka dianjung ke pendam kena hari 2 ya 6 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis bernumur 0198275302 tau ke Gino Anak Mandin 0135569569 tau ke Richard tau ke Apai Siki ya 0168589190. Kau nak baru peninga pesan pemati tu madah ke pemati Mandin Ana Libang tau ke Apai Ding ya. Jadi pesan pemati tu madah ke Mandin Ana Libang tau ke Apai Ding udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi ia tu dekat disenggai bermalam ayuh kena 2 malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 2026 ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit lalu dekat dianjung ke pendam kena hari 2 ya 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ke dia bananga Entawau nanga Sebiro nanga Gad nanga Sud Pasau Kapit Kuching ngau semua kabang belayan ya ke Bukai ya ke Ngelala Mandin Anak Libang tau ke Apai Ding ya Mandin Anak Libang tau ke Apai Ding. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis Nyanggau bernumur 0198275302 tau ke Gino Anak Mandin 0135569569 tau ke Richard Jimbu tau ke Apai Sigi 0168589190. Lalu pesan ketiga Tok Peninga pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan Tok datai hari Sandy Anak Munan dekat madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang inai sidak ya ianya niang rinya Anak Asum niang rinya Anak Asum kena 10 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ba lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan Tok Peninga dituju ke ngagai Tuai Rumah Tommy Kunam ba Kampung Jungguk Mawang Serian Kapit Suang Ketiba Suang Tuai Rumah Sibom Nanga Masak Sibu Bintulu Miri Ngau Kabang Belayan Ia Kebukai Ia Kena Uliah Dirintai Ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Sandy bernumur 0111408969 tau kemunan 0148899130 tau ke Claudia 0116968917 13. Okay, kau nanduk baru pesan untuk peninga pesan ngintu 100 hari tu datai hari Sandy Anak Munan madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang indai sidak ya ianya niang rinya Anak Asum niang rinya Anak Asum kena 10 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai baru mah lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Tommy Kunam nanga Jungguk Mawang Serian pian mega dituju ke ngagai pembelayan di Kapit Sung Ketiba Sung terumah Sibom nanga Masak Sibu Bintulu Miri ngau kabang belayan ya kebuka ya kenda uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Sandy bernumor 0111406 18
96 Tau Kemunan 014-889-9130 Tau ke Claudia 016-986-1713 ya. Kita menggal dulu peninggal dengan lagu ke Dibai Johnny Aman Belalak Nanggam Pengerindu YFM Penggerak Pagi.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11.2025
2: pesan untuk kemampian ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kita nampung baru pesan berat ke pagi tu peninga. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari polis anak duleh madah ke apaya. Duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026 lalu deka disengai bebala mayuah ba terumah Emilia Natasha rumah panjai Sungai Bijat Ai Tanjung Bijat Lingga kena malam hari 1 ya 5 bulan 10 2026 lalu deka dianjung ke pendam Bukit Munggu kena pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai pembelayan di Skayuk Tanjung Kimeng ngau menyadi ya ke diau di Miri Ida diau di Sungai Pinang ke pembelayan ba Lacau serta Pelajau ngau Jungkung serta ke pembelayan ya ke buka ya kenda uliah dirintai ke ditau ya ke ngelala duleh anak nyadeng ya ke ngelala duleh anak nyadeng. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh bernumor 014-683-7720 ya. Nanduk baru pesan pemati itu datai hari polis anak duleh madah ke apa ya duleh anak nyadeng duleh anak nyadeng udah nadai kena 3 bulan 10 2026 lalu deka disengai bebala mayuah ba terumah Emilia Natasha rumah panjai Sungai Bijat Ai Tanjung Bijat Lingga kena malam hari 1 5 bulan 10 2026 lalu deka dikubur ba Bukit Munggu kena pagi hari 2 ya 6 bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan di Skayuk Tanjung Kimeng ngau menyadi ya di Miri Ida di Sungai Pinang kapal belayan ba Lacau Empelanjau ngau Jukung serta kapal belayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke ditu magang ia kenglala duleh anak nyadang ya kenglala duleh anak nyadang. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh bernumor 014-683-7720 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai hari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti serta menyadi ya Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau madah ke Indai sidak ya Seng anak Nyawam udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kapal melayan ke dia Bagua, Selepung, Ran, Punggu, Selanjan, Melugu, Sungai Besai Pantuk, Keramut, Kelawah Tinting, Kendawang, Nyelam, Poai, Bayit Ulu, Ngau Ilik serta kapal melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Kita semua dipinta sampah datai ngagai rumah Tuai Rumah Ramping, Kelawah Dau, Laban Malam, Ngintu, Seng Anak Nyawam tu ianya kena 4 bulan 10 2026 hari Minggu lalu deka dianjung kena pagi hari 1 5 bulan 10 2026 ba pendam Anglican St Andrew Kelawah Dau ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Adeline ba nombor 012-369-0632 tau ke Jocelyn 019 8 0395439097 ya. Aku nanduk baru peningah jadi pesan pemati tu datai hari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti ngau menyadik ya Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau madah ke Inai sidak ya Seng anak Nyawam Seng anak Nyawam udah nadai kena tiga hari bulan 10/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bagua Selepung Ran Punggu, Selanjan Selanjan Sebemban Melugu, Sungai Besai Pantu Keramut, Kelawah Tinting Kendawang, Nyelam Poai, Bait Ulu Ngau Ilik, serta semua kepembelayan yang kebuka, yang kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya, semua kita dipinta datai, ngagai rumah, tuai rumah ramping Kelawah Dau, lalu malam Ngintu Seng anak nyawam tu kena 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung pagi hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026 bak pendam Anglican St Andrew Kelawah Dau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagi Adeline ba nombor 0112369 0632 tau ke Jocelyn 0198543097 lalu pesan ti ke sekali tu pesan pemati tu datai hari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi itu dekat di Sengai berumah anak ya ianya berumah Agustin Lona di Lot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Bekenu lalu pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bantulang Sungai Liam Malang terumah Melakus Tiris terumah rumah Jelani Mamut Rumah Pengulu Muking, Rumah Unggih, Seloi 2 berumah, Semuruk 3 berumah, Rumah Sebindang, Rumah Buak Seputik, Terumah Subi, Lemaus, Miri, Ngau Kepemelayan Ika Bukai, Ia Kenglala Lona Anak Musa, Tau Ke Inai Boy, Tau Ke Inai Mure. Ya. Jadi penerang ke jadi ia tu dekat dianjung ke pendam Dayak Lambia kena hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026. Aku dan baru pesan tu peninga. Jadi pesan tu datai hari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuh barumah anak Yempu ianya barumah Agustin Lona Batlot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Bekenu lalu dekat di Anjung ke Pendam Pendam Dayak Lambil kena hari 1 5 hari bulan 10 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan ya ke dia Bantulang, Sungai Liam, Malang, Terumah Melakus, Tiris, Rumah Jelani Mamut, Rumah Pengulu Muking, Rumah Unggih, Seloi 2 berumah, Semuruk 3 berumah, Rumah Sebindang, Rumah Buak Seputik, Terumah Subi Lamaus ngau kepembelayan di Miri serta ke Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang semua kita dipinta sampau datai magang. Okey, nya tadi sekadar pesan ia ke bisik diterima kami email ngau WhatsApp YFM Iban lagi kita ke dekat nganjum pesan berat udah terus WhatsApp ngagai konti kami bernombor 0138628422 atau ke email terus ngagai YFM Iban @gmail.com pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching untuk lagu ke di by Pira Leslie aku nyau enda di guna YFM penggerak pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, berita pagi hari Minggu, 4 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. Bajet Sarawak 2027, bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company dari Norway, ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pralulus HDC merik fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK. Ingat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi merik petanda timadah ke bajet Sarawak 2027 tidakkah dibantai ba'awum Kaunsel Negeri Dun Sarawak tidakkah datai dekat ngenang sekedap perkara nyengkaum penyampau bayar karan tungak kuing ekonomi serta penuduh Asia Menua. Terjah pihak yang nadai nerang ngau siliak pasal pengawak tidakkah dibantai serta minta rakyat nganti bajetnya dibantai ke ilah. Ia maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua mukah di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Ngenang penyampau bayar karan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke rakyat Sarawak nak ibu hirau laban sebarang pemutus berkawut ngau perkaranya dekat diterang ngau siliak bak dalam bajet. Ngenang perkara bukai, Sarawak majak ngermai ke potensi industri gas asli cecair tau ke LNG dengan kerjasama ngau company TBC Penerleba Ari Norway. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya nyengkau numbuh ke termina LNG Kuching tidi sadang dekat nyedia ke gas keterubah bak tahun 2029 ila. Terminanya dekat nyadi palan regasifikasi LNG keterubah di Sarawak serta nyadi sebagi ari pengawak dikenang memansang ke Kuching nyadi hub kurang karbon. Ia madah ke pemansangnya meri Sarawak mayuh agik pilih lebuh ngatur ngau ngagih bekal gas yang kaum mansiak market LNG di berskala mit. Ngau pemansang teknologinya dengan ngujung ke LNG ngasih ngau ngagih bak penyampau ti mimit agi ngenak perengka serta tangki ti fleksibel. Bak pengerami bukai Premier Sarawak madah ke urang ke bempu rumah spektra pemata RSP dia tu diberi fleksibiliti nambah ke pemesai rumah. Pemutusnya disukung dengan langkah pralulus tidak sedia ke upis pemansang perumahan Sarawak HDC serta dikemendal ke local authority. Ngau caranya sidak ke bempu rumah ulih ngadu rumah besai agi ngau teratur serta nak ngacau tukuh asal rumah. Ia maksud ke jakutuk pengudah ngabas ngau nyerah ke kunci rumah spektra pemata ngau skim ngemesai ke genturun pendiau kandang balengian. Ia madah pemansang perumahan ke sama megak dipejalai ke bak sekedak kandang menua yang kaum dalat, kabung, santubung ngau kampung sambil. Projek Missing Link Jalan Rasau Bungan Besar di panjai 4.32 km ke berungkus 68 juta ringgit di pedak berguna benda kena bersambung ke Jalai Sibu Dalat. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah projek tu antara 5 projek ti dilanggur kena ngemansang ke Jalai Sibu Dalat di panjai kira 77 km. 4 dari 5 projek tu udah boleh pemendau ngau 3 agi dalam perambu. Siti udah tembuk lalu projek Jalan Rasau, Bungan Besar agi ngantik pemendau. Udah tembuk ilak, jalan barunya disadang dekat ngemandak ke timpuh pejalai Sibu Dalat hari 2 jam 45 minit ngagai sejam aja. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching.
Loci ai basung muka benong diadu besai agi dikena nambah ke penyampau ai ti dikeluar ke ianya ari 60 ngagai 120 juta liter sehari MLD. Menteri Utiliti Engau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi Mada pengawaknya dia tu udah mangai 15% ianya 14% dulu ari timpuh asal. Projek basung fasa tiganya yang kau menambah ke kapasiti 60 MLD ngau agih belanja 243 juta ringgit dari Perintah Sarawak. Projek tu disadang tembok kena 15 hari bulan 9 tahun 2028 nya dekat negap ke pengawak nyedia ke air dibagi menua muka. Ia maksud ke Jakutu pengudah merasa gaya pemansang projek ngadu ke lojinya besai agi. Ngenang perkara kesama pengawal masang sistem grid pipe mukah megak di pejalai ngena agih belanja 294.5 juta ringgit serta disadang tembuk kena 11 hari bulan 7 tahun 2028 ila. Penglikun pesakit patut nyadi tanggung pengawak begulai antara pengeraja pengawak pengerai pesakit ngau diri sebilia. Tu dikena nantu kesida berubat ngau likun serta ngasi. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pesakit ngau diri sebilia patut merti ke cara berubat ti diterima. Tunjang kawam mengambil ubat, dos serta madah anti semak bisi elektrik ngagai raban pengerai. Ia maksud ke Jakutu maya nyambut Minggu Penglikun Pesakit 2026 Spital Miri di Miri. Mansia mayuh mega diperansang suah berperasa pengerai ngami penyakit ti endak berampit ditemu tumu agi. Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Kaum KMKK Pelilih Belaga patut negap ke integriti serta ngangkat ke pengelandia berkena ke teknologi digital. Tu dikena nentu ke penerang ngau pengurusan dikenatai ke ngau ngasi ngagai rakyat. Adun murum kini dicupai madah ke KMKK patut nguna media rama jadi palan alai berandau ngau natai ke penerang ngagai rakyat. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nutup seminar KMKK Pelilih Belaga 2026 di penyadi ke Sapit Menteri Digital Kemegak Kaban Parlimen Ulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbung. Kennedy megak nyemetak madah ke integriti pengelurus serta endak berciping patutnya dipuguk lebih ngatur bantuk perintah pemansang genturung pendiau serta isu tanah adat. Hari tahun 2022 nyentuh ke tahun tu 282 projek ngangkat ke pemanah ngau nyeruri jalai udah dipejalai ke Bak Sita Dun Pujud. Adun Pujud, Adam Yi Siu Sang madah ke projeknya mungku penyawah 29.56 km ngau agih belanja 11.1 juta ringgit. Ia kemegak Datuk Bandaraya Miri madah ke projek ti dipejalai ngau cara berenggat nintiang tahunnya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau pengelantang rakyat. Bak tahun tu ajak 14 projek benuang dipejalai ke. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nyerah ke projek MIT menua pesisir MRP Dun Pujud di Miri. Majlis Daerah Matu Ngau Daro MDMD patut ngemeran integriti pengelurus ngau accountability lebih ngenatai ke servis ngambil tiap pengawak pentaberan dipejalai ke ngau lurus. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak Integriti Ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke orang gawa MDMD mega patut bisi integriti bertiap pengawak ti diberi yang kau mengatur belanja, rekrut, aset ngau perolehan.
integriti ukai semina ngasi ke atur tang patu disempulang ngau penglurus, disiplin serta ngenatai ke servis ngau cara ti enda becipiang serta lurus. Ia maksud ke Jakutu lebuh berjadi ke Minggu Integriti MDMD 2026 di Daro. Ia magak ngelala pengeraja pengawak ngambil enak salah guna kuasa serta ngagak penyarut ke penguntung diri tang seruran ngemeran ulah ngeraja pengawak ngau manah serta accountability. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 bisi ngenang penyampau bayakaran. Sarawak bekerjasama ngau company Ari Norway ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pra lulus HDC meri fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK. Nyanak ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lop nanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai ti kedua panjang di Sarawak ti nyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka, Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Palu tu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus 600 juta ringgit projek naga jembatan tu megah ningkau naga air paip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benar pengarap bahawa pemujur projek jembatan Lasa tu tau menyampat kagi pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Bakal Muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Pengarap pagi, pukul 6.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nuan Siko,

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu.

Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ.

Mila miskin tau ke bertaya dia tu jam kita cun pukul 8 pagi peningang munyi kaku ba jam kita ke terubah tadi pukul 8 pagi dia kita deka begulai ngau Bishop Eri Sumping Jingan ba program lalau penghidup siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching. Kita terus mendeng ke program tau.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setiap gulai bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33.